menyatakan kemerdekaan Indonesia.

Perdamaian dunia gak cuma urusan presiden atau pemimpin negara, tapi juga urusan kita. Semua berawal dari cara kita bersikap setiap hari. Kalau kita bisa mengendalikan emosi dan tidak gampang terpancing, itu sudah langkah besar. Saling menghargai perbedaan bikin hidup jadi lebih nyaman. Banyak konflik besar sebenarnya berawal dari masalah kecil yang tidak diselesaikan baik-baik. Ngobrol dengan empati jauh lebih keren daripada saling menyalahkan. Kalau masing-masing dari kita mau mulai dari diri sendiri, dunia damai bukan cuma mimpi.

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman Produk balik lagi pada Aqua Sabul di 94,8 FM. Dan gak kerasa teman-teman ya, kita udah di pada part 2 aja. Jika tadi aku udah bahas nih Teman Produk mengenai bagaimana cara kita bisa melawan rasa malas, next Teman Produk di pada part 2 aku bakal bahas nih beberapa peringatan yang diperingati setiap tanggal 23 Juni. Teman Pro 2 23 Juni ini diperingati sebagai Hari Olimpiade Internasional. Yang mana Teman Pro 2 peringatan ini itu bertujuan untuk mendorong masyarakat, terutama kita generasi muda, agar lebih mencintai olahraga dan menerapkan gaya hidup sehat. Yona Teman Pro 2 Hari Olimpiade ini mulai diadopsi pada tahun 1948. Yang mana gagasan ini itu pertama kali dicetuskan oleh Dr. Joseph Gross, anggota Komite Olimpiade Internasional asal Cekoslowakia. Yang mana Teman Pro 2 ia mempresentasikan konsep Hari Olimpiade Dunia dalam sebuah pertemuan di Stockholm. Dan Teman Pro 2 peringatan ini itu tidak hanya menekankan pada kompetisi saja teman-teman ya, tetapi juga nilai-nilai olimpiade seperti persahabatan, rasa hormat, dan juga keunggulan. Dan semangat inilah Teman Pro 2 yang ingin terus ditanamkan kepada masyarakat global.

0: Di tengah perbedaan yang kerap dipertentangkan, budaya hadir sebagai jembatan. Ia menyatukan tanpa memaksa, merangkul tanpa menghapus identitas. Lewat budaya, kita belajar bahwa kebersamaan tidak lahir dari kesamaan pandangan. Tradisi dan seni menjadi ruang dialog yang paling jujur. Di sana, perbedaan melebur menjadi rasa memiliki yang sama. Budaya mengingatkan bahwa kita berasal dari akar yang serupa, meski tumbuh dengan cara yang berbeda. Ketika perpecahan mengintai, budaya menawarkan jalan damai. Ia menjadi pengikat yang menjaga Indonesia untuk tetap satu dan selamanya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Di tengah perbedaan yang kerap dipertentangkan, budaya hadir sebagai jembatan. Ia menyatukan tanpa memaksa, merangkul tanpa menghapus identitas. Lewat budaya, kita belajar bahwa kebersamaan tidak lahir dari kesamaan pandangan. Tradisi dan seni menjadi ruang dialog yang paling jujur. Di sana, perbedaan melebur menjadi rasa memiliki yang sama. Budaya mengingatkan bahwa kita berasal dari akar yang serupa, meski tumbuh dengan cara yang berbeda. Ketika perpecahan mengintai, budaya menawarkan jalan damai. Ia menjadi pengikat yang menjaga Indonesia untuk tetap satu dan selamanya.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: you miss.
1: Inilah Daman, begitu pria parubaya ini biasa disapa. Tangannya lincah membelah balok-balok kayu menjadi lembaran tangkele, sebuah sandal tradisional khas Sumatera Barat yang eksistensinya nyaris punah dimakan zaman.
0: Nah, dia datang ke macam ini, baru dimal, dijabarkan dulu.
1: Tak butuh waktu lama untuk menciptakan sepasang tangkele, cukup 15 menit saja. Tangkele sudah dapat digunakan. Kepiawaian Daman dalam membuat kerajinan ini tak lepas dari pengalamannya sebagai pembuat tangkele yang sudah dia tekuni selama 25 tahun.
0: Kurang lebih 25 tahun diturunkan dari orang tua. Dulunya orang tua membuat ini, tamat SMP, saya enggak sekolah lagi. Nah, jadi kalau enggak sekolah lagi kata orang tua, enggak belajarlah ini. Walaupun kurang-kurangnya bisalah untuk biaya sehari-hari kan gitu.
1: Tak sembarang kayu bisa digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan tangkele ini, karena ini akan berpengaruh terhadap hasil akhirnya.
0: Kalau untuk di sini namanya kayu rumin, ada juga yang menyebut madang serai namanya. Kalau untuk kita daerah sini kayu rumin namanya. Kayunya ada tiga macam, rumin, suren, musang-musang, pulai satu. Pernah dicoba ya, memang nggak bisa. Bisa dibentuk, cuman susah rumit, karena kita membelahnya pakai kapak. Bukan di gergaji, pakai kapak. Jadi kalau kayu itu nggak lurus apanya, garis-garisnya ini, seratnya ini, dibelah di sini nanti setebal ini, nanti ke bawahnya akan kecil. Nah, susah membentuknya. Kalau rumin ini, dibelah 2 cm di atas, ke bawahnya tetap 2 cm. Paling larinya sedikit kan.
1: Daman merupakan satu-satunya pengrajin tangkele yang masih aktif dan tersisa di Jorong Pariputuy, Kanagarian Ampang Gadang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sebuah jorong yang berbatasan langsung dengan kota Bukit Tinggi yang pernah terkenal sebagai sentra produksi tangkele.
0: Kalau yang tukangnya ini sekarang ini ya, banyak ini tukangnya ini, kan kita aja. Cuman yang muda-mudanya nggak ada yang belajar. Itu saat ini kita yang paling muda ya. Ya nggak ada yang tertarik. Dan lagi anak sekarang kan susah untuk diarahkan ini.
1: Menarik mundur sejarah tangkele di Pariputuy, ternyata ini pernah mengalami masa kejayaan di tahun 60-an.
0: Bapak bercerita, waktu saya belum lahir, nggak dikatam kayak gini. Ini kan udah dikatam, hanya cuma dibentuk pakai parang aja, seperti itu, udah dipasang tali, udah dipasarkan. Nah, gitu saking lakunya tahun itu.
1: Namun, berbanding terbalik dengan kondisi saat ini, persaingan produksi alas kaki modern sangat mempengaruhi permintaan pasar tangkele yang membuat beberapa pengrajin di daerah tersebut beralih profesi.

0: hal ini yang disampaikan Wali Nagari Ampang Gadang, Rifki Saiful.
1: Kalau kita flashback beberapa tahun belakangan, bagaimana peristiwa Tangkele di Pariputuh ini, di mana Tangkele Pariputuh ini merupakan unit usaha yang memang benar-benar sangat membantu dan mendongkrak perekonomian masyarakat di Pariputuh, khususnya di Nagari Ampang Gadang, Kecamatan Ampiangke, Kabupaten Agam. Persaingan ketat di pasar itu yang menyebabkan Tangkele ini mulai semakin lama semakin tergerus dengan produk-produk alas kaki yang berasal dari dalam dan juga luar negeri yang harganya memang sangat bersaing dibanding Tangkele atau Bakiak. Hal inilah yang menyebabkan Tangkele ini menjadi kalah saing oleh produk-produk yang saya sebutkan tadi. Ini yang menyebabkan para pengrajin mulai merasa hasil produksi mereka itu kurang diminati di pasar. Jadi para pengrajin-pengrajin yang dulu jumlahnya puluhan itu perlahan mulai beralih profesi menjadi petani, jadi penjahit konveksi dan lain sebagainya.
0: Selain persaingan produksi, kelangkaan bahan baku juga menjadi faktor terhambatnya produksi Tangkele saat ini.
2: Kalau untuk saat ini kita mencari sendiri ke kebun-kebun masyarakat sini kan. Kalau dulu ada pasokan dari Batu Sangkar, Papaya Kumbuh, karena ada legal logik kemarin. Jadi nggak bisa, bahan baku ini nggak bisa masuk karena terlalu rumit untuk prosesnya. Nah itu makanya waktu dulu tuh banyak yang profesi sebagai pembuat tangkele ini pindah profesi karena bahan baku ini susah didapatkan. Nah, jadi kita karena nggak bisa, nggak mau kepada yang lain kan. Nah, jadi ya usahakan juga lah cari satu-satu pergi ke kampung-kampung orang kan.
0: Tentu, hal ini perlu terobosan inovasi produk di tengah lesunya permintaan pasar. Di antaranya adalah berkolaborasi dan bekerja sama untuk mengembangkan usaha yang saat ini dijalankan. Dan tak kalah pentingnya adalah memanfaatkan media sosial sebagai channel utama pemasaran produk ini.
1: Nah, jadi alhamdulillah kita mendapat respon positif dari Dinas Koperindak Kabupaten Agam untuk bergandengan tangan bersama pemerintah nagari agar kita dapat kembali merangkul para pengrajin-pengrajin tangkele ini untuk kembali memproduksi tangkele dan lebih meyakinkan para konsumen atau pasar agar tangkele ini dapat diminati. Kami kedepannya akan mencoba merangkul para pengrajin yang sekarang beralih profesi itu untuk mengikuti pelatihan khusus, mencari inovasi-inovasi baru agar tangkele ini menarik untuk dibeli oleh para konsumen ataupun para wisatawan.
0: Hal ini juga ditegaskan oleh Kepala Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau Diskoperinda UMKM Kabupaten Agam Sumatera Barat, Dedi Asmar, yang mendorong setiap nagari atau desa adat memiliki usaha kerajinan guna meningkatkan ekonomi dan melakukan pemasaran langsung ke masyarakat.
3: Jadi kalau kita ajak orang untuk pemasaran dalam bentuk wakaf, dalam bentuk itu mungkin lebih pas untuk pemasaran beliau sekali, orang bisa beribadah dan terbantu ekonomi para pengrajin itu sendiri. Bagaimana pengrajin ini ada semacam inovasi, dia bisa dibawa untuk para kaum milenial dipakai sehari-hari lagi malam keluar kan.
0: Pemasaran dan pelatihan menjadi salah satu target yang akan direalisasikan pemerintah daerah setempat untuk membangkitkan kembali geliat industri tangkele di Sumatera Barat.
1: Untuk awal tahun 2022, target kita bersama Dinas Perindak Kop Agam adalah melakukan pelatihan khusus kepada para pengrajin-pengrajin ini.
0: Banyak harapan tertumpu pada sendal tradisional khas Sumatera Barat ini, agar kelak tak hanya tinggal nama semata.
1: Goal ke depan, saya pengen tangkele ini menjadi ikonnya Kabupaten Agam, karena satu-satunya tempat di Kabupaten Agam yang membuat tangkele hanya di Pariputuh ini. Akan ada baliho besar di Kabupaten Agam, di mana Pak Bupati dan istri akan memegang tangkele dan mengajak seluruh warga Agam untuk kembali menggunakan tangkele. Mudah-mudahan dengan inovasi-inovasi baru tadi akan ada di gerai-gerai atau di display yang ada di bandara-bandara, di hotel-hotel berbintang, bukan hanya di pasar-pasar tradisional saja, berjaya kembali dan memang benar-benar kembali diminati dan dicintai oleh masyarakat.
2: Ya harapannya itu aja, ada penerusnya kan gitu. Kalau harapun dia nggak begitu banyak peminatnya, tapi kan ini termasuk kerajinan tradisional kita kan gitu. Jadi kalau nggak ada generasinya ya habis aja dia. Ya adalah nanti anak-anak muda kita yang mau kan gitu. Walaupun enggak ini sebagai proposi tetap, tapi bisa lah dia bikin. Sekurang-kurangnya supaya enggak habis saja. Bisa lah. Ah, mau wariskan. Ini satu-satu saat nanti kalau ada yang apa kan dia bisa. Ya sama anak saya juga, saya sudah anjurkan itu. belajarlah sebentar-sebentar nggak apa-apa. Walaupun nggak ini nanti sebagai profesinya, tapi dia bisa, ada bekalnya dia.
0: Jika panas, keringkan luka. Jika hujan, nikmati rindu. Jika gelap, biarkan harapan menuntun. Karena harapan adalah kemampuan untuk melihat bahwa ada cahaya meskipun semua terlihat gelap. Semoga sandal kayu tradisional Tangkele Pariputwe mampu bertahan diterjang zaman dan kembali mendapatkan tempat di hati masyarakat luas.
2: Rudi Mal, jatarkan dulu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tamam Pro 2 23 Juni, di samping kita memperingati Hari Olimpiade Internasional, ternyata 23 Juni juga memperingati Hari Perempuan di Bidang Teknik Internasional Tamam Pro 2. Atau International Women in Engineering Day, yang nama ini adalah peringatan setiap tanggal 23 Juni setiap tahunnya. Dan peringatan ini Tamam Pro 2 bertujuan untuk mengapresiasi kontribusi perempuan di dunia teknik sekaligus mendorong lebih banyak perempuan untuk berkarir di bidang tersebut. Tamam Pro 2 Women's Engineering Society ini pertama kali memperkenalkan peringatan ini pada tahun 2014 di tanggal 23 Juni. Kenapa tanggal 23 Juni? Karena tanggal ini dipilih bertepatan dengan hari jadi organisasi tersebut yang didirikan pada tahun 1919 di Inggris, Tamam Pro 2. Awalnya peringatan ini hanya dilakukan di Inggris, namun karena mendapat perhatian luas dari komunitas teknik global, pada tahun 2016, peringatan ini Tamam Pro 2 itu mulai diakui secara internasional. Dan mengapa hari ini penting? Iya, Tamam Pro 2, karena ada beberapa tujuan utama. Yang pertama, menghargai pencapaian perempuan di bidang teknik. Yang kedua, menghilangkan stereotip bahwa teknik hanya cocok untuk laki-laki. Terus yang ketiga, Tamam Pro 2, tujuan dari peringatan ini adalah untuk menginspirasi generasi muda perempuan untuk memilih jurusan teknik dan mendorong perusahaan dan institusi pendidikan agar bisa menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif serta menunjukkan bahwa keberagaman dapat menghasilkan inovasi yang lebih baik. Dan Tamam Pro 2, banyak peran perempuan ya dalam dunia teknik, yang mana seperti yang bisa kita lihat, perempuan ini telah berkontribusi dalam berbagai cabang teknik seperti teknik sipil, teknik mesin, teknik elektro, teknik lingkungan, teknik industri, informatika, penerbangan, bahkan biomedis. Dan Tamam Pro 2, banyak juga inovasi penting lahir dari tangan para insinyur perempuan yang bekerja di sektor pembangunan, energi, teknologi informasi, kesehatan, hingga eksplorasi luar angkasa. So, Tamam Pro 2, nanti aku bakal bahas nih mengenai beberapa kontribusi perempuan dalam dunia teknik. Jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.

Dua, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik.

Teman Pro 2, perempuan ini memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan dunia teknik. Meskipun selama bertahun-tahun bidang ini sering dianggap sebagai profesi yang mendominasi laki-laki, yang didominasi laki-laki Teman Pro 2 ya, kenyataannya perempuan ini telah memberikan kontribusi besar dalam berbagai inovasi, pengembangan infrastruktur, teknologi, hingga eksplorasi luar angkasa Teman Pro 2. Kita mulai dari teknik sipil Teman Pro 2, yang mana di bidang teknik sipil, perempuan ini berperan dalam perencanaan dan juga pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, bendungan, gedung, hingga sistem transportasi. Yona Teman Pro 2, perempuan ini terlibat dalam perencanaan kota modern, pengembangan konstruksi ramah lingkungan, pembangunan fasilitas publik yang aman dan inklusif, dan pengawasan proyek-proyek besar. Banyak insinyur sipil Teman Pro 2 ya, insinyur sipil perempuan yang kini memimpin proyek pembangunan yang bernilai miliaran dolar di berbagai negara. Gak hanya itu, Teman Pro 2 perempuan juga berkontribusi dalam pengembangan sistem kelistrikan dan elektronik. Artinya, perempuan juga berperan dalam teknik elektro. Yang mana diantaranya Teman Pro 2, bidang yang digeluti banyak perempuan adalah sistem tenaga listrik, telekomunikasi, mikroelektronika, teknologi jaringan, bahkan kecerdasan buatan atau AI. Yona Teman Pro 2, kontribusi mereka membantu menghadirkan teknologi komunikasi yang semakin cepat dan juga efisien.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Setelah bencana, kekuatan terbesar sering datang dari orang-orang di sekitar kita. Dukungan antar tetangga, keluarga, teman membuat proses pemulihan terasa lebih ringan. Setiap uluran tangan menjadi pengingat bahwa kita tidak pernah benar-benar sendiri. Jaringan sosial yang kuat membantu mempercepat distribusi informasi dan bantuan. Kebersamaan ini membangun rasa aman, optimis, dan percaya diri. Dari saling menguatkan, masyarakat dapat bangkit lebih cepat dan jauh lebih kokoh.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Intermezzo.
2: Halo Tia.
1: Hai juga Rob.
2: Apa bedanya sarung dan kotak?
1: Sarung dan kotak apa bedanya ya?
2: Pikir dulu. Saya kasih waktu.
1: Kalau sarung itu ya kalau sarung kan gambarnya emang kotak-kotak. Iya kan?
2: Iya. Emang, udah kejawab sih, lagi? Udah kejawab, tapi yang lengkapnya gini nih.
1: Apa tuh?
2: Kalau sarung itu kata kamu bisa kotak-kotak. Nah, kalau kotak tidak bisa sarung-sarung.
1: Iya. Iya juga ya. Kotak gimana caranya jadi sarung-sarung? Oke. Intermezzo.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Gaya hidup ramah lingkungan ala generasi muda bukan sekedar tren, tapi bentuk kepedulian yang lahir dari hati. Di tengah kemudahan dan modernitas, ada kesadaran bahwa bumi ini sedang tidak baik-baik saja. Lewat langkah sederhana, seperti membawa tumbler atau mengurangi plastik, mereka mencoba menjaga apa yang tersisa. Setiap aksi kecil terasa seperti pesan cinta untuk masa depan yang belum terlihat. Mereka paham, jika bukan sekarang, mungkin nanti semuanya sudah terlambat. Generasi muda memilih untuk tidak diam, tapi bergerak dengan cara mereka sendiri. Karena bagi mereka, menjaga lingkungan bukan kewajiban semata, melainkan bentuk tanggung jawab dan harapan untuk dunia yang jauh lebih baik.
2: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
3: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
4: Jeje, oe, cotako, ah. Batu nan tali yang disukui kas ada orang.
5: Batu nan disukui orang? Deh atu eh.
4: Heh, coi dulu.
5: Nggak tahu ijui doh.
4: Nyerah?
5: Atu, aku iyo.
4: Batu nan tali yang disukui orang?
5: Batu nangan. Hai, baju wona. Waduh, se.
6: Intermezzo.

Teman Pro 2 masih ngomongin perempuan yang berperan dalam bidang teknik. Yang mana teman Pro 2, perempuan ini juga semakin banyak menduduki posisi strategis dalam perusahaan teknik, lembaga penelitian, maupun instansi pemerintah. Yona teman Pro 2 tugas mereka antara lain menentukan arah pengembangan teknologi, mengelola tim proyek multidisiplin, mengambil keputusan terkait desain dan juga implementasi proyek, serta menyusun kebijakan teknis yang berdampak luas bagi masyarakat. Yona teman Pro 2 kepemimpinan perempuan ini sering dikaitkan dengan kemampuan komunikasi, kolaborasi, dan juga manajemen yang baik. Gak hanya itu teman Pro 2, dalam dunia pendidikan dan juga penelitian, perempuan juga berperan banyak teman Pro 2 ya, sebagai dosen teknik, peneliti teknologi, pembimbing mahasiswa, dan juga pengembang kurikulum pendidikan teknik. Dan teman Pro 2 melalui penelitian, perempuan juga turut menghasilkan inovasi dalam bidang energi terbarukan, kecerdasan buatan, robotika, material maju, dan juga berbagai bidang teknik lainnya. Gak sampai di sana aja teman Pro 2. Juga banyak perempuan teknik yang sekarang fokus pada pembangunan berkelanjutan untuk menjawab tantangan global seperti perubahan iklim, krisis energi, pengelolaan limbah, bahkan penyediaan air bersih. Yang mana dari sini kita bisa melihat ya teman Pro 2, peran perempuan itu luas banget dan rata-rata sekarang perempuan sudah mulai mengambil peran itu teman-teman Pro 2 ya. Bahkan mereka juga merancang teknologi yang tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan teman Pro 2. Dan dari sini teman Pro 2 kita bisa melihat bahwasanya perempuan ini memiliki peran yang sangat strategis dalam bidang teknik. Mulai dari inovator, peneliti, pelaksana proyek, pemimpin organisasi hingga penggerak pembangunan berkelanjutan. Yang mana teman Pro 2 kehadiran perempuan dalam dunia teknik tidak hanya meningkatkan keberagaman tetapi juga mendorong terciptanya solusi teknologi yang lebih kreatif, inklusif, dan juga bermanfaat bagi masyarakat. Dan teman Pro 2 semakin banyak perempuan yang terlibat dalam bidang teknik semakin besar pula nih kontribusi yang dapat diberikan untuk kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dan juga pembangunan bangsa. Aku salut banget teman Pro 2 ya ketika melihat perempuan yang mau mengambil peran besar dan tentu itu bukan suatu hal yang tanpa risiko, betul nggak teman Pro 2? Semoga perempuan-perempuan hebat Indonesia semuanya diberikan kebahagiaan, kesuksesan dalam setiap pilihan gitu ya. Dan aku yakin walaupun kadang di beberapa tempat masih banyak yang mengesampingkan perempuan, tapi aku yakin perempuan itu adalah orang yang luar biasa. Saya teman Pro 2, sampai di sini kebersamaan kita di program Insta dan nanti kita bakal ketemu lagi di program berikutnya Pro 2 Religi. Masih bareng aku Asabul teman Pro 2 nemenin kamu di Pro 2 Religi dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang luar biasa. Tungguin aja. Jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: FM。
1: Di tengah derasnya arus digital, kita nggak bisa asal ikut-ikutan. Literasi digital bikin kita lebih paham apa yang kita lakukan. Kita jadi tahu mana peluang, mana jebakan. Dengan pemahaman yang baik, teknologi jadi alat, bukan jadi masalah. Kita juga jadi lebih aman untuk bertransaksi. Nggak gampang tertipu. Literasi digital bikin kita lebih percaya diri. Dan di era ini, hal seperti itu penting untuk dilakukan.
2: Tahu itu tuh siapa tuh dia tuh
3: Tuhan. Oh iya iya tahu Sari.
4: Vi, kok tak ikutan ejek dia kah?
5: Tidak ah, hater mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
6: Betul leh, saya setuju dengan ko.
7: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

Moderasi beragama adalah sikap mengambil jalan tengah di tengah perbedaan keyakinan yang ada di masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering bertemu dengan orang yang memiliki latar belakang agama yang berbeda. Dengan moderasi beragama, kita diajarkan untuk tetap teguh pada keyakinan sendiri tanpa harus merendahkan orang lain. Sikap ini membantu menciptakan suasana yang damai dan saling menghargai. Apalagi di era sekarang, perbedaan seringkali mudah memicu konflik jika tidak disikapi dengan bijak. Moderasi beragama hadir sebagai solusi agar perbedaan tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan kekuatan untuk bersatu. Dengan memahami dan menerapkan nilai ini, kita bisa hidup rukun dan harmonis dalam keberagaman.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Pro 2. Ketemu lagi bareng aku Ashabul di Pro 2 Religi. Hanya di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM. Teman Pro 2, tentunya di Pro 2 Religi kita bakal bahas hal-hal yang bernuansa religi tentunya, dan kita menghadirkan narasumber yang luar biasa. Teman Pro 2, senang banget Ashabul Yamin kembali menyapa teman-teman di program spesial ini dan menghadirkan narasumber yang juga spesial teman Pro 2 ya di pagi menjelang siang ini. Teman Pro 2, kita akan ngobrolin satu tema yang ini menarik banget teman Pro 2 dan dekat dengan anak muda, yakni dari kota perjuangan menuju surau gemilang. Yaudah teman Pro 2, tema ini kenapa dekat dengan anak muda ya? Karena seperti yang kita ketahui, surau pada zaman dahulu ini dijadikan sebagai tempat belajarnya anak muda, tidak hanya sebagai tempat ibadah saja. Dan teman Pro 2, di samping itu tema ini juga dekat banget dengan kota Bukit Tinggi. Seperti yang kita ketahui, kota Bukit Tinggi ini bukan hanya dikenal sebagai kota wisata dan kota perjuangannya saja dan kota sejarahnya saja teman Pro 2, tapi juga kota yang memiliki banyak nilai-nilai besar untuk generasi muda saat ini. Dan teman Pro 2, di sisi lain kalau misalkan kita melihat bahwasanya anak muda ini adalah orang yang harusnya dekat dengan masjid dan surau gitu ya teman Pro 2, apalagi di ranah Minangkabau yang kalau kita lihat zaman dahulu masjid maupun surau ini adalah tempat yang gak bisa dipisahkan dari yang namanya anak muda. Dan makanya di hari yang spesial ini teman Pro 2, dalam momentum Semarak Muharram 1448 Hijriah 2026 Masehi, kita akan membahas topik yang luar biasa untuk mengajak anak muda menghidupkan kembali semangat hijrah, kreativitas, dan juga kebersamaan melalui kegiatan yang positif dan penuh nilai kebaikan. Nah, teman Pro 2, obrolan kita hari ini, kita sudah menghadirkan narasumber yang luar biasa, kita sapa bersama. Sudah hadir Bapak Dr. Haji Januar MPD. Assalamualaikum Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar Pro 2 dimanapun Anda berada.
0: Pagi Bapak. Bapak apa kabar Pak?
1: Alhamdulillah baik, sehat dan penuh semangat tentunya.
0: Ya. Siap Bapak. Dan gak hanya Bapak yang semangat, Ashabul juga semangat. Kenapa teman Pro 2? Karena terakhir Ashabul sapa Bapak Dr. Januar di kampus dan sekarang bisa sapa langsung Bapak di sini.
1: Iya, alhamdulillah. Ya ketemu lagi ya.
0: Dan senang sekali. Bapak gimana nih perasaannya Pak?
1: Saya senang sekali bertemu dengan Ashabul Ashabul Yamin karena diundang di Pro 2 dan kebetulan para pendengar, Ashabul ini adalah mahasiswa saya dulu. Saya ngujinya, sekarang saya yang diuji. Nah, dengan berbagai pertanyaan ini.
0: Siap. Iya benar sekali teman Pro 2 ya. Kita akan kulik teman Pro 2 ya seputar kota perjuangan menuju Surau Gemilang dengan beberapa pertanyaan ya nanti kita minta Bapak Dr. Haji Januar untuk bisa menjawab. Siap Bapak?
1: Siap, insyaallah. Ya.
0: Teman Pro 2, untuk membuka obrolan kita, kalau Ashabul udah kenal sekali dengan Bapak Dr. Haji Januar, tapi Ashabul yakin di antara teman-teman yang sekarang lagi nonton kita, baik itu di channel YouTube maupun yang dengerin kita di 94,8 FM, masih ada yang ingin tahu bagaimana kesibukan narasumber kita, jadi boleh sekali Bapak untuk diperkenalkan diri Bapak dan kesibukan Bapak saat ini.
1: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Pro 2 RRI dimanapun Anda berada, terutama pada generasi muda kita, perkenalkan saya Januar. Pada saat ini diberikan amanah sebagai DPD, Dewan Pengurus Daerah BKPMI, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kota Bukit Tinggi. Dan juga sekaligus saya sebagai dosen di UIN SM Nyamil Jambe Bukit Tinggi, dan juga diberikan sebagai tugas tambahan di UIN Bukit Tinggi yaitu selaku sekretaris Lembaga Penjamin Mutu UIN Bukit Tinggi. Ada 39 prodi kita di Bukit Tinggi yang kita kawal untuk menjadi prodi unggul. Nah, sekaligus nih kesempatan ini Ashabul. Nah, karena kita ada 39 prodi, mana tahu Bapak Ibu yang punya anak yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Alhamdulillah sampai hari ini masih dibuka pendaftaran sampai nanti akhir Juli. Nah itu kikiram.
0: Siap ya, Bapak. Jadi teman-teman boleh banget nih hubungi Bapak atau langsung kepoin Instagram Uin
1: Bukit Tinggi. Buka webnya ada.
0: Ya, siap Bapak. Saja. Dan seperti yang sudah diperkenalkan oleh narasumber kita, ternyata narasumber kita adalah orang yang luar biasa dengan kesibukan yang banyak sekali teman Pro 2 ya. Tidak hanya fokus pada satu bidang. Semoga di satu jam ini kita bisa sama-sama belajar dari beliau, kita bisa belajar dari Bapak, kita bisa mengulik seputar topik dan tema yang kita angkat hari ini. Ya. Pak. Ya. Dari Semarak Muharram 1448 Hijriah ini kan mengangkat tema dari kota perjuangan menuju Surau Gemilang, betul ya, Pak?
1: Betul.
0: Ya. Kalau Ashabul boleh tahu, Pak, ini apa sih pesan utama yang ingin disampaikan di balik tema ini, Pak?
1: Ya, seperti yang sampaikan tadi, kota Bukit Tinggi menuju Surau Gemilang. Mm-hmm. Nah, bagaimana hari ini kita melihat kita mengajak pada para generasi muda untuk kembali ke surau, ya, termasuk di situ bagaimana kita meneladani, ya, katakanlah para pejuang-pejuang kita sebelumnya. Nah, kalau kita ketahui bahwa khusus di ranah Minang misalkan, disebutkan di situ ada founding father, ya, pendiri bangsa kita itu ada 3 orang dari ranah Minang. Di situ disebutkan ada Muhammad Hatta, M. Yamin, dan juga Agus Salim. Nah, ini menjadi penyemangat sebenarnya. Beliau-beliau itu kan berangkat dari surau sebenarnya. Nah, bagaimana hal-hal yang seperti itu kembali kita contoh khusus pada generasi muda kita hari ini. Dan tentunya kalau kita lihat fakta hari ini agak-agak jauh, ya. Agak jauh, misalkan di masjid atau musala itu para remaja pemuda itu agak sepi.
0: Iya, Pak.
1: Agak sepi. Bahkan yang rame itu adalah di kafe-kafe. Mm-mm. Nah, ini apa? Kenapa? Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Apakah pelayanan di masjid atau kenyamanan di masjid tidak mereka temukan, mm-mm, dan mereka temukan di tempat lain gitu? Nah, ini yang menjadi PR kita semuanya ini.
0: Siap-siap, ya. Siap, Bapak. Berarti memang tema ini berangkat dari satu keresahan juga, Bapak, ya. Kenapa masjid maupun surau sekarang udah tidak diramaikan lagi oleh generasi muda? Kenapa tempat-tempat hiburan seperti kafe dan lain sebagainya itu lebih diminati oleh generasi muda saat ini?
1: Ya,
0: Pak, kenapa sih semangat kota perjuangan ini penting untuk terus dikenalkan kepada generasi muda saat ini, Pak?
1: Ya, kalau kita lihat hari ini, kita berjuang bukan lagi mengangkat senjata.
0: Iya.
1: Ya, tidak lagi menggunakan bambu runcing. Tapi bagaimana kita berjuang itu meninggalkan kebodohan? Mm-mm. Bagaimana kita berjuang dari yang tidak baik menjadi baik? Nah, menjadi seseorang yang memiliki kualitas hidupnya gitu. Ya. Nah, kalau dari segi pendidikan, saya kebetulan juga akademisi di bidang pendidikan, bahwa seseorang siswa itu atau anak didik itu ketika dia berhasil dalam pendidikannya itu ada 3 perubahan. Apa itu perubahannya? Ada perubahan kognitifnya, pengetahuannya itu berubah dari tidak tahu menjadi tahu. Kemudian afektif, sikapnya berubah. Sikap apa? Artinya karakternya berubah dari baik menjadi lebih baik, jangan sebaliknya. Dan ada psikomotoriknya, ya, ada perubahan keterampilan dia miliki itu. Nah, tentunya dalam hal ini melawan hal seperti itu, bagaimana kita bisa dari pengaruh negatif kepada pengaruh yang positif. Jangan sebaliknya. Nah, inilah yang seperti yang sampaikan tadi itu, bagaimana kita memanfaatkan juga pada saat ini kan dikenal dengan zamannya ya teknologi.
0: Iya, Bapak.
1: Anak-anak kita atau remaja kita hari ini kan lebih dekat dengan IT-nya.
0: Iya.
1: Nah, tentu dan ini dengan IT itu bagaimana kita memanfaatkannya dengan pada yang lebih baik gitu, yang positif gitu.
0: Nah, itu kira-kira. Setuju, Bapak. Ya. Dan Bapak, ini berbicara mengenai perjuangan. Menurut Bapak, apa aja bentuk perjuangan yang mungkin bisa dilakukan oleh anak muda zaman sekarang, Bapak, dalam kehidupannya sehari-hari?
1: Ya, banyak sekali sebenarnya yang mesti yang mereka lakukan. Pertama, kalau dia masih statusnya pelajar, mahasiswa, nah tentu mereka akan berjuang atau sebut dengan jihad ilmu. Mereka berjuang untuk mendapatkan ilmu, dia menyelesaikan baik itu di sekolahnya atau di tingkat perguruan tinggi, mereka akan berjuang. Dan tentunya untuk memperoleh cita-citanya itu tentu banyak rintangan, banyak halangan. Nah, bagaimana halangan rintangan itu mereka bisa atasi? Nah, sehingga mereka memang betul-betul pendewasaan mereka dewasa, ya mereka bisa menemukan dirinya menjadi orang-orang yang betul-betul berkualitas dan bermanfaat untuk masyarakatnya gitu.
0: Siap Bapak. Dan sekarang kan kita ada festival ya Bapak, Semarak Muharram 1448 Hijriah. Dan ini ada 3 item yang bisa ashabul ambil dari agenda ini Bapak. Yang pertama itu semangat perjuangan, terus Muharram, dan juga ajakan untuk kembali menghidupkan masjid dan surau. Betul ya Bapak?
1: Betul.
0: Dan kalau boleh tahu nih Pak, apa hubungan antara semangat perjuangan, Muharram, dan juga ajakan untuk kembali menghidupkan masjid maupun surau Bapak?
1: Ya, seperti yang disampaikan tadi itu, bagaimana ini kan hijriah ya. Hijriah artinya terkait dengan tahun baru Islam ya, satu Muharram itu kan adanya ya perubahan dari 1447 sampai 19 sekarang 1448.
0: Iya,
1: nah, tentunya itu tidak hanya perubahan waktu tapi bagaimana di situ juga ada perpindah sebenarnya. Kita hijrah dari yang tidak baik menjadi lebih baik. Nah, maka kita isilah kegiatan-kegiatan itu dengan yang positif. Ya, seperti yang sebutkan tadi itu, bagaimana kita bisa membenahi diri kita, membina diri kita. Dan salah satunya kita di Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia, ya, walaupun ini sudah berlalu tanggal 1 Muharram,
0: iya, Pak.
1: Nah, maka bagaimana itu juga kita ajak para generasi muda untuk mengambil bagian atau berpartisipasi dalam event-event yang sudah kita siapkan ini, gitu.
0: Iya benar sekali Tama Pro 2. Dan Ashabul mengetahui nih ada beberapa event, ada beberapa kegiatan yang akan dilakukan, betul ya Bapak?
1: Iya betul.
0: Nanti Ashabul akan bertanya terkait hal itu. Namun sebelum itu Bapak, Ashabul juga pengen tahu dari sudut pandang Bapak, kenapa sih Pak momentum Muharram ini dianggap pas untuk bisa mengajak anak muda melakukan hijrah dan juga perubahan ke arah yang lebih baik? Kenapa tuh Pak?
1: Iya, karena anak hari ini, remaja hari ini, seperti yang saya katakan tadi, mereka lebih cenderung menggunakan IT-nya. Kemudian mereka akan bersetungkin, ya, bahasa kitanya bersetungkin dengan dengan dunianya sendiri. Nah, sehingga mereka terabaikan, bahkan mereka mengabaikan kegiatan-kegiatan positif, misalkan di masjid dan musala. Dan ini yang kita coba mengajak gitu ya. Kita mengajak mereka untuk sama-sama, ayo sama-sama kita aktif, ayo sama-sama kita hidupkan masjid dan musala. Nah, supaya mereka ada sedikit agak ada press, kita ajaklah mereka untuk kegiatan-kegiatan Semarak Muharram ini. Dan insya Allah ini tidak hanya di masjid acaranya, kita khusus acaranya di pelataran jam gadang nanti.
0: Siap. Memang di tempat yang banyak orang gitu Bapak ya.
1: Betul.
0: Dan Bapak, kita kan ngomongin hijrah. Kalau hijrah ini agak lumayan berat mungkin Bapak ya, katanya bagi beberapa generasi muda. Agak terdengar berat bagi anak-anak muda apalagi zaman sekarang. Bagaimana Pak cara menjelaskannya dengan bahasa yang mungkin lebih santai dan dekat dengan anak muda dan kehidupannya Pak?
1: Baik, hijrah itu sebenarnya bukan dianggap sesuatu yang berat sebenarnya.
0: Iya Pak.
1: Kalau bisa melakukannya. Ya, artinya bagaimana hijrah itu menjadi sesuatu yang dia memulai dulu. Nah, bahasa agama sebut dengan ibda binafsi. Bagaimana memulai dengan dimulai dari dirinya sendiri. Nah, bagaimana apa yang dimulai? Ya, tentu termasuklah kegiatan-kegiatan yang positif, kemudian ibadah, kemudian juga membantu orang lain. Nah, sekira ini bentuk hijrah. Ya, perpindahan. Begitu juga seperti yang sampaikan tadi, walaupun kita ada di tetangga kita, misalkan di tempat tinggal kita masing-masing, kepada generasi muda itu ada teman-teman yang sudah kecanduan misalkan. Apakah itu kecanduan gamenya atau kecanduan narkoba dan sebagainya. Nah, bagaimana kita bisa mempengaruhi mereka, mengajak kepada yang positif. Nah, bukan terpengaruh. Ya, bukan kita terpengaruh, tapi kita memiliki keistiqomahan lah ya, keistiqomahan, dan kita mengajak mereka, kawan-kawan kita, khusus teman-temannya, misalkan temannya ada sebaya dengan SMP misalkan, atau SMA ataupun mahasiswa. Nah, bagaimana kita mengajak hijrah kita daripada dari kegiatan yang negatif kepada kegiatan yang positif, perbuatan yang positif itu.
0: Siap ya. Bapak. Jadi ternyata sesederhana itu Bapak.
1: Iya, betul.
0: Jadi hijrah itu bukan satu hal yang berat ya. Mungkin kalau teman-teman terlintas kata hijrah, mungkin berpikirannya agak sedikit berat gitu teman-teman ya. Tapi ternyata hijrah itu adalah setidaknya kita udah berupaya untuk bisa keluar dari yang biasanya melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, kegiatan negatif seperti yang Bapak sampaikan, sudah mulai mengarah ke kegiatan-kegiatan positif seperti itu teman Pro 2. Dan Bapak, di tengah pengaruh media sosial dan juga gaya hidup saat ini, gaya hidup digital gitu Bapak ya, apa tantangan terbesar dalam mengajak anak muda untuk kembali dekat dengan masjid Bapak?
1: Ya, tantangan terbesar seperti yang sampaikan tadi itu adalah salah satunya IT. Ya, teknologi mereka sudah berkutik dengan handphone masing-masing, dengan dunia masing-masing.
0: Iya.
1: Nah, bagaimana masjid itu bisa mengedukasi sebenarnya, menghadirkan apa yang mereka minati itu.
0: Minati, iya.
1: Nah, misalkan mungkinkah nanti pengurus masjid, kita berharap pengurus masjid bisa memenuhi kebutuhan mereka. Apa itu? Nah, misalkan WiFi gratis di masjid,
0: iya.
1: Misalkan ya. Kenapa di kafe itu rame? Ya, situ ada apa namanya? Ada WiFi gratis. Walaupun hanya memesan minum kopi satu gelas,
0: iya, Pak.
1: Tapi dia duduk berlama-lama, ya. Nah, kenapa mereka menemukan kenyamanan di situ gitu ya. Nah, bagaimana ini para pengurus masjid khusus di Kota Bukit Tinggi ini bisa kita coba mengedukasi, menghadirkan apa kebutuhan kepada para remaja dan pemuda kita untuk di masjid dan musala itu sendiri.
0: Sehingga generasi muda saat ini ya, mereka karena di sana ada kebutuhan mereka seperti itu ya Bapak ya.
1: Betul.
0: Jadi mereka lebih intens gitu teman-teman ya untuk datang lagi ke masjid. Dan Bapak, seperti apa sih gambaran generasi Surau Gemilang yang ingin dibangun melalui Semarak Muharram tahun ini, Pak?
1: Untuk Surau Gemilang, ini kan programnya pemerintah Pemko Bukit Tinggi. Nah, bagaimana kita BKPMI itu juga berkolaborasi sebenarnya dengan Pemda Bukit Tinggi untuk mensukseskan program-program wali kota dan wakil wali kota Bukit Tinggi. Nah, salah satunya bagaimana tempat-tempat apakah masjid atau musala itu yang ramah kepada remaja, ya ramah kepada pemuda, ramah kepada anak. Maaf.
0: Iya, Pak.
1: Sehingga mereka menemukan kenyamanan, ya kenyamanan di masjid dan musalanya itu. Sehingga tidak ada seperti kasus, ada saya menemukan kasus bahwa ada remaja ya, mereka memang agak heboh ya, yang namanya remaja ya tentu ada anak-anak heboh. Nah, kemudian apa kata pengurus? Nah, kalau enggak kesembahyang pulanglah, jangan ke Mario. Nah, itu bahasa kitanya kan.
0: Iya, Pak.
1: Nah, kalau enggak ke ibadah pulanglah. Ya, enggak usah ribut-ribut. Nah, inilah yang perlu bahasa-bahasa yang seperti ini perlu kita kondisikan sebenarnya.
0: Iya, Pak.
1: Ya, kalau mereka sudah tersinggung, mereka pasti tidak akan mau datang, apalagi ketemu dengan pengurus yang ngomong seperti itu. Nah, jadi bagaimana kita pengurus ini mohon kepada Bapak Ibu pengurus kita di masjid dan musala, bagaimana kita bisa remaja itu betul-betul menjadi kawannya atau temannya di masjid dan musala, nyaman mereka di situ.
0: Iya, Pak.
1: Jadi sehingga banyak aktivitas yang dilakukan di masjid dan musala itu. Nah, tidak hanya sekedar pengajian-pengajian. Ya, mungkin nanti kita hadirkan mereka ada pelatihan-pelatihan, ya pelatihan-pelatihan terkait keagamaan, termasuk tidak hanya keagamaan, mungkinkah nanti terkait dengan keterampilan-keterampilan,
0: iya, misalkan,
1: ya ada sablon atau keterampilan-keterampilan MC atau keterampilan apa gitu ya, sehingga memang betul-betul menarik mereka untuk hadir di masjid itu. Nah, ini yang artinya Surau Gemilang itu menjadi, ya tujuan kan itu, bagaimana meramaikan, mengimarakan kembali, mengimarakkan masjid dan musala. Dan kecemasan wali kota hari ini kan itu, kecemasan mereka bahwa masjid itu sepi dari pemudanya. sepi dari remajanya.
0: Iya.
1: Nah, bagaimana gebrakan pemerintah Kota Bukit Tinggi ini bisa terwujud? Nah, saya kami pun pernah hadir beberapa kali ketika pemerintah Bukit Tinggi itu membuat desain kira-kira apa yang akan kita lakukan untuk apa generasi muda khususnya,
0: iya,
1: kan? Ya. Nah, segmennya pemuda dan juga masyarakat secara umum gitu. Jadi itu harapan kita untuk Surau Gumilang itu. Gumilangnya ya bahasa kita tidak ada kepanjangan, tidak ya, tidak ada kepanjangannya. Memang betul-betul bagaimana Surau Gumilang itu betul-betul memang Gumilang ramai kembali,
0: iya, iya,
1: imarak kembali seperti masa-masa silam itu gitu. Itu kira.
0: Dan BKPRMI Kota Bukit Tinggi bersama Pemko ini tentunya sudah berupaya, Bapak ya.
1: Iya.
0: Berupaya iya. Dengan menghadirkan hal-hal yang sekarang membuat remaja itu asik dan senang di masjid maupun di surau, seperti itu teman-teman Pro 2. Dan kalau kita boleh lebih mengenal jauh terkait peran BKPRMI Kota Bukit Tinggi dalam membina pemuda dan remaja masjid agar lebih aktif, kreatif, religius dan berkarakter, itu seperti apa Bapak?
1: Baik, untuk kita dari BKPRMI ini sebenarnya kan kolaborasi sebenarnya.
0: Ya.
1: Kita mempersamai program-program pemerintah. Kita di BKPRMI khusus untuk Semarak Maharam ini, itu kita berkolaborasi. Kita diajak oleh Pemda Kota Bukit Tinggi untuk mengimarakan Muharram ini. Walaupun kemarin sudah banyak kegiatan-kegiatan ya, yang terkait dengan 100 tahun jam gadang.
0: Jam gadang, iya betul Bapak.
1: Dan itu kita juga akan lakukan gitu. Kenapa tidak? Harusnya kan tanggal 1 kemarin kita mengadakan ini. Nah, tanggal 1 ya tepatnya tanggal 1 Muharram itu tanggal 16 ya.
0: Iya, Pak.
1: 16 Juni ini. Nah, namun karena begitu padatnya kegiatan-kegiatan di Pemko, Pemda Bukit Tinggi, maka menurut Pak Wawako ketika itu kita mengalah saja, kita undur. Nah, kita undur menjadi tanggal 27 dan 28.
0: Siap.
1: Dan itu mereka mengajak. Jadi semua unsur, tidak hanya BKPRMI sebenarnya, Pemda kemudian juga mengandeng unsur dari pers ya, termasuk juga dari unsur seni.
0: Iya, Pak.
1: Nah, kita berkolaborasi, tapi memang yang pelaksana itulah BKPRMI mayoritas kita.
0: Siap Bapak. Dan tadi teman Pro 2 ya sudah dibocorkan oleh Bapak terkait tanggal pelaksanaan dari Semarak Muharram 1448 Hijriah di Kota Bukit Tinggi, yakni di tanggal 27 dan tanggal 28. Dan teman Pro 2, dari yang Habul tahu nih bahwasanya kegiatan ini akan ada 3 kegiatan utama. Apakah benar? Nanti kita tanya ke Bapak Dr. Haji Januar. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: Ekonomi kreatif di Indonesia lagi naik daun. Banyak anak muda yang sukses jadi pengusaha kreatif, bikin bisnis dari hobi mereka. Misal, bikin produk-produk unik, kayak kerajinan tangan, desain grafis, atau bahkan makanan dan minuman yang punya konsep yang kece banget. Dengan memanfaatkan media sosial dan internet, kita bisa jualan produk ke seluruh dunia. Selain bikin kantong jadi tebal, ekonomi kreatif juga punya dampak sosial yang besar. Banyak pelaku ekonomi kreatif yang peduli sama lingkungan dan masyarakat sekitar. Mereka menciptakan produk-produk yang berkelanjutan dan memberdayakan komunitas. Jadi, gak cuma soal bisnis, tapi juga soal bikin perubahan.

0: Bentar nih.
1: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Halo teman Pro 2, balik lagi beraku Ashabul di Pro 2 Bukit Tinggi di Pro 2 Religi. Masih bersama narasumber luar biasa kita, Bapak Dr. Haji Januar. Halo Bapak.
1: Ya, halo.
0: Masih semangat, Pak?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Pak, ini Ashabul yakin banyak sekali teman-teman Pro 2 yang penasaran kegiatan apa saja yang akan hadir di Semarak Muharram 1448 Hijriah di Kota Bukit Tinggi yang akan dilaksanakan seperti yang Bapak sampaikan tadi di tanggal 27 dan tanggal 28. Kegiatan apa aja, Pak? Apakah benar tiga kegiatan utama, Pak?
1: Ya, betul. Kita di Semarak Muharram tahun ini ada tiga kegiatan, event ya. Pertama, eventnya adalah Lomba Puisi Islami yang bertemakan perjuangan. Kemudian yang kedua adalah teater, ya, teatrikal Islami, remaja masjid si Kota Bukit Tinggi, ya. Kemudian setelah itu tanggal 27 hari Sabtu, jadi tolong dicatat tanggal mainnya para remaja, pemuda, termasuk juga orang tua barangkali dimanapun Anda berada, khusus di Kota Bukit Tinggi. Jadi untuk tanggal 27 hari Sabtu itu kegiatannya adalah lomba puisi dan teater. Nah, kemudian hari kedua, hari Sabtu tanggal 28 Juni 2026 ini, itu paginya diawali dengan pawai. Ya, pawai yang segmennya itu adalah pemuda remaja masjid. Ya. Kalau pas yang bertepatan tanggal 16 Juni kemarin itu juga ada pawai. Itu khusus segmennya adalah anak didikan subuh, DDS.
0: Kota Bukit Tinggi.
1: Kota Bukit Tinggi. Alhamdulillah juga ramai. Dan semakin banyak kita kan semakin bagus ya.
0: Iya, betul, Pak.
1: Tinggi. Nah, khusus hari tanggal 28 itu kita awali dengan pawai yang startnya itu di lapangan kantin dan finishnya di pelataran Jam Gadang.
0: Siap,
1: kemudian setelah itu sampai di pelataran Jam Gadang, kita sambut dengan kegiatan penampilan seni dan bakat, dan juga ditutup dengan tabligh akbar.
0: Itu
1: kira-kira.
0: Berarti memang ada serangkaian kegiatan yang ini pasti akan menjadi kegiatan yang harusnya bisa kegiatan menarik bagi generasi muda ya, Bapak.
1: Iya, betul, betul.
0: Pak Ashabul mau ke tanggal 27 dulu, Bapak.
1: Iya.
0: Ada kegiatan lomba baca puisi, betul ya, Pak?
1: Betul.
0: Lomba baca puisi antar pemuda remaja masjid sekota Bukit Tinggi dengan tema perjuangan. Ashabul izin bertanya, Pak, kenapa puisi ini dipilih sebagai media untuk menyampaikan semangat perjuangan, Pak?
1: Baik. Untuk hari ini kan Kota Bukit Tinggi lagi jor-jornya untuk bagaimana Bukit Tinggi itu dijadikan sebagai kota perjuangan.
0: Iya, Pak.
1: Dan kita juga karena kita digandeng dengan Pemko, Pemda, maka kita juga bagaimana program pemerintah itu juga bisa terbantu, ya. Nah, salah satunya kita coba tema itu tema puisi yang Islami yang bertemakan perjuangan itu. Dan kalau teknisnya nanti kita akan sudah persiapkan puisi-puisinya, dan tentunya ini yang kaitannya dengan Islami dan kota perjuangan itu.
0: Siap, Bapak. Dan yang boleh menjadi peserta ini apakah dibatasi hanya remaja masjid saja atau bagaimana, Pak?
1: Ya, untuk peserta kita buka sepenuhnya kepada pemuda remaja, tidak hanya remaja, ya, tapi juga pemudanya, ya, boleh tingkatannya SMP, SMA, bahkan mahasiswa, ya, bahkan mungkin juga kalau ada SD yang berpartisipasi, ya, tafadhal saja, tidak masalah, gitu kan?
0: Iya, iya.
1: Nah, jadi kita buka, silakan nanti buka di media sosial, ada di

0: mana kegiatan ini menjadi ajang tahunan.
1: Iya.
0: Ya, ajang tahunan dan tentu kalau sudah diprogramkan tentu juga anggaran juga disiapkan.
1: Iya, nah, iya,
0: sementara hari ini kita karena ini baru perdana dan itu sifatnya mandiri. Ya, kita mandiri untuk melaksanakan ini semuanya. Termasuk pendanaannya,
1: iya,
0: termasuk yang lainnya. Ya, walaupun demikian tapi Pemda itu secara apa mereka mensupport. Ya, mensupport kegiatan ini dalam bentuk apa? Ya, yang jelas untuk fasilitas itu disiapkan.
1: Iya,
0: ya, misalkan
1: iya,
0: tenda, ada kursi, ada sound system itu disiapkan oleh Pemda. Nah, tinggal lagi pelaksanaannya dari kita. Nah,
1: siap,
0: itu kira-kira.
1: Siap, Bapak. Semoga acaranya sukses, lancar, dan sesuai dengan apa yang diharapkan, Bapak ya. Dan kalau misalkan kegiatannya udah sukses, lancar, Asabul yakin sekarang tingkat Kota Bukit Tinggi, mana tahu besok udah tingkat provinsi, bahkan nasional, Bapak.
0: Amin.
1: Amin. Ya. Dan Mampro 2, kita juga mau bertanya kepada Bapak. Mungkin teman-teman sudah ada yang berminat gitu ya, sudah ada niat ingin daftar. Pak, ini ada bocoran untuk teknis perlombaannya nggak, Pak, kira-kira? Untuk teman-teman Mampro 2 yang sekarang lagi nonton kita, Pak.
0: Ya, untuk teknis pelaksanaannya seperti yang sampaikan tadi, untuk hari Sabtu itu tanggal 27 Juni ini paginya jam 8 itu kita mulai dengan lomba puisi sampai sebelum zuhur.
1: Berarti ya. Jam 8 ya, Pak?
0: Ya, jam 8 pagi sampai sebelum zuhur. Zuhur kita jeda, kemudian setelah zuhur nanti sekitar jam 1:30 atau jam 2-an kita lanjutkan dengan lomba teater. Ya, teatrikalnya. Dan kita usahakan juga selesai sebelum asar. Ya, kita karena segmen pemuda sekira karena ini merupakan baru ya, lomba teater ini baru bagi mereka. Artinya agak ekstra mereka latihan. Dan hari ini kita lihat itu masih belum ada yang daftar ya. Karena memang ya konfirmasi ada. Konfirmasi ada. Nah, jadi memang kita harapan beberapa hari ini, 3 atau 4 hari lagi ini, insya Allah ini akan banyak mendaftar.
1: Amin, ya. Amin, amin.
0: Karena memang mereka butuh tim.
1: Ya.
0: Ya, untuk teater itu anggotanya 4 sampai 8 orang. Ya. Misalkan dia memperagakan tentang perjuangan siapa misalkan ya.
1: Ya.
0: Misalkan Diponegoro misalkan atau Imam Bonjol.
1: Ya.
0: Nah, bagaimana dia memperagakan, mendramakan. Nah, mereka memiliki teman itu maksimal 8 orang. Kita batasi 8 orang. Dan waktunya kita batasi juga sebanyak 30 menit. Nah, jadi bagi para remaja pemuda yang akan daftar, nah waktunya 30 menit, silakan berekspresi, berinovasi seperti apa, membawakan pejuang-pejuang apa misalkan ya.
1: Iya.
0: Nah, jadi diserahkan apakah menggunakan musik dan sebagainya. Nah, disilahkan kepada generasi muda yang akan tampil nantinya. Nah, begitu juga di puisi. Nah, di puisi itu kita menyiapkan puisinya sudah ada
1: ya.
0: Sudah ada, silakan buka linknya. Linknya jadi puisinya tidak puisi yang lain, puisi yang kita siapkan itu saja dipilih salah satunya.
1: Oh, berarti sudah ditentukan ya, Pak?
0: Sudah ditentukan. Hanya satu puisi saja yang ditampilkan. Ada kita membuat di situ itu ada 5 puisi pilihan. Nah, salah satunya dipilih. Nah, salah satunya saja yang akan dijadikan, yang akan dilombakan.
1: Siap, Bapak. Ya. Berarti enggak ada tahapan misalkan semifinal baru
0: belum,
1: masuk final
0: enggak
1: ada ya, Pak?
0: Ya, belum. Karena ini perdana, jadi mereka butuh persiapan dan juga kalau memungkinkan, kalau memang banyak, nanti ada tahapnya kayaknya. Ya, maka kita juga lihat dulu bagaimana perkembangan peserta puisi. Kayaknya puisi banyak yang minat.
1: Iya.
0: Nah,
1: iya,
0: kalau
1: Pak,
0: teater
1: iya,
0: agak sepi ini ya. Karena ini baru bagi kita. Nah,
1: iya,
0: kita
1: iya,
0: akan mencoba bagaimana hal-hal yang baru-baru itu kita munculkan gitu. Kenapa? Kalau diadakan event misalkan MTQ.
1: Iya, Pak.
0: Ya, MTQ itu setiap bulan Ramadan itu pasti ada.
1: Iya,
0: ya,
1: iya, Pak.
0: Hampir seluruh masjid itu mengadakan lomba MTQ.
1: Iya, Pak.
0: Nah, sementara yang teater ini kan baru.
1: Iya,
0: nah,
1: iya,
0: karena
1: Pak,
0: baru ini dan juga mungkin juga sesuai dengan mungkin ada juga memiliki bakat tentang itu. Nah, kita buka peluang untuk itu bagi mereka.
1: Siap. Nah, dan kalau untuk teater, Pak, ini apakah memang dibatasi untuk pertunjukannya terkait teatrikal Islami atau boleh umum, Pak?
0: Ya, sebenarnya di dalam

0: teknis pelaksanaan kita itu kita berikan kebebasan sebenarnya yang berbicara masalah sosialnya, masalah religinya, masalah perjuangannya. Nah, jadi berikan kebebasan kepada generasi muda untuk memilih kira-kira apa yang cocok bagi mereka.
1: Siap. Jadi nggak ada alasan lagi nih teman Pro 2 ya, bagi kamu yang mungkin ada minat dan bakat di bidang itu, langsung aja daftar. Dan Bapak, Asabu juga mau bertanya terkait tema teatrikal Islami ini. Tadi kan Bapak sudah jelaskan bahwasanya pendaftar ini boleh menampilkan walaupun tidak berfokus kepada kisah-kisah Nabi, tapi misalkan ada yang tertarik buat ngangkat isu sosial, ekonomi, itu diperbolehkan berarti Bapak? Ya,
0: boleh.
1: Boleh. Ya. Dan kalau boleh tahu Pak, apa saja yang dinilai dalam lomba teatrikal Islami ini Pak? Apakah dari aktingnya saja, pesan moralnya, kreativitas, kekompakan tim, kostum, atau alur cerita? Mungkin item mana nih yang perlu diperhatikan bagi calon pendaftar Pak?
0: Ya, betul. Yang dinilai dari teater itu tentu pertama adalah penampilannya, ya. Penampilannya itu apa? Ya mungkinkah dari aspek pakaiannya juga, apakah betul-betul menampilkan? Kemudian pesan moral yang disampaikan itu seperti apa?
1: Iya Pak.
0: Ya. Kemudian juga mungkin juga kekompakan mereka, ya di tim itu. Misalkan tim tadi saya sampaikan 4-8 orang. Nah jadi ini poin-poin penting yang sebenarnya yang bisa mereka tampilkan dan penilaiannya seperti itu.
1: Baik, ya. Baik Bapak. Itu udah ada bocoran teman-teman ya. Jadi bisa fokus buat latihan. Pak, itu teatrikal Islami. Kalau misalkan lomba baca puisinya apa aja Pak yang perlu diperhatikan bagi calon pendaftar Pak?
0: Pertama terkait dengan pembawaannya, penyampaiannya itu seperti apa, ya. Artinya bagaimana puisi yang sudah kita persiapkan itu, bagaimana dia menyampaikan, apakah dia bawa, ya. Kemudian pembawaannya itu bagaimana, kemudian penampilannya itu seperti apa. Nah ini yang akan dinilai dari ya termasuk ekspresinya gitu. Ya ekspresi dengan temanya itu cocok nggak? Ya, nah ini yang penting di dalam kegiatan puisi itu, lomba puisinya.
1: Baik, baik Bapak. Dan untuk waktu tadi sudah disampaikan oleh Bapak teman-teman ya, bahwasanya dilaksanakan di tanggal 27 Juni 2026, baik itu lomba baca puisi maupun teatrikal Islami. Dan lokasi itu di mana tadi Pak?
0: Nah, lokasinya di Pelataran Jam Gadang.
1: Pelataran
0: Jam
1: Gadang.
0: Posisinya nanti di arah di bawah pohon-pohon rindang itu.
1: Ya, oh siap ya, Bapak.
0: Berarti di atasnya musala, ada akan musala di bawah.
1: Iya betul Pak.
0: Jadi posisi di situ nanti kita akan dirikan tenda. Nah di situ nanti kegiatannya.
1: Baik baik Bapak. Dan kalau Asabu boleh tahu nih Pak, selain aspek perlombaan, mungkin nilai karakter apa yang paling ingin ditanamkan kepada peserta dalam Semarak Muharram 1448 Hijriah ini Pak?
0: Oke, karakter yang diharapkan di situ tentu bagaimana para generasi muda dia kembali seperti yang kita sampaikan tadi itu, dia juga aktif di kepemudaan remaja ya, tentunya di masjid dan musala dan tidak yang lainnya ya. Artinya bagaimana remaja kita itu memang betul-betul yang positif kegiatannya, harapannya seperti itu. Nah kemudian kita akan membawa mengajak mereka. Nah ini ada BKPMI yang mewadahi itu gitu. Nah, ya, mau jadi apa? Nah, setelah ini kita akan coba juga bagaimana apa minat bakat para pemuda remaja kita hari ini. Nah, kami sudah berkoordinasi juga dengan kawan-kawan di kepengurusan BKPMI. Nah, mungkin setelah ini nanti kita akan buat juga mungkin ada pelatihan-pelatihan ya minimal yang sederhana lah. Ya, misalkan Pak, pelatihan MC atau pelatihan menulis ya.
1: Iya,
0: jadi tidak hanya ke religian, religi dan agama, tapi bagaimana kebutuhan ya misalkan terkait dengan IT mereka. Nah, bagaimana membuat konten yang positif
1: kan. Iya, nah, iya
0: mungkin Pak. Ini pelatihan-pelatihan ini yang cocok dan mereka menarik bagi mereka gitu.
1: Ya. Iya,
0: nah,
1: iya,
0: ini betul, harapan Pak. Kita gitu.
1: Siap-siap Bapak. Dan ini kan kegiatannya berlangsung selama 2 hari Pak.
0: Betul.
1: Kalau misalkan ada peserta yang mengajak orang tuanya, apakah diperbolehkan atau
0: sangat
1: bagaimana?
0: Dibolehkan. Ya, sangat dibolehkan. Sangat diperbolehkan. Ya, karena apa? Kita meramaikannya semuanya ya, termasuk misalkan hari terakhir ya.
1: Iya.
0: Itu kan ada tabligh akbar. Nah, kita mengundang apa namanya penceramah yang sudah begitu dikenal di Bukit Tinggi itu Ustadz Hasam Hafiz. Nah, beliau juga dekat dengan pemudanya.
1: Yes.
0: Nah, mudah-mudahan dengan itu para pemuda kita akan menjadi bertambah ramai.
1: Amin. Jadi memang baik itu tabligh akbar maupun hal-hal lain yang diangkat dalam semarak Muharram di tahun ini tentu berangkat dari beberapa hal yang sudah dipertimbangkan matang-matang, betul ya Bapak?
0: Betul.
1: Sampai ke pemilihan Ustadz yang mengisi kajian pun ini dipilih betul-betul ya, Pak?
0: Betul,
1: ya. Siap Bapak. Dan kalau kita spesifik ke kegiatan di hari kedua Bapak, ya. Ini dilaksanakan dimulai pukul berapa Bapak kalau boleh tahu Pak?
0: Jadi untuk hari kedua seperti yang sampaikan tadi, kita ada beberapa kegiatan untuk hari Sabtu.
1: Iya.
0: Hari yang kedua hari Minggu ya. Hari Minggu tanggal 28 Juni 2026. Kita mulai kumpul di lapang kantin. Kita akan ada pawai.
1: Ya, ya Pak.
0: Maka kumpul di lapang kantin sekitar jam 7:30 sampai jam 8 ya. Nanti kita start jam 8 atau paling lambat jam 8:30 lah. Ya,
1: siapa Pak?
0: Kumpul dan kita itu harapkan pada seluruh para pemuda remaja kita itu hadir. Kita juga sudah audiensi dengan kepala dinas pendidikan Kota Bukit Tinggi dan beliau memberikan support dan insya Allah juga akan menyurati sekolah-sekolah. Nah, sekolah-sekolah untuk menghadirkan perwakilan mereka di pawai itu. Pawai. Nah, jadi tidak hanya menghadirkan pesertanya, juga kita minta tim-tim yang punya drum band di sekolahnya.
1: Iya, Pak.
0: Nah, itu juga dihadirkan, diikutkan gitu. Cuma persoalannya hari ini pada tanggal yang tersebut,
1: iya, Pak.
0: Ya, bahkan hari ini siswa kita sudah libur gitu. Nah, mereka sudah libur, ini yang kita khawatirkan. Tapi katanya Pak Kadis kemarin,
1: iya.
0: Nah, kalau dari awal kita berikan informasi kepada kepala sekolahnya, insya Allah bisa dikondisikan gitu. Nah, cukup banyak itu. Nah, kita sudah sampaikan di bawah Kadis Kota Bukit Tinggi itu kan ada dua. Pertama tingkat SMP dan tingkat SD. Nah,
1: iya,
0: kalau tingkat SMA itu kan wilayah provinsi yang punya.
1: Iya Pak.
0: Nah, jadi kemarin beliau sampaikan SD saja hampir 60 SD yang ada Bukit Tinggi. Nah, ditambah tingkat SMP itu ada 8. Ada 8 Kota Bukit Tinggi. Nah, itu saja yang mengirim perwakilannya itu hampir 1000 orang. Iya, cukup banyak. Nah, ini harapan kita mudah-mudahan ini terwujud ini.
1: Amin, Pak. Dan semoga memang banyak peserta yang nanti ikut serta baik itu di kegiatan hari pertama maupun hari kedua ya, Bapak.
0: Ya, betul.
1: Sama halnya dengan nama yang diangkat Semarak Muharram. Semoga memang menjadi kegiatan yang semarak di Bukit Tinggi di dua tanggal tersebut. Pak, apa harapan besar dari kegiatan lomba yang diangkatkan dan juga serangkaian kegiatan yang dihadirkan untuk pemuda dan remaja masjid Sekota Bukit Tinggi terutama dalam membangun kreativitas, keberanian tampil dan juga semangat berdakwah melalui beberapa kegiatan itu Bapak?
0: Ya betul, kami berharap sebenarnya kegiatan ini menjadi sarana pembelajaran. Ya, pembelajaran artinya sarana untuk pembinaan. Ya, kemudian kreativitas seperti yang sebutkan tadi itu, kemudian juga memunculkan keberanian.
1: Ya, ya,
0: keberanian tampil di depan umum itu kan tidak segampang yang kita bayangkan gitu ya.
1: Iya betul Bapak.
0: Dan termasuk juga ada dakwah melalui seni. Nah, seperti wali-wali kita dulu, mereka salah satunya dulu gunakan seni untuk berdakwah.
1: Iya
0: nah,
1: ya Pak.
0: Jadi segmen pemuda hari ini itu mereka lebih cenderung ke situ gitu ya. Seni, mungkin nanti kita akan coba ada seni lomba nasyid, rebana, banyak sebenarnya yang bisa dilakukan.
1: Iya ya Pak.
0: Yang penting mau saja misalnya ya. Kalau mau insya Allah bisa terwujud ya, termasuk pemerintah akan support.
1: Nah, iya, Pak.
0: Termasuk kegiatan kita ini kan pemerintah juga support gitu ya. Mempersamai artinya membantu bagaimana Kota Bukit Tinggi itu menjadi kota yang betul-betul gemilang, surau gemilang, itu yang harapan mereka gitu.
1: Iya betul Bapak. Kita. Tentu surau gemilang itu akan terwujud kalau misalkan generasi mudanya terus juga semua elemen masyarakat ini turut meramaikan surau atau masjid, betul Bapak ya?
0: Betul.
1: Ya. Betul. Dan Bapak, ini insya Allah kegiatannya di tanggal 27 dan 28. Ya. Di balik kegiatan ini ada pesan yang ingin disampaikan enggak Pak kira-kira Pak? Kepada masyarakat secara umum dan juga kepada generasi muda secara khusus Pak.
0: Baik, kepada seluruh pendengar Pro2 RRI Bukit Tinggi, khususnya kepada generasi muda Kota Bukit Tinggi, saya berharap momentum tahun baru Hijriah 1448 Hijriah ini menjadi titik awal sebenarnya untuk melakukan hijrah. Ya, hijrahnya dalam bentuk kebaikan, bagaimana kebaikan kita dari yang baik menjadi lebih baik. Nah, ya, kemudian bagaimana kita lebih ada nilai-nilai positif, kegiatan-kegiatan yang bernilai positif di tengah-tengah masyarakat kita itu. Nah, salah satunya inilah seperti sebutkan tadi, ada kegiatan Semarak Muharram yang digagas oleh BK Premi Kota Bukit Tinggi yang juga berkolaborasi dengan Pemda Kota Bukit Tinggi. Nah, tentunya silakan para remaja pemuda dimanapun Anda berada di wilayah Bukit Tinggi, silakan ambil bagian ini, silakan berkontribusi dan ikut event-event yang sudah kita buat sebelumnya itu. Itu sekira
1: Bapak. Dan tentunya ini adalah satu hal yang menjadi rasa syukur kita teman Pro 2 ya. Kenapa? Karena di momentum 1 Muharram 1448 Hijriah ternyata kita disambut dengan kegiatan yang positif, kegiatan yang menarik tentunya untuk kita generasi muda. Jadi gak ada alasan lagi buat kita gak mau ikut teman-teman, gak mau berkontribusi. Jadi boleh banget bagi teman-teman yang mungkin sekiranya tertarik untuk mengikuti baik itu kegiatan lomba maupun pawai dan juga tablik akbar yang akan dilaksanakan di tanggal 27 dan 28, boleh daftar dari sekarang, betul ya Bapak?
0: Betul, betul.
1: Cara daftarnya gimana Pak?
0: Nah, cara daftar itu bisa di cross check atau bisa dibuka link yang ada di baik itu di Facebook, yang nama nama Facebooknya BKPMI BKT Bukit Tinggi ya. Nah, di situ juga sudah kita cantumkan linknya. Iya. Kemudian juga di Instagram kita BKPMI Bukit Tinggi ada juga di sana. Silakan buka link dan daftar di sana. Itu keduanya ada. Baik itu lomba puisi, lomba teater, termasuk juga pawai. Nah, itu sudah ada. Teknisnya juga ada di sana.
1: Siap Bapak. Ya, ya, ya. Setelah ini Asabu langsung daftar. Ya, siap. Bapak, enggak kerasa kita sudah di penghujung obrolan saja dan mungkin terakhir nih Pak. Kegiatan puncaknya ada pawai dan tablik akbar. Apa makna kegiatan puncak ini Pak? Dan apa ajakan terakhir untuk teman-teman Pro 2 agar ikut meramaikan Semarak Muharram 1448 Hijriah ini?
0: Makna dari pawai ini yang kita lakukan itu adalah bagaimana kita mengimarakkan sebenarnya. Ya, mengimarakkan Muharram. Kan banyak para generasi muda kita itu tidak paham atau tidak tahu dia berubah tahunnya.
1: Iya, nah, iya.
0: Yang jor-joran itu kan yang Masehi. Oh, iya. Perubahan tahun 2026 kemarin kan atau 2027 nanti. Iya. Itu mereka jor-joran, bahkan mereka sampai begadang malam ya. Betul, menunggu Pak. Menunggu pergantian tahun itu. Iya. Nah, begitu juga sebenarnya di Muharram kita bagaimana generasi muda kita itu dengan adanya pawai itu. Nah, ini kami imarakan.
1: Iya, ya, iya,
0: seperti Pak. Yang sampaikan tadi, ini segmennya adalah pemuda, remaja, masjid, Kota Bukit Tinggi. Mungkin yang lainnya ada segmennya, ada segmen didikan subuh, ada lagi tanggal 17-nya juga segmen apa-apa. Ya, iya. Bapak-bapak dari Pemda juga mengadakan tablik akbar. Ya, itu kalangan bapak-bapaknya.
1: Nah, iya, iya, Pak.
0: Khusus tanggal 27, tanggal 28 itu segmennya adalah para pemuda dan remaja kita. Nah, salah satunya adalah pawai. Nah, pawai inilah bagaimana mengimarakkan sebenarnya Muharram itu. Gitu.
1: Siap, ya. Masya Allah, luar biasa, Torman ya. Jadi, kalau misalkan kita menyemarakkan pergantian tahun Masehi dengan sebegitunya, ya kenapa Hijriah tidak seperti itu juga teman-teman ya. Jadi boleh banget kita bisa berperan dalam hal ini. Kita bisa berkontribusi untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam Semarak Muharram 1448 Hijriah di Kota Bukit Tinggi yang insya Allah akan dilaksanakan di tanggal 27 dan 28. Tanggal 17 Pak? 27?
0: 27, iya,
1: 27 dan 28 di bulan ini teman Pro 2 ya. Dan terima kasih tentunya kita ucapkan kepada narasumber luar biasa kita Bapak Dr. Haji Januar MPD. Okay. Terima kasih banyak
0: terima kasih,
1: Bapak
0: sama-sama.
1: Yang sudah memberikan informasi luar biasa dan juga hal-hal insight baru untuk kita teman Pro 2 ya. Semoga bermanfaat baik itu buat aku, kamu dan kita. Teman Pro 2, semoga Semarak Muharram 1448 Hijriah ini bisa menjadi momentum bagi kita anak muda untuk terus aktif, kreatif, dekat dengan masjid dan membawa semangat kebaikan di lingkungan kita masing-masing. Dan terima kasih kepada narasumber, terima kasih juga kepada seluruh teman-teman yang sudah setia bersama Ashabul di program luar biasa ini. Sekali lagi semoga bermanfaat. Teman-teman Pro 2, sampai ketemu di Pro 2 Religi berikutnya. Aku Ashabul pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Masih pakai kamper, ganti Stella Pocket. Waktunya lebih segar Stella Pocket. Rasanya keluar.
1: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
2: Selamat pagi teman-teman Pro 2, tepat pukul 10 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Aku hadirkan dulu ragam informasi yang akan aku rangkum dalam Pro 2 Info. Kita mulai untuk informasi yang pertama teman Pro 2. Perancis ini memastikan tiket 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Irak dengan skor 3-0. Dan tentunya kemenangan tersebut diraih pada pertandingan grup kedua ya, yang E, yang berlangsung di Philadelphia Stadium di Selasa dini hari waktu Indonesia Barat. Les Blues ini tampil dominan sejak awal pertandingan dan juga langsung mengambil inisiatif serangan ke pertahanan Irak teman Pro 2. Dan tenas asuhan Didier Deschamps ini unggul 1-0 pada babak pertama melalui gol Kylian Mbappe menit ke-14. Dan tentunya gol tersebut berawal dari kerjasama antara Mbappe dan juga Michael Olis di sisi kanan serangan Prancis. Dan Mbappe ini kemudian menusuk ke kotak penalti sebelum melepaskan tembakan kaki kiri ke pojok gawang. Kita beralih ke informasi yang terakhir sama Prodo tadi pagi hari ini. Avatar The Last Airbender musim kedua ini melanjutkan kisah perang yang masih berkecamuk antara bangsa api dan juga negara-negara lain. Dan tentunya serial tersebut akan tayang di Netflix pada 25 Juni 2026. Serial live action ini sebelumnya telah diperbarui untuk musim kedua dan juga musim ketiga teman Pro 2. Dengan musim ketiga akan menjadi penutup ceritanya nih. Dan tentunya produser Christine Boylan dan juga Jabber Raisa ini menjanjikan alur yang lebih mendalam serta hubungan antar karakter yang semakin kompleks. Mereka juga akan menghadirkan versi live action dari sejumlah dengan ikonik yang dikenal penggemar ya dari serial animasinya. Tentunya musim kedua ini dimulai setelah kemenangan Aang dan juga teman-temannya dalam menyelamatkan suku Air Utara dan juga serangan bangsa api. Oke lah teman-teman, produk itulah informasi yang dapat aku sampaikan dalam Pro 2 Info.
1: Baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Oke, teman Prodo masih di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo 2, dan balik lagi ya yang bakal nemenin kamu di ruang dengar kamu bareng Emil hari ini edisi 23 Juni 2026. Tentunya di edisi kali ini teman Prodo 2 kita bakal happy-happyan bareng, kita bakalan heboh bareng ya. Kita bakalan seru-seruan juga bareng di Prodo RRI Bukit Tinggi tentunya selama 5 jam ke depan dari jam 10 ini sampai ke jam 3 sore nanti teman-teman. Dan tentunya dari jam 10 nanti kita bakal nemenin kamu selama 2 jam sampai ke jam 12 teman Prodo 2 dengan acara zona musik kamu nih. Jadi teman Prodo 2 boleh banget request-request sesuai dengan kemauan kalian di pagi hari ini. Bukan pagi ya, kayaknya pagi menjelang siang kali ya. Dan dari jam 10 sampai jam 12 tentunya dengan lagu-lagu pilihan yang udah kamu siapin buat aku di siang hari ini teman Prodo 2. Dan kemudian nanti kita lanjutin lagi dari jam 12 sampai ke jam 1 siang hari ini teman Prodo 2, tentunya kita nanti nemenin kamu dengan acara Funtertainment. Nanti kita bakal bahas dari dunia entertainment, kira-kira ada hal apa nih yang terbaru dari dunia entertainment. Nah, nanti kita bakal lanjut lagi teman Prodo 2 dari jam 1 sampai ke jam 2 dengan acara Prodo 2 Sport. Tentu kita bakal bahas dunia olahraga yang lagi booming di hari ini teman Prodo 2. Kira-kira ada apa nih? Apakah Piala Dunia? Apakah bulu tangkis? Nanti kita tengok bareng-bareng teman Prodo 2. Dan nanti kita bakal lanjut lagi teman Prodo 2 dari jam 2 sampai jam 3 kita tutup dengan asiknya bisnis. Dan tentunya kita nanti bakal bahas dari dunia entrepreneur, kemudian dunia bisnis juga. Dan nanti aku bakal hadirkan narasumber teman Prodo 2 untuk edisi kali ini. Nah, kira-kira siapa? Mungkin teman-teman Prodo 2 udah tahu ya, karena udah nengok di Instagram kita di Prodo 2 Bukit Tinggi itu udah ada poster yang barusan, bukan barusan sih, semalam udah aku upload teman Prodo 2. Karena nanti kita bakalan kehadiran narasumber luar biasa tentunya, masih seputar bisnis. Nanti kira-kira kita bakal bahas apa? Temanya juga ada di sana. Nah, kalau misalnya kalian udah tahu, ya udah langsung aja cek ya. Dan tungguin aku ya. Makanya temenin aku sampai ke jam 3 nanti. Dan teman Prodo 2 di zona musik kamu tentunya kita hadirkan ragam lagu yang bakal nemenin kamu di hari ini. Dan aku langsung aja bacain requestan teman Prodo 2 yang udah masuk melalui WhatsApp kita di 0811669498 teman Prodo 2 ya. Dan kalau misalnya kalian bingung nih, langsung aja ke Instagram kita. Kalau misalnya teman-teman Prodo 2 mau request, langsung aja ke Instagram kita di @prodo2 Bukit Tinggi. Di situ ada story yang barusan aku upload teman Prodo 2 ya. Dan teman Prodo 2 boleh banget diisi linknya di situ teman Prodo 2 di story aku yang barusan aku upload, dan langsung aja isi formulirnya, langsung di submit, langsung aku bacain nanti, oke? Okay? Dan ini langsung aja dari WhatsApp kita. Kita bacain dulu teman Prodo 2, ini udah antri banyak banget. Mungkin kalau kita hitung ada ribuan kali. Enggak, lebih kali ya Emil nih. Enggak sampai ribuan ini teman Prodo 2. Ada puluhan lah kali ya. Agak banyak pokoknya. Dan ini ada yang request, bentar aku bacain dari bawah dulu kali ya. Ini ada dari bentar, mana nih? Nih di 0831 9379 sekian. Selamat pagi Kak, selamat pagi juga. Izin request lagunya Takkan Terulang by Vanessa Zee dan juga Roni Parulian. Terima kasih. Siap, nanti setelah ini bakal aku puterin lagunya ya. Dan kemudian ada juga dari 0881 1571 sekian. Halo Kak, selamat pagi. Pagi juga, izin request lagu Haha nih Sabrina Leano, terima kasih. Dan tidak lupa juga dengan emot kuningnya. Ya. Dan kemudian ada juga di 0822 1179 sekian. Halo Kak, dia mau request lagu yang sama juga. Selamat pagi, izin request lagunya Sabrina Leonor. Haha. Kemudian ada juga di 0812-9298 sekian. Pagi Kak, izin request lagunya Haha Sabrina Leonor dong. Thank you, sama-sama. Dan ada juga yang request lagunya sama juga teman Prodo 2 dari 0813-8133 sekian. Kemudian ada dari 0819-2968 sekian. Dan ada juga dari 0812-5799-6640. Nah, ini juga request yang lagu yang sama juga nih, Sabrina Leonor, haha. Dan masih banyak lagi. Ini ada dari 0823-2335 sekian. Kemudian ada juga dari 0852-7085 sekian. Kemudian ada dari 0859-2178 sekian. Ada juga, oh udah itu aja ternyata ya, cukup lumayan banyak teman Prodo 2. So karena yang banyak request lagunya Sabrina Leonor haha, kemudian nanti kita lanjutkan lagi dengan Takkan Terulang by Vanessa Zee dan juga Roni Parulian. So jangan kemana-mana, don't go anywhere, terus stay tune di 94,8 Prodo 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Kamu punya ide gila buat bisnis atau karya kreatif? Jangan cuma disimpan di draft aja. Lewat Asta Cita, kemandirian ekonomi kreatif dan UMKM jadi prioritas buat kita semua. Saatnya produk lokal jadi primadona dan anak muda jadi penggeraknya. Yuk, gaspol karya kamu dan buat Indonesia bangga dengan kreativitasmu.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya, balik lagi di Pro 2 RRI Bukit Tinggi di acara Zona Musik Kamu tuh di hari ini, tentunya dengan lagu-lagu dari kalian teman Pro 2 bakal kalian puterin di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Dan selanjutnya ada request di teman Pro 2 dari WhatsApp kita di 0811-6699-480 teman Pro 2 ya. Ini ada request dari 0857-4601 sekian. Dia, selamat siang Kak, selamat siang juga. Loh, siapa nih namanya? Namanya Ami di sini ya. Dia mau request Sumpah Mati by Selena Grace buat nemenin aku lunch katanya. Thank you. Oke, nanti setelah ini bakal aku puterin ya, Ami. Dan kemudian ada juga mana ya? Bentar. Kita cari dulu lagunya. Mana tadi? Mana ya? Ini dia. Nah ini, halo Kak Emil, halo juga dari 0823-1187 sekian. Halo Kak Emil, aku Vika di Matur. Halo Vika, mau request lagu Kortis Red, salam buat kakak yang lagi siaran, makasih ya Kak. Thank you, dia tadi padahal udah bilang Emil loh. Dan bakal aku puterin dua lagu di sesi ini teman Pro 2, ada lagunya Selena Grace. Ini dia berkolaborasi dengan Andi Rianto dengan judulnya Sumpah Mati. Kemudian nanti ada lagunya Red dari Kortis. So, teman Pro 2 tunggu apa lagi? Jangan kemana-mana, terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

0: Anda tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.
1: Yah, borong-borong.
2: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
1: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
2: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
1: Lupa ya, coba ingat.
2: Eh, tunggu, ini Siska tuh.
1: Iya.
2: Siska yang IP1 yang orang satu kelas tuh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru salingat?
1: Iya, kok ini coba lupa.
2: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Agak Siska.
3: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
4: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman Prodo masih di 104,8 Prodo FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu teman Prodo. Dan kita bakal lanjut lagi teman-teman ya untuk request teman Prodo. Dan tadi di WhatsApp, sekarang bakal kita switch ke Instagram kita teman-teman ya. Dari link yang udah kalian isi tadi di Instagram kita di @prodo Bukit Tinggi ya. Dan ini langsung udah aku lihat teman Prodo linknya teman Prodo ya untuk tanggal 23 Juni 2026. Ada yang pertama requestan langsung aja ya. Mana ini dia? Ada Kak Farisha underscore Naura 08 dari Jawa Barat nih. Dia mau diputarin lagunya Cegil Nabila Takia Cenah. Dan juga dia ngasih pesan nih, salam buat semua pecinta Nabila Takia di seluruh Indonesia katanya. Dan semoga ya seluruh pendengar ya, seluruh teman-teman Pro 2 yang suka dengan Nabila Takia atau mungkin fansnya bisa mendengar aku sekarang ya, dan salamnya tersampaikan ke mereka semua ya. Dan selanjutnya ada dari Kak Gebi Gartiana di Aceh nih. Dia mau diputerin lagunya Di Ujung Minggu by Mei Sahira. Dan dia mengucapin terima kasih buat Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Oke, thank you ya lagunya. Dan ternyata nih gak cuman Kak Gebi Gartiana aja nih teman Pro 2 yang request lagu ini. Ada juga Kak Aprianti Syahid di Sulawesi Selatan. Semangat selalu siarannya Kak, thank you ya. Kemudian ada juga Kak Tania Yasika di DKI Jakarta. Kemudian ada Kak Kirana Dewi gitu ya. Ada siapa lagi nih? Bentar, kita cari dulu. Ada nggak ya? Oh ini dia. Ah ini ada Kak Izayadis di Riau nih. Dia request lagu yang sama juga. Ada Kak Kirana Dewi tadi udah ya. Kemudian ada juga Kak Nabila Absarini di Lampung. Kemudian udah itu aja. Dan lagunya di sini udah aku siapin teman Pro 2, ada Di Ujung Minggu ya. Di Ujung Minggu dari Mei Sahira, kemudian ada Cegil. Cegil dari Nabila Takia. Dan ternyata lagunya dua-duanya udah aku siapin juga teman-teman. So, jangan kemana-mana tentunya, terus di 104,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
3: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu. Berarti, kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?
4: Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
5: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
4: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
5: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
4: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
5: Iya, sudah, Mace. Cepat, eh.
4: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Kumarah, Kak.
5: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
4: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
5: Mace. Mobil ini kayak melayang.
4: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
5: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Hahaha, itu kan kalau parkir jangan sembarangan.
6: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Kita berdua gak kerasa hampir 55 menit kita meninggalkan pukul 10 di siang hari ini teman berdua, ya itu tandanya kebersamaan kita di zona musik kamu untuk di part yang pertama ini akan segera berakhir teman-teman. Dan teman berdua gak perlu khawatir, nanti setelah ini kita bakalan ke part kedua di zona musik kamu untuk hari ini. So aku mau satu lagu terakhir teman berdua untuk di part pertama, ada satu lagu dari Samuel Cipta dengan Jagat Rasa, dan ini requestan dari Kak Berlin dan juga Kak Zania di Kalimantan Timur. Kak Berlin ini dari Sumbar ya, dan dia titip salam juga buat teman-teman di seluruh Indonesia gitu katanya. Dan nanti di awal di part kedua teman berdua ya, nanti kita akan puterin lagunya Sumpah Mati dari Nicky Baker dan juga Andi Rianto. Ini special request dari Bexradio.fm dari Banten nih. Pesan dan juga salam buat The Bexis seluruh Indonesia untuk semangat streaming dan juga lagu Sumpah Mati, dan jangan lupa request lagu Sumpah Mati ke radio-radio seluruh Indonesia katanya. Dan teman berdua jangan kemana-mana, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Indonesia selalu menegaskan komitmennya untuk menjadi negara penengah dalam konflik global. Prinsip diplomasi menjadi dasar dalam menyikapi perang di berbagai belahan dunia. Melalui keterlibatan aktif di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia mendorong dialog dan penyelesaian damai. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kekuatan bukan hanya soal militer, tapi juga soal diplomasi. Indonesia adalah salah satu negara yang masih konsisten pada misi perdamaian meski dunia dilanda ketegangan. Negara kita menunjukkan bahwa identitas nasional mampu menjadi jembatan antar bangsa. Pesan utamanya, Indonesia hadir bukan untuk memihak, tapi adalah untuk menjaga harmoni global.

Oke, Tama Prodo itu tadi lagunya Sumpah Mati, Tama Prodo dari Nicky Baker dan juga Andi Rianto. Ini special request, ada tadi yang aku bilang Tama Prodo ya, ini requestan dari Bexradio.fm. Kemudian ada juga dari Tama Prodo di DKI Jakarta, ada Kak Teria Sep ya namanya itu. Halo, mau kirim salam untuk seluruh teman-teman Backtis dimanapun berada, sehat dan juga semangat selalu, God bless you katanya. Dan juga ini ada juga requestan teman Pro 2 dari DKI Jakarta, dari X Davin ya. Luar biasa emang, padahal baru ya Nicky Baker ini, tapi yang request di Pro 2 RR Bukit Tinggi ini udah banyak banget teman-teman ya. Dan tepuk tangan dulu dong untuk seluruh The Backtis ya istilahnya ya. Kemudian teman Pro 2 kita bakal lanjut lagi dengan requestan teman Pro 2 yang udah masuk di Pro 2 RR di Bukit Tinggi melalui Instagram kita di @pro2bukittinggi teman Pro 2 ya. Dan ini ada Kak Zatia di Lampung. Kak Zatia di Lampung? Enggak ternyata. Ada Kak Zatia di Jawa Barat nih. Dia mau diputerin lagunya Pura-Pura dari Liodra katanya. Katanya kenapa nih kok tiba-tiba request lagu Pura-Pura nih Kak? Biasanya request lagunya yang lain nih. Dan enggak apa-apa, lagunya nih udah aku siapin teman Pro 2 ya. Ada Pura-Pura dari Liodra. Dan ini lagunya juga best seller banget di Pro 2 Bukit Tinggi ya, request ya. Dan nanti setelah ini bakal aku puterin lagunya. Oke. Dan kemudian ada juga yang mau diputerin dari siapa nih kira-kira ya. Ada dari Dewi Kurnia 53 di Jawa Timur nih. Dia mau diputerin lagunya Salah Apa Aku dari Fajar Nur. Dan semoga saya selalu dan salam buat Om di Mojokerto katanya. Oke, siap, nanti setelah ini bakal aku puterin lagunya ya. Dan ternyata Pura-Pura bukan Kak Zatia aja yang request sama Prodo. Ada juga dari Kak Shirley Bonita di Banten nih. Dia request lagu yang sama juga, Pura-Pura dari Liodra. Dan lagunya spesial untuk 3 orang temanku, Daniel, Brini dan juga Huda, semangat skripsi dan kuliahnya katanya. Nanti setelah ini bakal aku puterin ya lagunya Pura-Pura dari Liodra, dan juga nanti kita lanjutkan dengan Salah Apa Aku dari Fajar Nur. So teman Pro 2 jangan kemana-mana, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Kepikiran gak kalau apa yang kamu makan hari ini sebenarnya investasi buat seberapa produktif kamu 10 tahun lagi? Menjamin ketersediaan pangan yang sehat itu jadi prioritas utama kita sekarang. Ini bukan cuma soal stok beras di pasar aja, tapi gimana kita semua, terutama kamu para anak muda, bisa dapat akses ke makanan yang bergizi dan berkualitas tinggi. Yuk kita mulai apresiasi hasil bumi dari petani lokal kita sendiri. Coba deh lebih sering belanja di sekitar kamu, pilih bahan yang segar, dan yang paling penting, jangan pernah sisain makanan di piring kamu ya. Karena Indonesia yang kuat dan sehat itu mulainya dari piring makan kita hari ini.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2 masih sih, semua 4,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2 ya. Kita lanjut lagi request atau Pro 2 yang masih ke Instagram kita di Pro 2 Bukit Tinggi, teman Pro 2 ya. Di Instagram kita nih, yang udah kalian isi linknya tadi. Nah, ini dia requestan teman Pro 2 yang udah masuk. Yang pertama ini ada dari, bukan yang pertama sih, udah dari tadi teman Pro 2 ya. Ini ada yang mau request lagunya Bahagia Lagi dari PC Kota. Ini special request dari 082237 82 scan dari Nusa Tenggara Timur nih. Salam buat PC First katanya. Lagunya Bahagia Lagi, dan lagunya udah aku siapin teman Pro 2 di sini ya. Dan kemudian aku juga udah siapin juga ada yang request dari Eli602ZA dari Sumatera Barat nih teman Pro 2 ya. Dia mau request lagunya If I Treasure. Dan lagunya ini dua lagu dari aku siapin teman Pro 2 untuk di sesi ini. So jangan kemana-mana dulu dong, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari, jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa, cek instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
2: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
3: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
4: Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman

Oke, Top Radio masih di 94,8 Radio FM, tempat terbaik kamu. Kita lanjutin lagi Top Radio dengan Rikasa di siang hari ini, Top Radio. Dan aku mau switch dulu ke WhatsApp kita, teman-teman. Ini ada yang request melalui WhatsApp kita di 0811-6019-9480. Dan ini ada yang request dari 0881-1521 sekian. Selamat pagi, Produ Hitlist. Nah, namanya Produ Hitlist kalau kita di zona musik kamu ya. Dia mau isi request Remuk Enji Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan juga di Enji seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan juga tetap tersenyum. Thank you ya kak, siapa ini namanya? Kak Zulia ya. Nanti setelah ini lagu kamu bakal aku puterin di Produ Hari Bukit Tinggi. Yeay. Dan thank you ya buat sekali lagi buat request untuk buat requestannya untuk Kak Zulia ya. Dan kemudian nanti kita bakal muterin juga lagunya siapa nih yang request dari Instagram kita di @pro2bukittinggi ini. Dan dia mau diputarin lagunya Le Sserafim yang judulnya Smart. Ini special request dari Denia _53 dari Jawa Timur nih. Dia mau diputarin lagu itu. Dan katanya salam buat teman-teman yang lagi di jalan, lagi ngopi, lagi nugas, ataupun lagi dikejar-kejar deadline kerjaan atau mungkin tugas nih katanya. Nanti setelah ini bakal aku puterin lagunya, so jangan kemana-mana. Terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Thank you.

0: Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Adek, kakak beli kue donat loh.
2: Mau.
3: Adek mau, kak.
1: Tapi cuci tangan dulu ya.
3: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
1: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
3: Memangnya yang tadi salah ya?
1: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
3: Kenapa harus begitu, kak?
1: Supaya kumannya mati.
3: Kuman itu apa?
1: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
3: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
1: Ayo kita cuci tangan yang benar.
3: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
4: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, teman Prodo, balik lagi di 10.8 Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo ya. Dan kita bakal lanjut lagi teman-teman di siang ya. Di siang hari ini dengan lagu-lagu kalian yang bakalan aku puterin di hari ini, teman Prodo. Nah, next kita bakal muterin lagunya Afgan Kacamata. Ini requestan dari Kak Dinia 83, teman Prodo ya. Dan ini special request ya, karenanya dia lagi baru banget first time pakai kacamata, cina. Makanya dia mau diputerin lagunya Afgan dari Kacamata. Kemudian ada juga dari Kak Kintani, dia mau diputerin lagunya dia nih, yang judulnya sebenarnya tadi dia make sure dulu apakah lagu ini ada di Prodo RRI Bukit Tinggi. Nanti setelah ini bakal aku puterin dua lagu di sesi ini, teman Prodo, jangan kemana-mana, terus stay tune di 94.8 Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Korannya Quran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
2: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
3: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
2: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
3: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
2: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
4: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman

Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.

Oke teman Pro 2, gak kerasa ya hampir 58 menit kita meninggalkan pukul 11 untuk di hari ini. Tentunya itu tandanya kebersamaan kita dalam zona musik kamu akan berakhir teman Pro 2. Thank you so much untuk teman-teman Pro 2 yang udah mau request di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, baik itu melalui Instagram kita ataupun di WhatsApp kita di 0811669480. Dan jangan lupa follow kita teman Pro 2 di Instagram kita di @pro2bukittinggi. Dan selalu dengarkan kita di RRI Digital dan juga baca-baca berita kita di rri.co.id tentunya dengan sumber terpercaya dan juga dari penulis-penulis yang luar biasa dari RRI Bukit Tinggi teman Pro 2 ya. Dan aku mau pamit dari ruang dengar kamu untuk hari ini, terus stay tune, nanti selain ini bakal ada Funtertainment yang bakal nemenin kamu selama 1 jam dari jam 11 dari jam 12 sampai ke jam 1 ya. So ya, jangan kemana-mana, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: apa yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis.
1: Jutaan anak bangsa harus gugur agar bangsa bisa merdeka.
0: NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan.
1: Tidak ada mayoritas, minoritas, pribumi, non-pribumi, tidak ada.
2: Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama. Jangan kau sesatkan.
3: Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit. Tidak tahu berterima kasih.
0: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
4: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
3: Jaga persatuan bangsa.
5: NKRI.

Oke, Teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, Teman Pro 2 ya. Dan kita masih di Pro 2 RR di Bukit Tinggi, cuma kita udah beralih acara nih teman-teman ya. Kita udah berada dalam acara Funtertainment untuk di hari ini, edisi 23 Juni 2026. Dan hari ini Teman Pro 2 di Funtertainment kita bakal bahas seputar dunia hiburan. Teman Pro 2, ada hal apa sih di dunia hiburan sekarang gitu loh. Dan hari ini aku bakal bahas tentang Kyungmin ya, Kyungmin Actern ini absen promosi album 8.X, fokus jalani pemulihan katanya dia. Dan ternyata Teman Pro 2 ya, jadi anggota grup Actern ini Kyungmin ini dipastikan tidak berpartisipasi dalam promosi album terbaru. Karena apa? Karena nanti kita bakal bahas Teman Pro 2. So jangan kemana-mana dulu, kita hold on dulu Teman Pro 2. Dan aku mau informasiin ke teman-teman bahwasanya nanti untuk informasi sholat zuhur ada di jam 12 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat. Nanti kita tentunya akan bergabung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi guna sama-sama kita mendengarkan lagu islami ya, sebelum nanti berkumandangnya seruan azan zuhur. So jangan kemana-mana, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Di kaki Bukit Salaman Magelang, sebuah desa membuktikan bahwa jarak bukan lagi penghalang untuk menembus pasar dunia. Desa Kaliabu, tempat di mana piksel demi piksel dirangkai oleh tangan pemuda desa menjadi karya global. Dari sudut rumah sederhana, ekonomi kreatif tumbuh dan menghidupkan kemandirian lokal. Sejalan dengan semangat Astacita, penguatan edukasi dan ekonomi kreatif adalah kunci masa depan. Kampung Desain Grafis Kaliabu bukan sekedar tempat tinggal, melainkan pusat inovasi yang menginspirasi Indonesia. Membangun bangsa dimulai dari kreativitas desa.

Oke teman Pro 2, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi sebelum berkumandangnya seruan azan zuhur untuk di siang hari ini tepat pukul 12 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat.

0: Saudara pendengar, kaum muslimin dan muslimat, dibalasannya berkumandang azan zuhur untuk wilayah kota Bukit Tinggi, Agam dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Kita mau produk lagi di 10.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Dan tentunya masih di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Dan aku mengucapin nih, selamat menunaikan ibadah selamat menunaikan ibadah sholat zuhur ya, untuk teman-teman muslim di wilayah Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya. Tadi tepat pukul 22 menit waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya teman Pro 2, kita bakal masih bahas lagi nih di Funtertainment kali ini, yaitu tentang anggota grup Echeon Kyumin. Ini dipastikan tidak berpartisipasi ya dalam promosi album terbaru karena memang masih menjalani pemulihan kesehatan nih teman-teman. Jadi ya, keputusan tersebut diambil setelah kondisi kesehatannya ini dinilai belum cukup pulih untuk kembali beraktivitas nih. Jadi entertainmentnya ini, atau MNH Entertainment ini menyampaikan bahwasanya Kyumin ini masih membutuhkan perawatan serta waktu istirahat tambahan sesuai dengan anjuran dari tenaga medis, yang mana ini dikonfirmasi langsung dari pihak entertainmentnya di Jumat 19 Juni 2026. Dan karena itulah teman Pro 2 ya, fokus utama saat ini adalah mendukung nih proses pemulihannya hingga kondisinya benar-benar membaik. Dan sebelumnya teman Pro 2, pada April lalu ya, di bulan April, Kyungmin ini menghentikan sementara aktivitasnya setelah mengalami gejala yang berkaitan dengan gangguan lambung. Jadi setelah menjalani pemeriksaan lebih lanjut nih, ia ini didiagnosis mengalami masalah kesehatan kompleks yang dipicu tukak lambungnya. Waduh, bahaya banget teman Pro 2 ya. Nah, nanti kita bakal bahas lagi teman Pro 2 ya di Funtertainment kali ini. So, jangan kemana-mana, terus stay tune di 94.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

lumpia. Merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi yang juga menjual makanan sejenis namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep. Hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

0: Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat! Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
1: Halo teman Pro 2, mau dengerin Emil siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke teman Prodo, balik lagi di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu dalam acara Fantertainment di hari ini teman-teman ya. Dan ternyata teman Prodo agensi ini menjelaskan gejala tersebut sebenarnya ini udah dirayakan dan juga udah dirasakan. Kok dirayakan sih? Dirasakan Kyungmin sejak paruh akhir promosi Bruise. Meskipun ya tetap menjalani kegiatan sambil menerima pengobatan, kondisinya ini kemudian memerlukan kayak penanganan lebih intensif nih teman-teman Prodo. Jadi ya, selama masa jeda aktivitas, Kyungmin ini mengalami dan juga menjalani berbagai pemeriksaan medis untuk memantau nih perkembangan kesehatannya. Namun teman berdua ya, hasil evaluasi ini menunjukkan bahwasanya dirinya ini belum siap untuk melanjutkan kegiatan promosi dalam waktu dekat. Dan teman berdua setelah berdiskusi ya secara menyeluruh bersama Kyungmin dan juga anggota lainnya, ternyata agensi ini mengambil keputusan terbaru nih. Jadi pertimbangan utama dalam keputusan tersebut adalah memastikan kesehatan sang artis tetap menjadi prioritas. Dan tentunya dengan kondisi tersebut teman Pro 2 ya, promosi single album ketiga yang bertajuk dengan 8.X ya, ini akan dijalankan 7 anggota aja nih teman Pro 2. Dan tentunya Kyungmin ini juga untuk sementara waktu tidak akan terlibat nih dalam rangkaian aktivitas promosi album terbaru tersebut. Dan tentunya dari pihak manajemen juga dari MNH Entertainment juga menyampaikan nih permintaan maaf kepada penggemar yang menantikan promosi lengkap 8 anggota ini. Dan tentunya agensi juga berharap nih penggemar dapat memberikan dukungan serta pengertiannya nih selama Kyungmin menjalani masa pemulihan. Dan tentunya kita teman Pro 2 ya, kita berdoa bersama-sama tentunya untuk Kyungmin akan segera pulih. Dan tentunya nanti kita bisa melihat nih penampilan dari Kyungmin di panggung-panggung, baik itu panggung konser ataupun nanti di music, acara-acara musik lainnya. Dan sama-sama kita juga doakan proses promosi dari single album ketiga yang bertajuk 8.X ini bisa berjalan lancar teman Pro 2 ya. Dan teman-teman, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara Fantertainment. Nanti setelah ini bakal ada Pro 2 Sport yang bakal nemenin kamu selama 1 jam dari jam 1 sampai ke jam 3. So jangan kemana-mana, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Satu lagu buat kamu di hari ini teman Pro 2 ada lagunya Gempi dengan Ajaib. Ini dia buat kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tahu enggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
2: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
3: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
4: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
3: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak aja hujan.
5: Paket, paket.
6: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
3: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya. Melebihi tisu.
6: Jelek banget.
3: Makanya, lihat review jujur.
6: Padahal, aku lihat komentar orang loh. Selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
3: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.

Oke, teman Pro 2 boleh lagi di 10.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah jam 1 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, itu tandanya kita udah berada dalam acara Pro 2 Sport untuk hari ini, tanggal 23 Juni 2026. Dan untuk informasi kali ini, teman Pro 2, dari dunia olahraga, kabar menarik datang dari bursa transfer Eropa, teman Pro 2. Jadi Liverpool ini resmi menyetujui kontrak jangka panjang dengan winger muda asal Spanyol, yaitu Munoz, yang mana sebelumnya ini bermain untuk Osasuna ya. Dan tentunya pemain berusia 22 tahun ini, teman Pro 2, beda 2 tahun sama aku, teman Pro 2 ya. Dan bergabung dengan skuad yang kini ditangani Andoni Iraola untuk menghadapi musim 2026-2027. Tentunya teman Pro 2, dengan kehadirannya ini menjadi salah satu langkah Liverpool dalam membangun generasi baru setelah beberapa musim ini mengandalkan pemain-pemain senior ya. Yang menariknya lagi, teman Pro 2, jadi si Munoz ini bukan pemain sembarangan ya. Meski namanya ini belum sepopuler Lamine Yamal atau mungkin Nico Williams, ini performanya di La Liga ini musim lalu ya, ini especially cukup mencuri perhatian nih. Jadi bersama Osasuna, ia tampil konsisten dan juga menjadi salah satu pemain muda paling menjanjikan di Spanyol. Dan tentunya transfer ini juga menunjukkan bahwasannya Liverpool mulai fokus nih mencari pemain muda yang punya potensi berkembang besar. Bukan hanya membeli bintang yang udah jadi, teman Pro 2 ya. Strategi ini seperti ini pernah diberhasil juga nih ketika mereka merekrut pemain-pemain muda yang kemudian berkembang menjadi tulang punggung tim. Nah, sebenarnya seperti apa sih, teman Pro 2, si Munoz ini dan bagaimana sih perjalanan karirnya sampai bisa menarik perhatiannya Liverpool ini? Nanti kita bakal bahas di segmen berikutnya, teman Pro 2, tetap di Pro 2 Sport. Selain ini kita akan mengulas perjalanan Munoz dari Akademi La Masia hingga akhirnya bersinar bersama Osasuna. So, jangan kemana-mana, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ke fakta-fakta seputar dunia olahraga belum? Setiap hari jam 1 siang, ada Pro2 Sport yang bakal nemenin kamu dengan berita olahraga paling hot, tips olahraga, dan obrolan seru soal dunia olahraga. Gak cuma itu, kita juga punya info seputar atlet yang lagi naik daun loh. So, jangan sampai kelewatan ya. Pro2 Sport, keep your game on! Setiap hari jam 1 siang, cuma di Pro2 Bukit Tinggi.
1: Teman-teman Pro2, percaya nggak sih kalau ilmu itu kunci utama buat naikin level hidup? Nah, lewat program Sekolah Rakyat di Asta Cita, pendidikan berkualitas bukan lagi milik segelintir orang aja. Semuanya punya kesempatan yang sama buat belajar, berkarya, dan jadi SDM yang unggul. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang rakyatnya cerdas dan juga berwawasan. Yuk manfaatin akses pendidikan ini dan jadi generasi yang siap taklukkan dunia.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan nggak bawa tas nih.
2: Nggak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah. Tapi, data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf mbak, gak jadi deh tas plastiknya. Pakai kantong belanja teman saya aja.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: It's about to be

0: Oke, teman Prodo masih di 90,8 Prodo FM, teman terbaik kamu. Dan untuk hari ini teman Prodo masih di Prodo Sport, tapi istimewanya di hari ini teman Prodo kita kedatangan dua teman nih yang bakal nemenin kamu yang baru ini perdana mengudara di Prodo RRI Bukit Tinggi. Halo.
1: Halo.
0: Kira-kira ada siapa aja nih?
1: Halo semuanya, kenalin aku Halimat Sadia, panggil aja Ima ya.
0: Halo Ima. Dan satu lagi nih siapa nih?
2: Kenalin aku Anissa, bisa panggil aku Nisa aja.
0: Hai. Halo, jadi ada Nisa dan juga Ima. Jadi mereka berdua akan nemenin aku di Pro 2 Sport untuk segmennya kedua ini, teman Pro 2 ya. Dan kita bakal lanjutin lagi nih pembahasan kita, yaitu tentang pemain bola Liverpool yang mengamankan, ini siapa nama pemainnya kalau tadi ya, Munoz ya, dari Osasuna nih. Dan teman Pro 2, kita tahu bahwasannya memang perjalanan karir Munoz ini cukup menarik ya. Dan ia juga lahir di Barcelona dan juga sempat nih menimba ilmu di akademi yang terkenal namanya La Masia, milik dari klub terbesar yaitu Barcelona antara tahun 2014 hingga 2017. Nah, kira-kira dari Nisa sendiri ada update gak dari ini?
2: Nah, gak cuma itu Kak. Ia juga memperkembangkan karirnya di akademi DAM sebelum akhirnya ia direkrut oleh Real Madrid pada tahun 2021.
0: Okay.
2: Di sini disitulah ia mulai mendapatkan sorotan yang lebih besar.
0: Okay.
2: Bersama tim Kalista atau Real Madrid B, Munoz tampil impresif.
0: Okay.
2: Pada musim 2024 dan 2025 ia berhasil mencatat 11 gol dan 7 asisten dari 34 pertandingan.
0: Luar biasa.
2: Catatan tersebut membuat namanya mulai diperhitungkan nih sebagai salah satu talenta muda terbaik di Spanyol.
0: Oke, kalau untuk Ima sendiri?
1: Nah, puncaknya nih Bang, terjadi saat ia mendapatkan kesempatan menjalani debut bersama tim utama Real Madrid dalam laga El Clasico pada Mei 2025. Meski hanya tampil sebagai pemain pengganti nih, momen itu menjadi pengalaman penting dalam perkembangan karirnya. Okay. Namun, kesempatan bermain reguler di tim utama di tim Madrid ini tidak mudah didapat tentunya.
0: Iya,
1: karena itu Osasuna datang memberikan ruang yang lebih besar untuk berkembang dan keputusan tersebut terbukti sangat tepat.
0: Nah, teman Pro 2 benar ya apa yang dikatakan oleh Ima dan juga Nisa ya mengenai perjalanan karirnya dari Munoz ini, teman Pro 2. Lalu seperti apa sih penampilan Munoz bersama Osasuna hingga membuat Liverpool kepincut nih? Kita bakal lanjut lagi nanti di segmen selanjutnya. So, jangan kemana-mana, terus di Pro 2 RRI Bukit Tinggi,
3: teman terbaik kamu.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Tahukah kamu, makanan pedas sering sekali dianggap berbahaya karena dapat memicu gangguan pencernaan. Namun, ternyata ada banyak manfaat dari mengonsumsi makanan pedas dalam jumlah yang wajar. Kandungan capsaicin pada cabai dapat membantu meningkatkan metabolisme tubuh dan membantu pembakaran kalori. Selain itu, capsaicin juga memiliki sifat antiinflamasi dan dapat meredakan nyeri secara alami. Bahkan, makan makanan pedas bisa memicu pelepasan hormon endorfin yang membuat suasana hati menjadi lebih baik. Jadi, makanan pedas bukan hanya soal rasa, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan jika dikonsumsi dengan bijak.
4: Sayang.
5: Siapa?
4: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka pada cewek atau cowok?
5: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah noh. Yang penting enggak stunting noh, sayang.
4: Stunting?
5: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti gak mau stunting.
4: Waduh, takut
5: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
4: Hah? Apa
5: Mau kawin bagaimana torang dua kalau DP doi belum ada?
4: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya torang dua mesti kawin.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Pro 2 FM,
8: teman terbaik kamu.

0: Tema Prodo masih di 10.8 Prodo FM, teman terbaik kamu. Dan Tema Prodo, kita lanjut lagi untuk Prodo Sport untuk di hari ini. Tema Prodo ya, di segmen yang ketiga kali ini masih barengan
1: Anissa
0: dan juga
1: dan Halimah.
0: Dan Tema Prodo ya, kita lanjutin lagi pembahasan kita. Jadi di musim 2025 nih atau 2026 ini bisa dibilang menjadi musim terobosan bagi Munos nih. Jadi bersama dengan Osasuna, ia ini bermain lebih dari 2700 menit dan juga mencatatkan gol sebanyak 7 kali serta 5 assist sama Prodo. Nah, berikutnya kira-kira gimana nih Anissa?
1: Tidak, enggak hanya itu nih Kak.
0: Apa tuh?
1: Produktivitas gaya bermainnya juga sangat menarik. Munos dikenal memiliki kecepatan tinggi, kemampuan dribble yang agresif, dan fleksibilitas bermain di kedua sisi sayap. Bahkan menurut data Opta, ia pernah mencatatkan 12 dribble sukses dalam satu pertandingan melawan Roya Vallecano. Jumlah tersebut menjadi yang terbanyak di 5 liga top Eropa sepanjang musim 2025-2026.
0: Kalau Ima ada info apa nih?
2: Selain menyerang nih, Munos juga terkenal rajin membantu pertahanan. Nah, karakter ini nih yang sangat disukai oleh pelatih Modran, karena pemain

0: Oke, Topo Prodo masih di 104,8 Prodo FM. Teman terbaik kamu. Ya, dan kita masih di Prodo Sport hari ini, Teman Prodo ya. Dan kita lanjut lagi nih pembahasan kita ya. Nah, jadi Teman Prodo ya, tantangan terbesar Munos ini sekarang tentu saja dalam beradaptasi dengan atmosfer Premier League yang terkenal cepat dan juga fisik nih, Teman Prodo. Nah, selanjutnya gimana nih, Nisa?
1: Namun modal yang dimiliki cukup menjanjikan ya. Selain sukses di klub level klub, Munoz juga sudah menembus tim nasional Spanyol nih. Bahkan ia mencetak gol saat menjalani debut senior pada Maret 2026 ketika Spanyol menang 3-0 di atas Serbia. Saat ini ia juga sedang membela Spanyol di Piala Dunia 2026. Menariknya lagi nih, ia menjadi pemain aktif pertama dalam sejarah Osasuna yang masuk kuat Spanyol di ajang Piala Dunia.
0: Luar biasa. Nah, selanjutnya gimana nih, Ma?
2: Oke, dan tentunya teman-teman, kedatangan Munoz bisa menambah persaingan di lini serang Liverpool. Para pemain sayap yang sudah ada tentunya harus menunjukkan performa terbaik jika tidak ingin kehilangan tempat.
0: Betul banget.
2: Nah, bagi Liverpool, transfer ini bukan hanya tentang kebutuhan saat ini, tetapi juga investasi masa depan.
0: Betul banget.
2: Nah, jika mampu berkembang sesuai potensinya, Munoz berpeluang menjadi salah satu pemain penting di era baru Liverpool, tentunya bersama pelatih Andoni Iraola.
0: Betul banget nih, Teman Prodo. Dan ini tentunya menarik untuk ditunggu ya. Apakah Munoz ini akan menjadi bintang baru Anfield atau justru membutuhkan waktu lebih lama lagi untuk bersinar di Inggris? Nah, Teman Prodo, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara Prodo Sport untuk di hari ini. Selain ini bakal ada asiknya bisnis seperti yang aku janjiin, nanti kita bakal kehadiran narasumber nih untuk di hari ini. Tentunya aku mau pamit dari ruang dengar kamu di edisi kali ini barengan juga sama siapa?
2: Sama Halima
0: dan juga
1: aku Anissa.
0: Dan tentunya jangan kemana-mana, terus stay tune di 104,8 Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
2: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
3: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
4: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
3: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naisha?
4: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
3: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
2: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

Budaya Indonesia bertahan karena berakar kuat pada nilai kemanusiaan. Ia tidak kaku, tetapi lentur mengikuti perubahan zaman. Budaya tidak menolak modernitas, ia berdialog dengannya. Generasi berganti, namun nilai luhur tetap menemukan caranya untuk tetap hidup. Selama manusia masih membutuhkan makna, budaya akan selalu relevan. Tradisi boleh berubah bentuk, tapi rohnya tetap untuk dijaga. Inilah kekuatan budaya Indonesia, beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. Dan selama Indonesia mampu merawatnya, budaya tidak akan pernah usang oleh waktu.

0: Halo teman Pro 2, balik lagi di sebuah 4,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2. Tentunya balik lagi bareng Emil yang bakal nemenin kamu selama 1 jam ke depan di acara program asiknya bisnis teman Pro 2. Dan untuk teman-teman Pro 2, kamu bisa menyaksikan aku langsung ya untuk siaran hari ini di YouTube-nya RRI Bukit Tinggi dan tentunya di kanal kita terestrial di 94,8 Pro 2 FM. Dan teman Pro 2, di kali ini, di asiknya bisnis kali ini, kalau misalnya kita mendengar ya, ada yang kata-kata yang namanya ekspor. Mungkin yang kebayang adalah perusahaan besar, atau mungkin modal yang besar, atau juga bisnis yang udah mapan bertahun-tahun. Nah, tapi gimana kalau misalnya ternyata produk yang berawal dari potensi daerah, ini bahkan dari sesuatu yang sering dianggap limbah nih, dan justru bisa menembus pasar internasional. Dan teman berdua, kita bakal mengulik nih perjalanan seorang pengusaha muda yang mana beliau ini berhasil mengubah limbah daun sawit menjadi komoditas bernilai tinggi teman Pro 2. Dan sekaligus dia juga mengembangkan nih bisnis yang sekarang diminati pasar global teman-teman. Lebih dari sekedar cerita bisnis teman Pro 2, kita juga bakal ngobrol gimana sih anak muda ini bisa membangun usaha yang berkelanjutan, tantangan memasuki pasar internasional hingga pentingnya ekosistem dan juga organisasi pengusaha muda dalam melahirkan lebih banyak entrepreneur hebat dari Sumatera Barat. Dan asiknya bisnis hari ini teman Pro 2, seperti janji aku tadi di awal, aku udah barengan dengan Bang Muhammad Abdul Syarli yang merupakan CEO dari CV Surya Argo Nusantara. Halo, selamat siang.
1: Halo, Bang, selamat Syarli. Siang Bang Emil, terima kasih nih udah diundang di
0: Sama-sama. Dan aku juga mengucapin terima kasih udah mau datang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi untuk di hari ini ya. Gimana tadi perjalanan dari Pariaman, kok boleh dijelaskan dulu?
1: Dari Pasaman Barat, alhamdulillah Barat, sekitar ya, 4 jam Bang Emil.
0: 4 jam
1: kita niatin ke sini untuk sharing-sharing sama teman-teman Pro 2.
0: Luar biasa, ini niatnya itu dari awal udah mau sharing nih ke teman-teman Pro 2. Dan luar biasanya 4 jam perjalanan dari Pasaman Barat ke sini teman Pro 2. Bayangkan, Pasaman Barat loh ke Bukit Tinggi. Dan itu bukan perjalanan yang mudah tadi ya.
1: 4 jam 5 jam.
0: Itu kalau misalnya bawa motor atau mungkin bawa mobil sendiri capek sih.
1: Capek banget.
0: Dan kita bakal tanya-tanya teman Pro 2 ke Bang Syarli kali ini ya, yang merupakan CEO dari CV Surya Argo Nusantara. Nah, Bang Syarli, kita tahu ya bahwasanya sekarang tuh banyak anak muda ini melihat peluang bisnis dari tren digital atau mungkin kuliner ya. Dan apa sih yang menarik nih? Apa yang buat Bang Syarli justru lebih tertarik untuk masuk ke sektor agribisnis dan juga komoditas nih, teman? Bang Syarli, boleh diceritakan dulu?
1: Oke, terima kasih Bang Emil. Pertanyaan menarik. Kalau orang masuknya di ranah digital, terus kuliner, saya kok ngambilnya di agribisnis gitu bener, ya, dan komoditas. Jawaban saya tentunya itu karena ada peluang, Mas Emil.
0: Oh, peluang.
1: Ada peluang. Hmm. Peluang dalam artian semua niat saya pulang ke kampung halaman, waktu berkuliah di Jogja, terus kita kembali lagi ke Pasaman Barat, itu bisa kita tunaikan semuanya, Bang Emil, melalui fokus di entrepreneurship, ambilnya di sektor agribisnis. Kenapa semuanya bisa dibilang ditunaikan? Karena dengan fokusnya kami ini di fokus di agribisnis, di sektor agribisnis, kita bisa memberikan banyak manfaat untuk masyarakat sekitar. Yang pertama, kepastian pasar untuk para petani ini menjadi lebih jelas. Alhasil petani pun jadi lebih optimis untuk menggarap hasil pertaniannya. Yang kedua, dengan adanya kami berfokus di entrepreneurship sektor agribisnis, setidaknya akan memberikan dampak membuka lapangan pekerjaan yang masif. Dan yang ketiga, tentunya ini kita anggap sebagai multiplier effect ya Bang. Efek domino yang kami yakin jangka panjangnya kami niatkan semoga teman-teman pengusaha muda lain pun juga tertarik menggarap potensi daerah kita. Dan ini semua sebenarnya tidak lepas dari kondisi lingkungan kita sendiri Bang. Tempat kita lahir ini kan sebenarnya penuh akan kekayaan sumber daya alam.
0: Hanya saja
1: mungkin belum dimanfaatkan secara maksimal.
0: Benar banget.
1: Itu sih.
0: Luar biasa. Memang kita tahu bahwasanya di Sumatera Barat ini banyak potensinya.
1: Sangat banyak.
0: Sumatera Barat ini sendiri gitu ya.
1: Sangat banyak.
0: Dan untuk pertama kali ini Bang Syarli ya melihat limbah daun sawit nih. Ya. ini apa sih yang Mbak Sally lihat yang mungkin nggak dilihat oleh orang lain nih kira-kira?
1: Oke, ini masuk ke insting bisnis lagi.
0: Iya,
1: nih,
0: betul,
1: ya.
0: Insting-bisnis. Udah insting.
1: Bagi orang mungkin nganggapnya sebagai limbah, Bang Emil. Mm-hmm. Tapi bagi saya itu adalah bahan baku.
0: Oke. Okay.
1: Bahan baku yang pada akhirnya kami yakini bisa menjadi sumber penghasilan baru untuk masyarakat, mm-hmm, dan berkah baru untuk masyarakat sekitar.
0: Yes,
1: yes. Karena kita sama-sama tahu wilayah kami, mm-hmm, Pasaman Barat, itu adalah daerah dengan penghasil perkebunan kelapa sawit terbesar di Sumatera Barat.
0: Oh, oke, okay. Iya.
1: Jadi
0: iya,
1: kita nggak
0: iya,
1: hanya ngomongin tentang tandan buah segar aja.
0: Okay.
1: Sebenarnya banyak sekali bahan baku yang bisa dimanfaatkan. Mm-hmm. Hanya saja, apakah nalar kita mulai melihat itu sebagai peluang atau hanya sebagai limbah?
0: Mm-hmm.
1: Dan kami menganggap itu sebagai
0: peluang.
1: Sebagai berkah untuk masyarakat sekitar. Dan alhamdulillah ini, mm-hmm, Bang
0: gimana,
1: Emil,
0: gimana tuh, Bang?
1: Kita sekarang udah rutin ekspor secara mandiri.
0: Luar biasa. Mandiri?
1: Ya, mandiri, mm-hmm, dari perusahaan kami sendiri, menggunakan perusahaan kami sendiri. Kami ekspor ke 3 negara.
0: Wih, mana aja,
1: Mauritius,
0: mm-hmm,
1: India,
0: okay,
1: dan juga rutin ke Nepal.
0: Luar biasa.
1: Di India ini kita rutin ke 3 pelabuhan.
0: Mm-hmm.
1: Ada pelabuhan Chennai,
0: okay,
1: Katupali, mm-hmm, dan juga Mundra.
0: Oh.
1: Kalau di Nepal kita ICD Birgans namanya. Dan itu untuk bulan ini aja kita alhamdulillah sudah ekspor sekitar 125 ton lidi sawit.
0: Luar
1: yang tadinya
0: biasa
1: dianggap limbah.
0: Iya, iya,
1: dan bayangin aja,
0: uh-uh,
1: manfaat ekonomi yang bisa didapatkan secara langsung oleh masyarakat sekitar,
0: hmm?
1: 125 ton itu berarti kan 125 ribu kilogram.
0: Ya, okay.
1: Dikali harga sekarang di tingkat petani, hmm, di masyarakat Pasaman Barat itu sekitar 5 ribu, Bang Emil.
0: Hmm, okay.
1: Kalau 5 ribu dikali 125 ribu berarti kan ada uang masuk sebanyak 500 juta dari yang awalnya orang menganggap itu adalah
0: limbah. Luar biasa.
1: Bagi kami itu adalah berkah untuk kita semua.
0: Luar biasa. Itu kalau misalnya tadi berapa, 125 ton. Itu kira-kira berapa kontainer tuh, Bang?
1: Alhamdulillah kita sekarang di bulan Juni ini udah kirim 5 kontainer.
0: Luar biasa. 5 kontainer
1: besar loh, ya. Kapasitas 40 feet.
0: Oh, 40 feet. Luar biasa. Itu udah, yeah, termasuk banyak banget.
1: Alhamdulillah.
0: Besar banget,
1: alhamdulillah,
0: ya untuk di bulan ini gitu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Ini kalau menurut datanya memang ini yang paling terbanyak dari CV ya, Bang, atau gimana?
1: Kami pernah tembus satu bulan itu 6 kontainer.
0: Luar,
1: dan target 6. Kami sebelum masuk ke komoditi yang lain,
0: huh?
1: Seperti cocoa fiber,
0: okay,
1: minyak nilam, hmm, ataupun yang lainnya, hmm, komoditi unggulan Sumatera Barat, kami targetkan untuk ekspor 10 kontainer terlebih dahulu,
0: hmm,
1: lidi sawit, hmm, lidi kelapa ataupun lidi nipah,
0: hmm,
1: baru kita garap komoditi lain.
0: Oh, luar biasa. Jadi memang fokusnya ke
1: Broomstick dulu,
0: nanti baru ke yang lain-lainnya.
1: Betul sekali.
0: Tentunya nanti itu, yeah, juga akan membantu juga nih ekonomi di sekitar juga.
1: Amin.
0: Gitu ya.
1: Membantu, amin,
0: juga masyarakat di sekitar.
1: Amin.
0: Gitu ya. Harapannya ya, teman-teman berdua. Nah, selanjutnya, Bang, sebelum nih memutuskan untuk mengolah limbah daun sawit menjadi komoditas yang lumayan bernilai ekonomi gitu, dan riset apa sih yang paling menentukan keyakinan Abang Sadli nih bahwa ide ini nih layak nih untuk dijalankan nih?
1: Oke, kalau ngomongin riset apa yang harus kita prioritaskan pertama, hemat saya kalau kita ingin memulai bisnis,
0: okay,
1: riset yang paling utama harus kita lakukan itu adalah riset pasar.
0: Riset pasar.
1: Ketika kita udah melihat sebuah peluang, hmm, di depan mata, kita harus validasi dulu peluang, hmm, ini apakah memang dibutuhkan oleh pasar atau, hmm, tidak.
0: Oh gitu.
1: Nah, kebanyakan, okay, orang malah kebalik, mereka, hmm, hanya fokus terlebih dahulu ke produksi,
0: hmm,
1: baru ke pasar.
0: Okay.
1: Jadi riset yang paling dibutuhkan di awal itu adalah riset pasar.
0: Riset pasar,
1: agar,
0: ya,
1: kita tahu produk seperti apa yang dibutuhkan oleh pasar,
0: okay,
1: kuantitasnya seperti apa, daerah mana target pasarnya, hmm, dan sebagainya. Barulah kita bisa atur strategi bagaimana running bisnis ini berjalan.
0: Oh gitu, jadi memang riset dulu, teman. Riset pasar,
1: iya,
0: itu yang paling penting ya. Kalau misalnya kalian mau menjalankan bisnis, ya udah riset pasar dulu. Jangan ujung-ujung langsung kayak bangun usaha ternyata nggak ada yang mau, nggak ada yang minat, gak dengan usaha
1: beli
0: kita, ya nggak ada yang beli gitu. Jadi itu pentingnya mengapa kita harus riset pasar dulu, teman berdua ya. Dan next lagi, Bang Sadli, kan ini kan banyak ya potensi sumber daya alam yang kita miliki. Kalau menurut Bang Sadli sendiri, mengapa sih banyak potensi sumber daya di daerah yang sebenarnya nih dia tuh bernilai tinggi gitu, tapi belum banyak nih diolah secara serius nih?
1: Kalau boleh jujur sih, menurut saya ini ada banyak faktor ya,
0: okay,
1: Bang Emil ya.
0: Mm-hmm.
1: Tapi kalau boleh dikerucutkan dalam pandangan sekarang,
0: mm-hmm,
1: ada dua poin yang menyebabkan kenapa komoditi unggulan Sumatera Barat itu belum masif dipasarkan ataupun masuk ke market domestik ataupun internasional.
0: Yeah, betul, betul.
1: Di antaranya itu pertama kesenjangan informasi, dan yang kedua keberanian generasi penerus untuk memulai bisnis di sektor agribisnis ini.
0: Betul, betul, betul. Yeah, yeah, yeah.
1: Dan itu tidak terlepas dari ekosistem yang membangun wilayah itu sendiri. Ketika tidak ada pengusaha yang memfokuskan di sektor agribisnis, otomatis lingkungan bisnisnya itu pun tidak akan membahas tentang agribisnis. Maka dari itu sangat diharapkan banyak generasi yang pulang ke kampung halaman fokus ke agribisnis ini sendiri. Jangan biarkan petani itu hanya mendapatkan harga yang rendah akibat dari rantai distribusi yang sangat panjang. Jangan biarkan daerah kita itu hanya fokus pada satu sumber penghasilan.
0: Iya, iya, benar. Jadi kan banyak yang fokus cuman buah sawitnya doang. Dan kita juga kalau ngomongin SDM, banyak loh sekarang mahasiswa yang dari Sumatera Barat dapat beasiswa sawit, ya enggak sih?
1: Sangat banyak dari BPDPKS itu.
0: Iya, benar. Dan ini bisa jadi peluang itu buat mahasiswa-mahasiswa mungkin yang udah tamat dari Jogja atau mungkin dari Semarang, dari Bekasi, kan banyak gitu ya.
1: Banyak sekali.
0: Dan ini salah satu potensi besar buat kita di Sumatera Barat.
1: Dan itulah alasan saya pergi ke Pro 2 ini. Harapannya bisa menyebarkan informasi ini. Ayo kita pulang ke kampung halaman.
0: Itu dia. Ya sama kayak aku teman Pro 2, awalnya kerja di Surabaya, balik lagi ke sini ke Bukit Tinggi untuk nemenin teman-teman Pro 2 ya. Dan teman-teman, kita lanjut lagi untuk pertanyaan di hari ini teman Pro 2 bareng Bang Shadli untuk di hari ini teman Pro 2 ya. Dari pengalaman Bang Shadli nih, apa sih kesalahan terbesar ya yang sering nih dilakukan oleh pengusaha muda saat membaca peluang bisnis di sektor komoditas ini, Bang?
1: Oke, tadi kan kita udah bilang riset apa dulu ya.
0: Betul.
1: Yang harus kita fokuskan di awal sebelum memang benar-benar terjun ke dunia bisnis tadi. Hemat saya, ini bukan kesalahan ya, tapi lebih ke keputusan yang mengakibatkan berjalannya bisnis itu tidak efektif dan tidak efisien. Dan mengakibatkan terjadinya beberapa risiko yang kalau tidak sanggup menanggulanginya, ya bangkrut gitu. Menurut saya sih, ketidakefektifan pengambilan keputusan itu adalah kebanyakan pengusaha muda itu lebih fokus kepada produksi terlebih dahulu sebelum mencari apakah barang ini dibutuhkan oleh pasar atau tidak.
0: Itu kesalahannya.
1: Kesalahan. Dana udah habis, working capital udah habis untuk produksi barang, tapi ternyata waktu ingin memasarkan nggak tahu mau dijual kemana. Seperti itu kurang lebih.
0: Jadi memang jangan buru-buru dulu.
1: Jangan buru-buru dulu
0: untuk produksi barang sebanyak-banyaknya, kemudian sampai biaya produksi, administrasi dan lain sebagainya mungkin ya untuk menjalankan bisnis. Riset dulu kita teman Pro 2 ya, seperti yang tadi dijelaskan oleh Bang Syadli, karena riset pasar itu penting. Kalau enggak ya tadi ujung-ujungnya nanti enggak laku lagi gitu ya. Dan kalau misalnya kita bicara tentang ekspor nih. Banyak orang membayangkan bahwasanya prosesnya pasti rumit gitu kan. Nah, apa sih realitasnya, realitas pertama yang Bang Shadli temukan saat mencoba ini untuk masuk ke pasar internasional ini, Bang?
1: Awalnya mungkin banyak orang sampai hari ini menganggap keilmuan ekspor itu adalah keilmuan yang eksklusif.
0: Eksklusif. Hanya orang-orang tertentu yang
1: hanya
0: tahu.
1: Hanya orang-orang tertentu, hanya konglomerat-konglomerat yang bisa,
0: sebagian kaum gitu
1: yang bisa melakukan ekspor.
0: Tapi
1: Setelah saya pelajari, realitas pertama yang saya temui adalah ternyata keilmuan ekspor ini gak rumit-rumit banget. Gak sesusah itu, Bang Emil. Kenapa? Karena pada akhirnya saya sadar kita ini sekarang hidup di era pengetahuan itu nomor satu. Pengetahuan itu nomor satu. Makanya mukjizat yang paling besar kalau di agama Islam itu kan adalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu berisikan seluruh sumber ilmu pengetahuan.
0: Benar, setuju.
1: Nah, masuk ke ranahnya ekspor. Ketika kita memang mempelajari basic keilmuan ekspor, pada akhirnya kita sadar keilmuan itu bisa dipelajari. Hanya saja tantangan yang harus kita hadapi itu adalah pengalaman ketika membangun trust terhadap buyer, memastikan produksi barang sesuai dengan kuantitas kebutuhan buyer, dan juga jaga komitmen kepercayaan buyer sih, itu aja.
0: Itu yang paling penting. Dan sama halnya kalau misalnya kita mau belajar fisika, ternyata gak sesusah itu kalau kita pelajari.
1: Gak susah itu kalau kita pelajari. Apalagi kalau kita punya mentor.
0: Nah itu dia. Kalau Bang Charlie ada
1: buat,
0: mentor gak?
1: Buat teman-teman yang pengen belajar ekspor, kalau memang niat, ayo pergi ke Pasaman Barat, kita belajar bareng.
0: Boleh banget, nanti aku juga mau ikutan.
1: Boleh, boleh. Boleh. Tapi kalau saya sih, Bang Emil, kenapa bisa bilang kayak gini di forum ini, karena dulu kami ini memulai bisnis ekspor tanpa mentor.
0: Oh,
1: tanpa
0: gitu.
1: Pengalaman.
0: Okay.
1: Alhasil kami ini kebanyakannya learning by doing. Masuk jurang sendiri, keluar jurang sendiri, masuk jurang lagi, keluar jurang
0: sendiri,
1: sendiri lagi.
0: Jadi memang kayak dari awal tuh udah kita jalan sendiri.
1: Tapi kan namanya mental entrepreneur ini harus tahan banting.
0: Istilahnya kayak kayak Gatot Kaca itu, tulang besi, tulang kawat. otot kawat tulang besi gitu. Jadi kayak memang harus kudu kuat gitu ya.
1: Dan bagi saya sih sebenarnya nggak ada kegagalan ya Bang Emil ya. Kegagalan itu hanya kosakata. Jadi lebih baik dibuang jauh-jauh ke tong sampah atau diikat di plastik, buang ke sungai. Yang ada itu kalau dalam hal sedang berproses, keberhasilan yang tertunda.
0: Oke, itu dia kata-kata hari ini dari Bang Shadley. Kata-kata hari ini. Dan tadi kan kita tahu bahwasanya Bang Charlie di awal memang jalan sendiri ya. Kalau pada fase awal membangun usaha Bang Charlie sendiri, tantangan terberatnya lebih kepada mencari pasar, membangun produksi, atau meyakinkan orang-orang nih, orang-orang sekitar bahwa bisnis ini punya masa depan loh gitu.
1: Oh ya, tadi kan bilangnya saya sendiri.
0: Iya benar.
1: Saya mau konfirmasi.
0: Iya boleh.
1: Yang menjalankan Surya Agro Nusantara ini difounderi oleh 5 orang anak muda.
0: Oh, 5 orang. Oke.
1: Okay. 5 orang anak muda asli Sumatera Barat, asli putra daerah Pasaman Barat, dan memang kami niatkan membangun perusahaan ini untuk mengabdi kepada daerah kami tercinta.
0: Luar biasa.
1: Dan saya memposisikan diri sebagai direktur utamanya. Kalau drama Cina sekarang kan CEO-nya gitu. Kalau untuk tantangan terbesarnya, kalau fokus di sektor komoditas lidi sawit ini sebenarnya adalah di Pasaman Barat itu meyakinkan masyarakat bahwasanya limbah ini sebenarnya punya nilai jual yang paling tidak bisa mengganti untuk beli gasnya mereka, beli berasnya mereka, bayar token listrik. Ya namanya itu kan tahap edukasi pasar ya Mas.
0: Betul.
1: Tahap edukasi pasar. Tapi ketika itu semua sudah bisa kita lewati, ya insya Allah pasar itu sudah mulai terbentuk dan tinggal kita lanjutkan aja.
0: Betul. Dan itu luar biasa teman Pro 2. Jadi tim ini kayak memang mereka datang lagi, balik lagi ke tanahnya atau gimana nih? Awalnya memang kuliah di luar, terus balik lagi ke sini atau gimana?
1: Oke, basic kami macam-macam. Sekalian aja kita sharing-sharing.
0: Boleh banget.
1: Saya fokusnya di perbankan syariah.
0: Oh, perbankan.
1: Jadi memang banyak membaca tentang ekonomi kerakyatan dan hal-hal lainnya.
0: Oh, lulusan UIN ya, Bang?
1: Ya, saya UIN. UIN Sunan Kalijaga.
0: Di Yogyakarta.
1: Halo, Pak Kaprodi.
0: Mungkin salam. Lagi nonton hari ini ya.
1: Nonton, salam hangat. Teman saya basicnya macam-macam.
0: Oh, macam-macam.
1: Ada yang kuliah di UNAN, dua orang. Itu proteksi tanaman dan juga satu lagi kalau nggak salah agribisnis. Berarti kan itu udah ambil posisi di bagian agribisnisnya.
0: Benar.
1: Teman saya ada satu lagi yang kuliah di Bengkulu namanya Fadil, itu dia akunting. Dan teman saya satu lagi ada kuliah di UIN Bukit Tinggi, namanya Wisnu Prawiranata. Basic dia itu IT.
0: Lengkap banget. Jadi kayak masing-masing bidang ada yang menjiwainya.
1: Betul sekali.
0: Luar biasa. Nah, kalau untuk Bang Sadli sendiri, apa sih kalau misalnya kita ngomongin perbedaan ya, perbedaan paling mencolok antara menjual produk ke pasar domestik dengan menjual ke buyer luar negeri nih, apa nih perbedaannya nih Bang? Yang signifikan terlihat ini apa?
1: Oke, model bisnisnya ekspor itu kan B2B. B2B itu artinya business to business, perusahaan ke perusahaan. Hal yang sangat dibutuhkan oleh market internasional itu adalah barang yang kita ekspor, komoditas yang kita ekspor itu kuantitas dan kualitasnya itu stabil. Dan seringkali satu buyer itu kebutuhannya akan meningkat tiap bulannya. Nah, berbeda dengan penjualan dalam negeri
0: dalam
1: yang
0: negeri
1: paling
0: mana?
1: Mungkin hanya sekali transaksi, dua kali transaksi. Sedangkan fokus di broomstick itu, kalau kita bisa menjaga satu trust buyer aja, sebenarnya udah bisa hidup untuk satu tahun, dua tahun ke depan.
0: Benar. Jadi kayak memang berkelanjutan.
1: Sangat berkelanjutan.
0: Sangat berkelanjutan.
1: Dan bedanya mungkin satu lagi adalah karena kita ngirim barangnya ke luar negeri, otomatis kita harus bisa memenuhi persyaratan bagaimana barang ini diterima di negara tujuan dan bagaimana barang ini bisa keluar dari negara Indonesia.
0: Negara Indonesia. Ya. Itu yang
1: ada sertifikat sertifikat tambahannya sih.
0: Oh gitu. Ya. Itu susah nggak ngurusnya, Bang?
1: Tergantung komoditas.
0: Tergantung komoditas.
1: Makanya tadi kita lihat dulu peluang, kita analisa pasar, kira-kira kita sanggup nggak sih untuk handle komoditi yang pengen kita pasarkan. Kalau rasanya kita masih kurang pengalaman, cari yang simple-simple aja.
0: Iya benar, setuju.
1: Cari yang simple-simple dulu aja. Apalagi kita ini kan nggak punya mentor, basic keluarga kita mungkin bukan entrepreneur murni. Jadi step by step aja, nikmati prosesnya. Jangan fokus kepada hal yang instan.
0: Iya, intinya learning by doing. Seperti yang dilakukan oleh Bang Charlie tadi, teman-teman.
1: Betul.
0: Ya. Dan ini luar biasa, teman-teman. Nah, kalau misalnya dari Bang Charlie sendiri, dalam bisnis yang Bang Charlie jalankan, faktor apa nih yang paling menentukan apakah produk kita ini diterima atau ditolak pasar global? Itu sebenarnya apa nih yang menentukannya?
1: Yang menentukan produk kita diterima di pasar global itu pertama, apakah produk kita ini sudah memenuhi syarat standar mutu untuk diterima di negara tujuan tadi, seperti sertifikat-sertifikat dan juga hal lainnya. Dan yang paling penting itu adalah apakah kuantitas dan kualitas barang kita itu sudah sesuai dengan permintaan buyer. Sebab sekali buyer itu komplain, ya otomatis barang ini mau gak mau dikembalikan lagi ke negara,
0: diretur ke dalam negeri.
1: Dan itu adalah cost yang harus kita keluarkan.
0: Itu kita yang nanggung itu.
1: Itu ketika memang pengen fokusnya di bisnis, utamakan kejujuran. Kejujuran. Kalau buyernya mintanya 50 ton, jangan bilang kita punya 100 ton kalau hanya sanggup 10 ton gitu. Lebih baik jujur. Sebab yang harus dijaga dari sebuah bisnis ini ataupun kehidupan sebenarnya kejujuran.
0: Kejujuran itu paling penting sama produk. Dimanapun, apapun sektornya, apapun bidangnya, kejujuran yang paling penting.
1: Ikuti aja gimana cara Nabi berjualan, berdagang, berbisnis, itu udah selesai.
0: Luar biasa sama produk. Memang ya, Bang Charlie ini baru sebentar obrolan kita udah daging habis gitu.
1: Amin.
0: Dan ini semoga bisa membantu teman-teman Pro 2 mungkin yang lagi kesulitan ya teman-teman. Mungkin ada yang lagi apa ya, lagi burn out masalah ekspor impor, bisa dengerin kita di Pro 2 RRI Bukit Tinggi.
1: Bisa dengerin, bisa datang ke Pasaman Barat.
0: Iya, betul banget. Atau nanti bisa deh hubungi aku.
1: Boleh.
0: Dan teman Pro 2, kita lanjut lagi untuk pembahasan kita di siang hari ini ya, masih bareng Bang Charlie. Kalau untuk Bang Charlie sendiri gimana sih caranya untuk menjaga apa namanya kualitas nih, kualitas dari produk ketika mau dipasarkan ke luar negeri atau internasional? Biasanya memiliki standar yang tertentu, ada punya standar tertentu atau bagaimana nih Bang?
1: Oke, kalau untuk fokus di ekspor itu kan sebenarnya ada banyak macam ya, Bang Emil ya. Apakah kita pengen masuk sebagai manufaktur, yang artinya tadi memproduksi dari awal hingga memasarkan sendiri, atau kita cukup untuk memasarkan barang yang udah ready ekspor. Nah, cara saya untuk menjaga buyer ini tetap repeat order, percaya ke kita dan sebagainya, adalah saya menetapkan standar mutu untuk mitra-mitra yang akan bergabung nge-supply kebutuhan barang kami. Sebab kan permintaan kami ini sebenarnya sangat banyak. Otomatis strategi bisnis yang kami lakukan adalah kami membangun jaringan kemitraan untuk di berbagai level. Ada di level gudang besar, ada di level gudang kecil, bahkan ada di level pengepul. Dan itu kami punya standar sendiri. Kalau untuk di broomstick itu beberapa standarnya adalah kami harus memastikan terlebih dahulu gudang mitra ini mempunyai working capital yang memadai. Artinya dia sanggup untuk memproduksi barangnya sendiri. Ketika ada sebuah kendala, otomatis dia bisa menyelesaikan dengan modal dia sendiri. Yang kedua, kami juga menetapkan standar bahwasanya barang yang akan kami terima itu minimal panjangnya segini, kondisi barangnya harus kayak gimana,
0: kualitasnya harus bagus gitu.
1: Intinya adalah sebelum masuk ke market internasional, teman-teman harus paham dulu tentang product knowledge-nya.
0: Betul, product knowledge itu penting.
1: Product knowledge-nya harus harus ngerti, kemudian baru diturunkan ke produksi barang apa yang pengen kita fokuskan. Jangan sampai yang diminta adalah susu coklat, kita malah tawarin susu stroberi.
0: Jadi beda ya.
1: Beda.
0: Jadi nggak sesuai standar nih, udah beda lagi.
1: Ya. betul.
0: Dan luar biasa teman, keren banget teman Produa. Ini masih setengah jam ya di perjalanan kita di Asia.
1: Iya baru setengah jam.
0: Iya baru setengah jam, aduh. Tapi ini kayak kelihatannya padahal kita udah ada tadi ngomong kan, padahal masih setengah jam teman Produa. So teman Produa ya, kita bakal lanjut lagi, nanti kita hold dulu untuk perbincangan kita. Masih banyak nih pertanyaan yang ada di tablet aku. So jangan kemana-mana, terus stay tune di 94,8 Produa FM, teman terbaik kamu.
2: Tanpa disadari, kegiatan sehari-hari kita tidak luput dari produk industri buatan dalam negeri. Mulai dari industri fashion, kerajinan tangan, kuliner, kosmetik, perlengkapan rumah tangga, otomotif, furniture, dan masih banyak lagi. Iya, semuanya memang sudah mampu dihasilkan oleh industri kecil dan industri menengah. Membanggakan bukan? Dengan inovasi, kreativitas, sumber daya alam yang melimpah, dan sumber daya manusia yang berkualitas, Indonesia mampu melengkapi semua kebutuhan hidup penduduknya, meningkatkan perekonomiannya, hingga memajukan dunia industrinya. Produk dalam negeri tidak kalah hebat, terbukti dengan banyaknya karya atau produk Indonesia yang diterima dan digunakan oleh banyak negara lain. Buktikan dukunganmu ke segala penjuru untuk industri Indonesia yang maju. Ayo beli, gunakan, dan kibarkan bangga buatan Indonesia. Semuanya ada di sini untuk negeri yang kita cintai.
3: Saatnya kita bangga buatan Indonesia.
2: Tanpa disadari, kegiatan sehari-hari kita tidak luput dari produk industri buatan dalam negeri. Mulai dari industri fashion, kerajinan tangan, kuliner, kosmetik, perlengkapan rumah tangga, otomotif, furniture, dan masih banyak lagi. Iya, semuanya memang sudah mampu dihasilkan oleh industri kecil dan industri menengah. Membanggakan bukan? Dengan inovasi, kreativitas, sumber daya alam yang melimpah, dan sumber daya manusia yang berkualitas, Indonesia mampu melengkapi semua kebutuhan hidup penduduknya, meningkatkan perekonomiannya, hingga memajukan dunia industrinya. Produk dalam negeri tidak kalah hebat, terbukti dengan banyaknya karya atau produk Indonesia yang diterima dan digunakan oleh banyak negara lain. Buktikan dukunganmu ke segala penjuru untuk industri Indonesia yang maju. Ayo beli, gunakan, dan kibarkan bangga buatan Indonesia. Semuanya ada di sini untuk negeri yang kita cintai.
3: Saatnya kita bangga buatan Indonesia.
4: Kak, pinjam kunci motor dong.
5: Iya, lihat di tas kakak ya, Dek.
6: Ya ampun, tas kakak isinya sampah semua. Ih, ini bungkusan permen, botol minuman bekas, bungkusan kue. Iya.
4: Kak, itu kenapa isi tas kakak sampah semua? Jorok, ih,
5: enak aja jorok. Itu sampah makanan kakak, kalau kakak lagi di luar tahu.
6: Terus kok gak dibuang ke tong sampah sih?
5: Ih, kakak gak nemu tong sampah. Makanya sampahnya kakak kumpulin di tas sebelum nanti dibuang ke tong sampah gitu.
6: Kenapa sih kak? Kan bisa dibuang aja gitu ke tempat yang ada sampahnya numpuk.
5: Sampah yang numpuk itu kan bukan tempat sampah, Dek. Ya udah sih, kan kakak melakukan ini juga supaya kakak nggak buang sampah sembarangan. Walaupun tindakan kakak ini sepele, tapi setidaknya kakak udah berkontribusi untuk lingkungan dengan tidak buang sampah sembarangan.
6: Oh gitu ya.
0: Oke teman Produa, balik lagi di 94,8 Produa FM, teman terbaik kamu. Dan tentunya masih di YouTube RRI Bukit Tinggi untuk di hari ini. Tentunya masih bersama dengan Bang Syadli hari ini. Halo Bang Syadli, gimana? Masih semangat lagi?
1: Sangat semangat.
0: Apalagi udah jauh-jauh datang ke sini ya, benar ya. Dan kita tahu bahasanya Bang Syadli, ini kan banyak bertemu bayar ya. Berbagai negara tadi yang udah Abang sebutin tadi. Nah, saat berhadapan dengan bayar ini tadi, dari negara lain ya, apa sih pelajaran penting yang Abang pelajari ini tentang profesionalisme dan juga etika bisnis yang Bang Syadli rasakan sangat berbeda dengan di dalam negeri ini? Apa nih Bang kira-kira?
1: Yang sangat berbeda ya.
0: Iya benar.
1: Kalau hemat saya sih, bayar luar negeri itu sangat sensitif dengan kondisi barang.
0: Oke.
1: Sangat sensitif dengan dengan siapa dia bertransaksi. Okay. Jadi yang paling penting itu adalah bagaimana kita itu jujur apa adanya tentang bisnis yang sedang kita jalani. Bahkan kalau kita belum pernah ekspor, baru merintis dan lain-lain, ya nggak apa-apa, disampaikan aja.
0: Jadi jujur,
1: harus jujur. Bagaimanapun harus jujur. Bagaimanapun harus jujur.
0: Jadi pun kita harus membangun kepercayaan juga ya dengan jujur itu tadi gitu loh.
1: Dan kalau dibilang beda dengan
0: dalam negeri
1: ataupun enggak, sebenarnya sih sama aja.
0: Sama aja.
1: Sama aja ketika memang level bisnisnya itu level bisnis yang sudah formal. Kalau ini kan sudah formal ini. Semua hal transaksi komunikasi bisnis itu by kertas.
0: Gitu.
1: Dan yang paling mencolok dari bayar luar negeri itu adalah ya dia butuhnya jujur.
0: Jadi benar-benar lu harus jujur, kalau enggak ya gue nggak percaya sama lu gitu.
1: Betul. Betul. Jangan sampai kita ini membawa nama bangsa kita tapi malah memperburuk di citra internasional.
0: Iya benar. Kita kan abang juga ekspor pun tetap membawa nama Indonesia kan.
1: Pasti.
0: Iya kan. Jadi nggak cuma Sumatera Barat
1: kita
0: aja.
1: Kita kan pejuang devisa.
0: Iya itu dia. Iya. Pejuang devisa nomor dua ya. Apalagi ini ekspor impor gitu. Iya kan.
1: Transaksinya dolar semua.
0: Dolar dong. Dan ini juga apalagi semenjak dolar udah mulai turun, ya kan? Ini gimana nih dari abang sendiri pendapatnya?
1: Kalau dari sisi eksportir ini ya, ketika perang antara Iran dengan Amerika itu terjadi, sebenarnya untung di sisi kami.
0: Untung di sisi kami
1: ketika kami transaksi dolar dengan buyer itu anggap aja di rentang kurs 17.500. Ternyata ketika kami pengen mengganti ke rupiah, kurs itu adalah 17.800. Artinya kan kami ada untung 300 perak per dolar. Itu untung di kami. Saja kan kita enggak perlu fokus di sana. Kita ingin bagaimana rupiah itu menguat dan efeknya ke masyarakat itu daya belinya semakin tinggi.
0: Iya betul juga, teman produk itu perlu diperhatikan.
1: Jadi sangat diharapkan adanya stabilitas ekspor dan impor. Untuk ini kebijakan moneter pemerintah itu harus stabil.
0: Oke, setuju. Dan ini banyak nih dari teman-teman Emil sendiri juga Bang Shadli, apalagi yang pelaku-pelaku usaha ini ingin ekspor, ya kan? Pengen ekspor tetapi terkendala skala usaha yang masih kecil nih ya. Katakanlah masih kecil. Menurut Bang Shadli sendiri, apakah bisnis kecil itu tetap punya peluang untuk masuk ke pasar global nggak, Bang?
1: Bukan nggak punya peluang lagi, tapi sangat memungkinkan, untuk masuk ke market internasional. Kan saya dulu memulai ketika belum ada bisnis.
0: Oh gitu.
1: Sedangkan teman-temannya Bang Emil sudah ada bisnis.
0: Iya benar.
1: Meskipun skala kecil.
0: Iya benar-benar.
1: Yang penting itu adalah nggak peduli apakah bisnis kita itu besar atau masih kecil. Yang penting ketika kita memasarkan ke market internasional, produk kita itu diterima oleh pasar mereka.
0: Betul.
1: Makanya tadi ada kebutuhan untuk memastikan terlebih dahulu sertifikat barang kita itu sesuai dengan negara tujuan ekspor. Kuantitas barang kita paling tidak bisa mencukupi untuk setiap kali pengiriman. Dan juga kualitasnya sesuai dengan kebutuhan buyer.
0: Oke, kalau boleh tahu nih Bang, sebenarnya dari negara-negara yang abang sebutin tadi, dari broomstick sendiri ya, ini kegunaannya di negara tujuan sebagai apa sih kalau boleh tahu?
1: Ya, banyak mungkin orang-orang atau petani-petani di Pasaman Barat juga bertanya-tanya dan menerka-nerka.
0: Iya, benar-benar ya.
1: Banyak yang bilang kegunaannya itu untuk pembuatan dupa. Ada yang bilang akan dicacah lagi terus dibuat kerajinan. Tapi sependek dan sepanjang pengalaman saya komunikasi dengan buyer, kegunaannya itu hanya satu.
0: Apa tuh?
1: Untuk kebersihan. Sapu aja.
0: Oh, kebersihan doang.
1: Kalau di Indonesia kan mungkin udah ada barang substitusinya.
0: Betul.
1: Kita pakai vacuum cleaner, sapu dari plastik. Tapi untuk negara seperti India dan Nepal, itu bukan hanya sekedar kebersihan, tapi sapu ini erat juga kaitannya dengan kebudayaannya mereka.
0: Jadi memang ada faktor juga.
1: Ada faktor tertentu juga
0: yang
1: ini membutuhkan. Kan sekarang bulan Juni ya Bang Emil ya.
0: Benar-benar.
1: Kalau nggak salah bulan November atau bulan apa, itu ada perayaan Dipawali namanya.
0: Tahu yang warna-warni itu nggak sih?
1: Kalau itu Holi kalau nggak salah ya. Saya lupa.
0: Yang ada mangkoknya itu nggak sih? Terus ada apinya gitu biasanya di ujung.
1: Saya kurang tahu, pokoknya Dipawali.
0: Nah
1: Dipawali itu biasanya kebutuhan akan broomstick meningkat di 2 bulan atau 1 bulan sebelumnya. bulan Juli itu tren broomstick itu akan sangat tinggi.
0: Berarti ada kemungkinan untuk repurchase lagi?
1: Pasti.
0: Pasti.
1: Pasti. Alhamdulillah pasti. Insyaallah lah.
0: Insyaallah insya ya. Insya Allah.
1: Ini aja saya tadi waktu selesai sholat zuhur di musola RRI
0: langsung
1: komunikasi sama buyer, dia bilang tolong disiapkan bulan Agustus. Luar itu biasa. Kita butuh 4 kontainer.
0: Itu kisaran berapa kilo? Berapa
1: 4 kontainer, 1 kontainer tuh 25 ton, berarti 100 ton.
0: 100 ton.
1: Itu satu bayar doang.
0: Satu bayar doang itu.
1: Kita ada sebenarnya banyak sih, ada 5
0: banyak.
1: Tapi yang kita garap baru 2 atau 3 bayar.
0: Di satu negara itu bisa beberapa bayar atau gimana nih, Bang?
1: Ada beberapa bayar.
0: Oh, ada beberapa bayar. Jadi memang ada perusahaan-perusahaan lain juga nih, bukan satu perusahaan aja di satu negara gitu ya.
1: Importernya bukan tunggal.
0: Oh, banyak, bukan tunggal, banyak. Okay,
1: dan teman-teman yang memang tertarik di dunia ekspor, ketika nanti sudah mendalami, pada akhirnya kalian akan sadar pemainnya itu-itu saja, yang beli itu-itu saja.
0: Oh gitu. Ya, jadi kita tahu juga ya, tahu Mas juga. Ya. Kita kalau misalnya kita udah belajar, kita udah menjalani, pasti kita paham sendiri,
1: paham
0: gitu,
1: sendiri.
0: Alurnya gimana, gitu ya. Termasuk yang dijelaskan oleh Bang Shadli tadi. Nah, kalau misalnya Bang Shadli ini kan bisa kita katakan sebagai pengusaha muda, ya kan? Ya kan? Nah, apakah pernah muncul nih rasa kayak minder atau mungkin kayak mungkin insecure gitu ya ketika harus bernegosiasi dengan buyer atau mungkin mitra bisnis dari luar negeri? Nah, untuk Abang Shadli sendiri gimana nih cara menghadapinya?
1: Minder, insecure, apalagi ya mental drop gitu,
0: mental drop, ya,
1: ketika ternyata kami masuk jurang gitu kan,
0: bener.
1: Entah itu tertipu atau bagaimana, itu pasti ada.
0: Oh gitu. Okay.
1: Tapi kita sadar kita ini pengen jadi pengusaha yang sukses,
0: betul,
1: kaya bersama, sukses bersama,
0: betul,
1: dan kita membawa misi besar di balik alasan kuat kenapa perusahaan kami ini mengekspor dan berdiri. Jadi ketika ada minder, ada insecure dan lain-lain, saya ingat lagi tujuan awal saya kenapa membuka usaha ini.
0: Balik lagi ke
1: tujuan awal, dan insya Allah akan muncul lagi
0: hasrat
1: untuk melanjutkan. Dan kalau dibilang minder ketika ketemu buyer ataupun insecure ketika ketemu buyer, itu wajar.
0: Wajar banget.
1: Wajar, karena kita belum pernah ada pengalaman di situ.
0: Iya.
1: Tapi kan kita sadar bahwasanya ketakutan, pikiran negatif dan semuanya itu hanya di pikiran.
0: Oke. Okay.
1: Iya kan? Hanya di pikiran kan?
0: Kayak sugesti.
1: Iya, hanya sugesti. Gitu. Jadi biasakan di apapun kehidupan kita, entah kamu itu fokusnya di entrepreneur atau mungkin sebagai tenaga pendidik dan sebagainya, selalu mengambil sisi positif dari kehidupan.
0: Iya dong, pasti. Karena memang kalau kita terus berpikiran negatif, ya udah bawaannya kayak mental drop, insecure tadi-tadi itu ya, Bang.
1: Dan satu lagi yang membuat saya semangat dan tidak minder gitu kan ketika ketemu orang. Dari kecil ayah saya, Bapak Asir, guru, beliau ada guru dan sekarang sudah.
0: Lagi nonton
1: ya, hari halo ayah, halo mama gitu. Orang tua saya guru, kedua-duanya, guru ekonomi dan guru biologi. Beliau sering menyampaikan bahwasanya untuk apa takut, untuk apa minder, toh orang sama-sama makan nasi.
0: Betul, setuju banget ya.
1: Toh orang sama-sama makan nasi, kecuali dia makan besi gitu kan, makan yang lain, mungkin kita takut,
0: mungkin kita insecure. Jadi setuju banget apa yang dibilang sama orang tua Bang Shadli.
1: Berhasilnya kami di ekspor hari ini tidak terlepas dari restu orang tua.
0: Restu dan juga
1: terima
0: dukungan
1: ayah,
0: orang tua.
1: Mama.
0: Iya, luar
1: ini
0: biasa.
1: Lagi nonton kayak ini.
0: Semoga ya.
1: Semoga.
0: Salam
1: semoga
0: juga dari Emil di Pro 2 Bukit Tinggi untuk mama dan juga papanya Bang Shadli. Nah, untuk menurut Bang Shadli sendiri nih, hambatan terbesar untuk anak muda sekarang nih yang pengen nih untuk memulai bisnis ekspor saat ini lebih banyak berasal dari keterbatasan modal atau keterbatasan pola pikir mereka nih?
1: Kekurangan modal tuh bisa dicari solusinya ya.
0: Oh, benar.
1: Modal itu kan ada tiga. Pertama, menurut saya ya, hemat saya itu modal tuh ada tiga. Pertama, modal ilmu.
0: Oke. Okay.
1: Yang kedua, modal relasi. Yang ketiga, baru modal kapital tadi yang dibilangin.
0: Ya, betul.
1: Ketika kita sadar bahwasanya kondisi keuangan kita itu kekurangan modal kapital, kan kita bisa mencari dari dua modal lagi.
0: Ah, oh, iya benar.
1: Yang lain kan.
0: Oh, iya benar.
1: Benar kan?
0: Iya.
1: Bangun networking, gabung di berbagai banyak organisasi, platform dan sebagainya, otomatis nanti ketika networking kita trust kepada kita, bisa jadi aja kan
0: income kita
1: tercipta suatu kolaborasi gitu,
0: betul,
1: loh.
0: Betul.
1: Kita punya ilmu, dia punya modal.
0: Iya, betul.
1: Dan yang paling bikin anak muda mungkin tidak berani memulai itu lebih ke pola pikir sih.
0: Pola pikir.
1: Iya, belum memulai udah
0: ketakutan
1: dianggap
0: duluan.
1: Ketakutan duluan.
0: Jadi mereka udah minder dulu.
1: Iya.
0: Kayak kadang bingung juga orangnya, eh, ini mulainya dari mana?
1: Betul, gitu. Betul.
0: Jadi kayak orang tuh bingung, ya udah langsung aja hubungi Bang Shadli.
1: Boleh, boleh, boleh datang ya, ke Pasaman Barat tapi ya.
0: Di Pasaman Barat.
1: Biar kelihatan semangat untuk belajar.
0: Bener, jadi kelihatan kamu juga niat.
1: Betul,
0: iya,
1: betul.
0: Kan? Jadi kalau misalnya orang udah niat, tapi niatnya cuma untuk mikir doang. Biasanya kan ada cuma orang mikir ini, aku pengen nih untuk ekspor, tapi cuma di pikiran doang.
1: Iya.
0: Kayak gak ada tindakannya gitu.
1: Betul.
0: No action, talk only. Gitu, ya kan? Betul, jadi betul. Ujung-ujungnya kan nol gitu. Iya. Kan? Jadi gak
1: direkomendasikan ada. Datang ke Pasaman Barat.
0: Nah itu teman produk. Untuk alamat lengkapnya nanti bisa hubungi kita ya.
1: Iya. Bisa follow Instagram juga nanti.
0: Oh, boleh banget. Follow-nya di mana tuh, Bang?
1: Nanti tolong dicantumin aja.
0: Oh, boleh, boleh, boleh, boleh. Nanti kita cantumin, yeah. Oke? Okay? Dan teman-teman dua ya, kita lanjut lagi pembahasan kita. Makin seru, makin penghujung acara, makin seru aja teman-teman dua ya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin yang namanya daya saing. Ya, daya saing ini apa sih yang sebenarnya dicari pasar internasional dari produk-produk Indonesia yang abang tahu?
1: Oh, yang dicari oleh market internasional ya.
0: Market internasional.
1: Produk-produk Indonesia. Kita harus kembali lagi ngelihat sejarah bangsa kita itu. Sebenarnya kita bangsa yang besar. Hanya saja kita enggak mempelajari tentang sejarah kita bahwasanya kita bangsa yang besar.
0: Betul.
1: Hasil bumi kita itu melimpah. Hasil kelautan kita itu melimpah.
0: Banget.
1: Banget. Dan itu semuanya dari Sabang sampai Merauke itu melimpah.
0: Iya, benar.
1: Dan itulah yang dicari oleh market internasional. Makanya dari dulu VOC melalui penjajahan Belanda itu
0: datang
1: ke Indonesia mau ngambil rempah-rempah.
0: Oh, itu ya.
1: Jadi
0: itu
1: harapannya ya. Memang jangan sampai ditinggalkan bangsa yang besar kita ini. Dan harapan saya sih sebenarnya ya, ayo kita jadi pelaku, jangan jadi penonton.
0: Itu dia. Jadi pelaku kita.
1: Iya.
0: Jadi kalau misalnya kalian nampak ada peluang di sekitar kalian untuk dijadikan usaha, ayo kita jadi pelakunya.
1: Iya gitu. Betul. Jangan sampai nanti orang luar daerah ngelihat peluang, terus mencari penghidupan di sana, tiba-tiba kita iri.
0: Iya, tertinggal. Insecure ya kan. Semuanya nanti serba salah gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Serba salah.
0: Iya, benar-benar banget Bang. Tadi luar biasa ya, ternyata daya... apa namanya komoditas yang dihasilkan di Indonesia itu luar biasa, apalagi luar dari biasa. Segi SDA gitu, mulai dari alam, laut, pokoknya di udara, di tanah, di air,
1: semuanya ada.
0: Iya, benar-benar
1: semuanya ada.
0: Semuanya ada.
1: Jangankan rempah-rempah, jangankan hasil bumi, jangankan kayak mineral dan sebagainya, yang saya ekspor aja kan limbah.
0: Iya, benar. Itu anggapannya orang itu kayak biasanya orang habis manen buang pelepahnya ke pinggir,
1: doang. Udah
0: jadi udah cuman gitu aja membusuk ya udah gitu kan.
1: Iya.
0: Tanpa ada pemikiran kalau biasanya ini nih bisa diekspor loh, bisa jadi barang yang berguna loh.
1: Betul sekali.
0: Untuk negara lain.
1: Makanya sebenarnya semuanya itu ada peluang, bahkan di depan mata kita tuh ada peluang.
0: Luar biasa.
1: Tapi bagaimana kita ngelihat peluang itu memang sebagai ya peluang yang bisa menghasilkan gitu.
0: Balik lagi ke pola pikir kita.
1: Pola pikir tadi.
0: Iya, benar-benar. Setuju. Nah, untuk Bang Shadli sendiri ya, di tengah banyak orang yang apa ya, kepengen untuk ekspor gitu ya, pasti ada yang namanya persaingan, ya kan? Di tengah persaingan global yang semakin ketat nih, Bang. Keterampilan apa sih yang wajib dimiliki seseorang? Atau mungkin keterampilan yang wajib dipiliki pengusaha muda seperti abang ini selain kemampuan berjualan?
1: Ya, di era yang sekarang itu teknologinya berkembang
0: betul.
1: Pesat ya Bang Emil. Sebenarnya ketika ingin bertahan hidup nggak hanya cuman di dunia entrepreneurship ya, soft skill itu sangat diperlukan.
0: Oh, soft skill juga perlu.
1: Apa ya?
0: Kemampuan
1: public
0: berkomunikasi,
1: speaking, kemampuan untuk berpikir cepat,
0: betul.
1: Tenang di setiap kondisi,
0: mengambil keputusan,
1: berpikir secara struktur dan sistematis, apalagi ya? Kemampuan komunikasi tadi ya. Pokoknya semua hal yang berhubungan dengan soft skill, agak terpleset ngomongnya.
0: Iya, saking excitednya. Iya, benar.
1: Segala hal yang berhubungan dengan soft skill itu sangat penting untuk menunjang ekspor ini.
0: Hard skill tadi, menunjang hard skill juga.
1: Iya, menunjang hard skill tadi.
0: Iya, luar biasa. Jadi betul. Soft skill, hard skill harus balance.
1: Harus balance. Kalau enggak kita tertinggal.
0: Iya, itu tadi. Iya. Memang kalau misalnya kita enggak membalance-kan enggak ada, kalau enggak menyeimbangkan antara kedua tadi, antara hard skill dan juga soft skill, kita bakal ketinggalan juga tentunya. Dan kita juga bakal merasa kayak kok mereka duluan gitu. Dan kok bisa, kok pasti mereka juga bakal mikir kok mereka bisa mendapatkan peluang itu gitu lah. Iya.
1: Dan untuk teman-teman yang sekarang itu punya kemampuan bahasa asing, selamat. Kalian udah punya poin lebih dibandingkan kami.
0: Ada nilai plus. Apalagi kalau bisa misalnya bisa bahasa tempat di mana dia ekspor.
1: Oh iya,
0: itu lebih enak plus banget. Plus lagi ya kita.
1: Ketika komunikasi itu lancar, kita punya soft skill yang menunjang aktivitas bisnis kita.
0: Oke. Okay.
1: Percaya nih Bang Emil.
0: Iya.
1: Komunikasi dan deal-dealan itu bakal cepat. Saya negosiasi paling cepat itu 1 jam closing.
0: Satu jam.
1: Satu jam kurang ya. Tapi itu by text ya.
0: Oh by text.
1: Karena okay. keterbatasan bahasa Inggris.
0: Karena nunggu ini ya. Yeah. Nunggu balasan juga.
1: Balasan makanya juga. Satu jam ya. Terus saya juga gak terlalu pandai bahasa Inggris. Jadinya saya pakai Google Translate.
0: Ya udah itu jujur-jujur aja.
1: Pakai asisten AI. ChatGPT untuk jadi asisten sales saya. Satu jam. Pakai bahasa Inggris. Deal. Dan itu adalah buyer saya sampai sekarang.
0: Masya Allah.
1: Apalagi yang ngerti bahasa Inggris, pakai bahasa Inggris.
0: Benar. Itu nilai plus banget. Kalau misalnya Bang Sadli bisa bahasa Hindi pun juga lebih bagus. Jadi memang bahasa itu adalah poin penting buat kalian yang ingin melaku usaha untuk ke pasar global atau pasar internasional ya, Bang Shadli. Nah ini makin seru aja, tapi waktu kita menipis, Bang Shadli ya. Tapi gak apa-apa, kita lanjut lagi. Nah kalau misalnya Bang Shadli sendiri, bagaimana sih cara membangun budaya kolaborasi antar pengusaha nih? Antar pengusaha muda agar tidak selalu melihat sesama selaku pengusaha ini sebagai kompetitor. Nah kita tahu bahwasannya juga Bang Sadli ini kan baru dilantik ya sebagai Sekum HIPMI gitu. Ini boleh diceritain gimana nih menurut Bang Sadli?
1: Sekarang itu eranya kolaborasi ya.
0: Betul, setuju.
1: Yang namanya kompetisi dalam hal negatif, saling menjatuhkan itu kalau bisa dibuang jauh-jauh. Itu bukan eranya lagi.
0: Stigma itu udah dibuang.
1: Harus
0: aja.
1: Harus dibuang jauh-jauh, betul, itu betul. Terlalu bisa dibilang kayak kolot mungkin ya.
0: Kolot, betul.
1: Harus lebih to the point. Karena kita ini ngomong bisnis gitu. Lebih banyak manfaat ketika kolaborasi itu terjadi dibanding kompetisi yang negatif tadi.

0: ekspor juga ke luar negeri itu. Ya,
1: Sains Teknopark-nya IPB.
0: Ah, iya benar.
1: Dan saya pun juga sebenarnya binaan dari STP Unan ya.
0: Oh, gitu. Nah,
1: jadi kami ini bisa bertahan dan bisa membangun networking yang sangat luas. Hmm? Itu karena bantuan dari ekosistem bisnis yang mendukung di kampus.
0: Oh, gitu, luar
1: kebetulan
0: biasa.
1: Perusahaan kami itu pernah diundang untuk ikut kegiatan startup Go Global ke Australia.
0: Oh, yang itu. Yang betul.
1: Dari ratusan atau ribuan UMKM, hanya dua di Pulau Sumatera, satunya dari Sumatera Barat dan itu dari Pasaman Barat. Karena apa? Okay. Karena kolaborasi dan masuk ke dalam ekosistem yang tepat.
0: Oke, luar biasa Tapa Pro 2. Nah, terakhir Bang Charlie untuk di Asiknya Bisnis kali ini ada pertanyaan terakhir ya. Kalau misalnya nih hari ini ada anak muda Sumatera Barat yang ingin produknya bisa sampai ke luar negeri atau ke pasar dunia, langkah pertama apa yang paling realistis ini untuk mereka lakukan mulai sekarang?
1: Oke, langkah yang paling realistis untuk teman-teman lakukan mulai dari sekarang, kalau udah ada produk ataupun belum ada produk ya, yang paling realistis adalah mulai perbaiki mindset. Jangan terbatas pada mindset yang hanya itu-itu saja.
0: Betul.
1: Yakinkan kalau diri kita ini sebenarnya bisa berkembang.
0: Benar.
1: Dan mulai atur strategi, buat timeline untuk belajar basic knowledge di dunia ekspor. Targetkan mungkin dalam 3 bulan ini saya harus bisa apa gitu. Mungkin bulan pertama saya ngerti tentang basic ekspornya, bulan kedua saya gabung di organisasi yang banyak pengusaha eksportirnya, bulan ketiga mungkin saya apa gitu.
0: Jadi ada tahapan-tahapannya gitu.
1: Yang paling realistis itu diperbaiki mindset, dikembangkan mindset bisnisnya.
0: Dan learning by doing.
1: Learning by doing, dan harapan saya sih kalau memang baru mau memulai ya, direkomendasikan cari mentor.
0: Ah, itu dia, cari mentor teman produk. Langsung.
1: Cari mentor enggak harus berbentuk orang ya. Bisa melalui teman-teman gabung di organisasi.
0: Itu udah salah satu bentuk kita mencari mentor.
1: Iya, kalian bisa belajar dari pengalaman orang.
0: Luar biasa teman produk. Ya, dan enggak kerasa hampir 55 menit kita meninggalkan pukul 14 di hari ini teman produk ya. Dan menarik sekali obrolan kita di hari ini dari cerita Bang Shadli, kita juga belajar nih bahwasannya bisnis peluang ya, peluang bisnis itu tidak selalu datang dari sesuatu yang baru atau mungkin sedang viral aja gitu. Dan terkadang peluang terbesar ini justru hadir dari potensi yang ada di sekitar kita teman Pro 2, yang mungkin selama ini belum banyak yang dimanfaatkan secara maksimal. Dan tentunya perjalanan dari mengolah limbah sawit, daun sawit juga, hingga menembus pasar internasional juga menunjukkan nih bahwa keberhasilan bisnis tidak hanya ditentukan oleh modal aja, tetapi juga oleh keberanian melihat peluang, konsistensi menjaga kualitas, dan kemauan untuk terus belajar, dan kemampuan membangun jaringan yang tepat teman produk. Yang gak kalah penting teman produk, kita juga harus nih memahami bahwasannya lahirnya pengusaha-pengusaha muda itu tidak bisa hanya mengandalkan semangat individu aja, dibutuhkan juga ekosistem yang sehat, kolaborasi yang kuat, dan juga dukungan dari berbagai pihak termasuk organisasi, kemudian organisasi pengusaha muda, kemudian pemerintah, kampus, dan juga komunitas bisnis, agar semakin banyak anak muda Sumatera Barat yang mampu naik kelas dan juga bersaing di tingkat global. Terima kasih sekali lagi buat Bang Shadli udah mau datang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, udah berbagi pengalaman, wawasan, dan juga inspirasinya bersama teman-teman Pro 2 di hari ini.
1: Sama-sama Bang Emil.
0: Dan teman Pro 2, aku Emil pamit undur diri dari program Asiknya Bisnis untuk hari ini. Teman Pro 2 tetap semangat berkarya dan juga berinovasi, serta jangan takut untuk membawa potensi daerah menuju pasar dunia. Dan sampai jumpa di Asiknya Bisnis minggu depan teman Pro 2 atau berikutnya, hanya di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Dan setelah ini bakal ada rekan Utaria bakal temenin kamu di Sore Ceria. Aku Emil pamit, see you next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Teman Pro 2, selamat sore. Jumpa lagi bareng aku Andin dan kita bakal update dulu informasi terkini buat kamu di Pro 2 Info. Teman Pro 2, film Supergirl siap hadir di bioskop Indonesia mulai 24 Juni 2026. Film superhero ini mengadaptasi komik Supergirl, Woman of Tomorrow karya Tom King. Disutradarai oleh Craig Gillespie dan diproduseri oleh James Gunn serta Peter Safran, yang keduanya juga mengembangkan semesta baru DC Studios melalui berbagai proyek besar. Film ini dibintangi oleh Millie Alcock sebagai Kara Zor-El atau Supergirl dan turut bermain juga dalam film ini Eve Ridley, Matthias Conard, Jason Momoa, David Cramhall, dan Emily Beckham. Dengan perpaduan aksi, drama, dan petualangan kosmik, Supergirl menjadi tontonan yang menarik ya. Durasinya cukup panjang, teman-teman, dan akan mulai menyapa penonton di Indonesia mulai 24 Juni 2026. Kita beralih ke informasi berikutnya, film biopik Michael mencatat sejarah baru di industri perfilman dunia. Karya ini menjadi biopik musik dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa. Film yang dibintangi Jeffrey Jackson ini meraih pendapatan global sebesar $911.9 juta. Angka ini tentunya melampaui capaian film Bohemian Rhapsody di box office dunia. Disutradarai oleh Antoine Fuqua, Michael terus menunjukkan performa kuat di berbagai negara. Film ini juga baru memulai penayangannya di pasar Jepang. Sejumlah pengamat menilai Jepang dapat menambah perolehan pendapatan film tersebut, dan Michael bahkan berpeluang menembus angka $1 miliar secara global. Keberhasilan ini menjadi pencapaian tersendiri bagi produser Graham King. Menariknya, ia juga merupakan produser film Bohemian Rhapsody.
1: Baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi. Teman-teman Pro 2, halo. Selamat sore. Keren banget sore ini ya. Keren apalagi buat kamu yang masih setia bareng Pro 2 dari pagi tadi. Mungkin teman-teman thank you so much. Semoga kamu terhibur dengan lagu-lagu yang udah kita puterin, dan kamu juga dapetin katakanlah pengetahuan baru dari fakta-fakta menarik dari setiap program yang berisi info-info keren yang kita share buat kamu. Oke, teman-teman, satu jam ke depan di Minang Pride kita bakal ngobrolin tentang rumah gadang. Nah, ini salah satu kebanggaannya Sumatera Barat selain randang ya, teman-teman. Karena memang setiap suku itu punya, di Indonesia ya, itu punya rumah adat tradisionalnya ya. Tapi nggak tahu kenapa tuh kayak rumah gonjong, rumah gadangnya Minangkabau itu mendunia gitu, teman-teman ya. Menarik untuk dibahas, menarik untuk diobrolin, menarik aja pokoknya buat dibahas, didiskusiin gitu. Jadi inilah yang bakal kita expose buat kamu di Minang Pride untuk edisi hari ini, Selasa 23 Juni 2026. Tapi sebelum itu, kita ke Ragu dulu dari Nyaraisa.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
4: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
3: Kenapa?
4: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
3: Hah? Terus gimana dong?
4: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
7: Merasa sehat? Belum tentu semuanya terpantau. Tekanan darah, gula darah, sampai kolesterol sering gak kasih gejala di awal. Sekarang, pemeriksaan dasar bisa dilakukan dengan proses yang cepat dan tanpa biaya. Hasilnya pun langsung terlihat dalam hitungan menit. Di tengah rutinitas padat dan pola hidup serba instan, pengecekan sederhana jadi cara untuk tahu kondisi tubuh lebih awal. Karena kadang yang tak terasa justru yang perlu diperiksa.
8: Net, sini, aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
9: Kenapa emang?
8: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
9: Oh gitu.
8: Syukur deh, aku ikut seneng ya.
9: Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat, sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
8: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

Teman-teman Pro 2 masih di Minang Pride dan pastinya kita masih ngobrolin tentang rumah gadang yang ternyata itu bukan sekedar bangunan tradisional aja teman-teman, tapi juga punya makna tersendiri gitu ya. Hampir setiap bagian-bagian di rumah gadang itu punya makna simbolis yang mendalam bahkan. Ya kalau orang dulu mah bikin segala sesuatu itu ada filosofinya gitu teman-teman ya. Yang pertama kita mulai dari bentuk gonjongnya dulu, yang kayaknya semua orang udah tahu lah ya, asal bentuknya gonjong kayak tanduk kerbau itu udah pasti punya Minangkabau gitu. Dan ternyata itu gak sekedar atap yang menyerupai tanduk kerbau, tapi melambangkan kemenangan, terus juga melambangkan bahwa masyarakat Minangkabau itu cerdik loh gitu ya kan. Dan menunjukkan cita-cita manusia yang selalu mengarah kepada Tuhan. Masya Allah, deep banget gak tuh. Belum lagi dengan filosofi sebagai simbol semangat juang, kebesaran, dan juga kehormatan kaum. Karena memang dari zaman dulu itu rumah gonjong atau rumah adat Minang itu apa ya, identitas kaum gitu teman-teman. Jadi gak heran kalau filosofi gonjong itu melambangkan kehormatan kaum. Kemudian dari anjuangnya, nah teman-teman kalau perhatiin rumah gadang itu kan ada bagian depan itu anjuang kan namanya. Lantainya sedikit lebih tinggi di ujung rumah. Ternyata dari zaman dulu memang itu merupakan simbol kedudukan dan juga penghormatan. Biasanya sih yang duduk di situ penghulu gitu teman-teman, atau tamu-tamu terhormat dalam acara adat. Zaman dulu kan setiap ada acara-acara adat itu terpusat di rumah gadang ya teman-teman. Jadi memang sengaja ditinggikan agak berapa senti gitu dari lantai. Tujuannya yaitu untuk orang-orang yang dianggap lebih tinggi kedudukannya. Dan di beberapa rumah bahkan juga digunakan sebagai pelaminan pengantin. Nah. Jadi sekali dayung gitu ya. Gak cuma buat tempat penghulu dan tamu kehormatan, tapi juga kalau ada acara pesta, pengantinnya bakal ditempatkan ya itu di anjuangan namanya ya. Well, nanti kita lanjutin lagi. Kita bakal dengerin dulu Cinta Begini darinya Oke, featuring Adrian

teman-teman Pro2 masih di Minang Pride dan selanjutnya bagian, nah kalau kamar ya, bilik ya teman-teman, kalau di rumah gadang itu kan berjejer kamarnya di bagian belakang rumah. Ternyata filosofinya itu keren banget, melambangkan perlindungan terhadap perempuan ya dalam sistem matrilineal Minangkabau. Jadi emang kalau Minang apa ya, kalau perempuan itu emang mesti dilindungi dan diistimewakan banget gitu teman-teman ya, karena kita menganut sistem matrilineal tadi. Makanya kamar-kamarnya itu ditaruh di posisi seperti itu. Dan makin banyak kamar menunjukkan semakin besar keluarga yang mendiami rumah itu. Terus juga bahkan kamar ini menjadi simbol kesinambungan keturunan kaum ya. Tiang-tiang rumah gadang itu kan keren banget teman-teman, dan itu tidak pakai paku ya. Filosofinya apa? Melambangkan persatuan anggota kaum. Setiap tiang itu saling menopang, layaknya anggota keluarga yang juga saling membantu. Ih, cocok ya, relate banget. Terus ini yang menarik banget teman-teman, ternyata tiang-tiang yang ada di rumah gadang itu menunjukkan ketangguhan masyarakat Minangkabau dalam menghadapi perubahan dan cobaan hidup gitu. Jadi mau

kayak gimana pun cobaan hidup ya, perubahan dinamika hidup yang ada dalam hidup seseorang itu, mereka tetap tangguh, mereka tetap bisa survive gitu loh teman-teman berdua. Terus rangkiang di bagian depan rumah gadang ya, tidak hanya untuk menyimpan padi, tapi kalau orang dulu bilangnya rangkiang itu menunjukkan simbol kemakmuran dan kesejahteraan. Terus juga mengajarkan bahwa penting untuk kita punya persiapan ketika masa sulit itu datang. Gitu. Wah, keren banget lah pokoknya ya. Rumah gadang itu bukan cuma tempat tinggal, tapi menggambarkan kehidupan masyarakat Minangkabau, teman-teman Produa. Filosofi-filosofi ini yang menjadikan rumah gadang tidak sekadar rumah adat tradisional biasa, tapi merupakan simbol identitas budaya Minangkabau yang kaya dengan makna.

Bahasa Indonesia adalah alat pemersatu bangsa. Di tengah ratusan bahasa daerah, bahasa Indonesia menjadi jembatan komunikasi. Bahasa ini menyatukan perbedaan tanpa menghapus identitas lokal. Menggunakannya dengan baik adalah bentuk cinta tanah air. Bahasa juga mencerminkan cara bersikap dan cara berpikir. Dengan bahasa yang santun, pesan akan lebih bermakna. Inilah Rumah Bersama.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan nggak ya?
2: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
1: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Awas kamu ya. Gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus.
1: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus, makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
2: Ah, lihat saja nanti ya. Akan ku balas kalian semua.
1: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
3: Eh, Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Nggak malu?
4: Nggak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
3: Ya iya sih, tapi kamu tahu nggak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
4: Apa ya?
5: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraft, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
6: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
2: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
3: Juara bertahan di Piala Dunia FIFA selalu bikin fans heran sekaligus penasaran. Banyak tim yang habis juara justru tampil melempem di edisi berikutnya. Contohnya Jerman yang tampil perkasa di 2014, tapi malah tersingkir cepat di fase grup tahun 2018. Hal ini sering dikaitkan dengan tekanan besar sebagai juara bertahan yang harus selalu tampil sempurna. Lawan juga biasanya sudah lebih siap karena mempelajari gaya permainan sang juara. Selain itu, perubahan pemain dan strategi juga bisa mempengaruhi performa tim. Jadi, meskipun sudah pernah jadi yang terbaik, bukan berarti jalan berikutnya akan mulus. Di Piala Dunia, semuanya bisa

teman-teman Produa. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
2: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
3: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.
4: Woi woi, tolong! Airnya makin naik nih! Woi woi, ini gimana? Ini airnya udah naik di kasur nih woi! Tolong itu laptop gua!
5: Waduh, laptopnya belum diamanin nih! Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
4: Ya elah, makin nanya! Bentar-bentar, laptop mau masuk nih!
6: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
4: Nah, udah paham kan sekarang?
7: Weh, lo orang ngapain?

Budaya lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya, tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas. Bangsa yang besar bukan yang meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.

Sebuah negeri yang punya lebih dari 17.000 pulau, di mana laut bukan batas, tapi jembatan yang menghubungkan cerita. Negeri dengan 1.300 suku bangsa yang masing-masing punya cara sendiri untuk menyapa, tertawa, dan berdoa. Dari batik Pekalongan hingga ulos Batak, dari tari Saman sampai cendrawasih menari di Papua. Semuanya bicara dalam bahasa yang sama, cinta pada tanah air. Indonesia bukan cuma luas di peta, ia luas di hati, tempat di mana perbedaan tumbuh jadi kekuatan. Selama kita masih saling menyapa, saling membantu, dan saling menghargai, Indonesia akan terus berkibar, bukan hanya di langit, tapi juga di setiap jiwa kita.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Pro 2, saatnya Pesta Bola Dunia 2026. RRI sebagai pemegang hak siar, hadir buat kamu lewat Pesta Bola di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Dari update pertandingan, prediksi, sampai obrolan seru seputar Piala Dunia, semuanya kita hadirkan buat kamu. So, biar kamu gak ketinggalan infonya, pantengin Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: Teman terbaik kamu.

94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Halo teman-teman Pro 2, Utari is here ya. Utari comeback lagi nih setelah 2 jam menghilang. Asik, gak menghilang sih ya, ada sedikit harus nge-host di belakang nih teman-teman Pro 2. Jadi ya agak sedikit, gimana ya, agak sedikit di backup dulu tadi sama Kak Andin ya. Gak apa-apa, sesekali ya teman-teman Pro 2 mendengar suara Kak Andin, karena Kak Andin juga jarang siaran. Nah, sesekali dengerin suara wanita yang teduh tadi. Nah, ini udah balik lagi nih sama suara perempuan yang ceria, asik. Nah, teman-teman Pro 2, di sore ceria ya, tadi 2 jam udah bareng Kak Andin, sisa 3 jam lagi nih kebersamaan kita untuk hari ini ya. Sedih banget, kenapa sih cuma 3 jam? Aduh, ya gimana ya, biasalah ya perempuan-perempuan sibuk ini ya, mengejar untuk menjadi wanita sukses. Nah, jadi ya, ya gitu deh, menyibuk-nyibukkan diri aja. Nah, jadi teman-teman Pro 2, tadi di pukul 15 itu kita udah ada Minang Pride, terus dari pukul 16 juga udah ada Insta. Nah, next di pukul 17 bakal ada break time teman-teman Pro 2. Dan tentunya ya seperti biasa ya, kalau di break time itu Wood bakal hadirkan informasi ringan. Nah, nanti di pukul 18 juga akan ada Pro 2 Sunset. Ya, masih sama, masih menghadirkan informasi ringan buat menemani sore hari kamu nih teman-teman Pro 2. Ya, dilihat-lihat Kota Bukit Tinggi nih kayaknya separuhnya mendung, separuhnya cerah gitu. Ya, enggak tahu deh, gimana pun buat teman-teman Pro 2 yang mau keluar, ya udah sih sedia payung sebelum hujan aja intinya gitu. Ini buat teman-teman Pro 2, udah di pukul 17 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat, dan ini kita udah ada di break time. Ya, apakah Wood akan break? Enggak dong ya. Yang break sih cuma pembahasan kita yang berat-berat aja, karena kita bakal bahas yang ringan-ringan nih, yang easy-easy aja buat sore ini. Karena ibaratnya otak kamu tuh udah kerja seharian, sore ini malah dikasih informasi yang berat, kan apa enggak meleduk itu ya kepalanya. Nah, sore ini teman-teman Pro 2 kita bakal bahas satu hal yang mungkin sering kejadian sama teman-teman Pro 2. Ya, misalnya nih, kalau kamu ngerasa kayak yakin banget sama suatu ingatan tuh, kayak aku yakin banget gitu, tapi setelah dicek ternyata ingatannya tuh salah gitu loh. Misalnya nih, kamu merasa sebuah kalimat dalam film itu dulu bunyinya kayak gini gitu, tapi pas ditonton ulang ternyata enggak gitu gitu. Atau misalnya nih, kamu yakin logo suatu brand tuh pernah kelihatan kayak yang pernah kamu lihat gitu, padahal faktanya gak pernah gitu. Nah, fenomena ini dikenal dengan namanya Mandela Effect, teman-teman Pro 2. Istilah ini tuh pertama kali populer waktu banyak orang di dunia ngaku ingat bahwa tokoh anti-apartheid asal Afrika Selatan itu Nelson Mandela meninggal dunia saat masih di penjara tahun 1980-an. Padahal kenyataannya nih teman-teman Pro 2, Mandela ini dibebaskan dari penjara, kemudian menjadi presiden Afrika Selatan dan baru tuh meninggal di tahun 2013. Nah, yang bikin anehnya bukan cuma satu atau dua orang yang salah ingat, ribuan ya, bahkan jutaan orang malah punya ingatan yang sama. Mereka berpikir kalau Nelson Mandela itu udah meninggal di tahun 80-an gitu. Makanya nih fenomena ini kemudian disebut dengan istilahnya Mandela Effect. So simpelnya, sederhananya, Mandela Effect ini adalah kondisi ketika banyak orang yang punya ingatan yang sama tentang sesuatu, padahal ingatan itu tuh ternyata gak sesuai dengan fakta yang ada. Nah, teman-teman Pro 2, pertanyaannya sekarang, kenapa sih otak manusia itu bisa sama-sama salah mengingat sesuatu gitu loh? Kalau satu orang yang salah kan masih lazim gitu. Ini banyak orang gitu. Kenapa ya kira-kira? Nah, nanti kita spill-spill, kita kulik-kulik lagi. Karena sekarang kita mau dengerin dulu lagu dari Yovie Widianto, Kim dan juga Neida. Ada Kini.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Piala dunia in 1 minute.
2: Piala Dunia itu bukan cuma soal pertandingan, tapi juga tempat lahirnya legenda sepak bola dunia. Dari dulu sampai sekarang, pasti selalu ada pemain yang bersinar dan bikin semua orang terpukau. Salah satu yang paling menarik adalah Pele, yang sudah mencuri perhatian sejak usia muda. Lalu ada Diego Maradona, yang memiliki skill luar biasa dan momen yang gak terlupakan. Dan di era modern sekarang, nama Lionel Messi menjadi salah satu nama yang paling sering dibicarakan karena perjalanan karirnya yang penuh perjuangan. Setiap edisi Piala Dunia selalu punya cerita baru dari pemain-pemain hebat ini. Mereka bukan cuma jago di lapangan, tapi juga jadi inspirasi banyak orang di seluruh dunia. Jadi nggak heran kalau momen mereka di Piala Dunia selalu dikenang sepanjang masa.
3: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
4: Hah, berhenti!
5: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
6: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
7: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
4: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
6: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
4: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
8: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
5: Ya udah, kita cabut aja.
8: Cabut pohonnya, Bang.
5: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
3: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Balik lagi teman-teman Pro 2, kita masih di break time untuk sore hari ini ya, di pukul 17:25 waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro 2. And of course, kita masih ngobrolin seputar dengan Mandela Effect tadi nih, teman-teman Pro 2. Banyak nih orang-orang yang ngira memori manusia itu kerjanya tuh kayak kamera ya, yang ngerekam semua kejadian secara sempurna, perfectly capture gitu. Padahal kenyataannya nggak kayak gitu nih teman-teman Pro 2, karena otak manusia itu lebih mirip ke editor video ya daripada kameranya. Jadi waktu mengingat sesuatu, otak kita tuh sebenarnya lagi menyusun ulang nih informasi yang pernah disimpan. Karena proses itu terkadang ada nih detail yang berubah, ada detail yang hilang, atau bahkan kecampur sama informasi yang lain. Makanya dua orang yang mengalami kejadian yang sama itu bisa punya versi cerita yang sedikit berbeda gitu. Dan dalam kasus Mandela Effect ini sendiri, biasanya sih otak kita mengisi bagian-bagian yang kosong dengan informasi yang menurut otak kita tuh masuk akal kayak gitu. Makanya lama-kelamaan ingatan itu kerasa beneran nyata, walaupun sebenarnya gak akurat, gak bener-bener amat gitu. Dan yang menariknya teman-teman Pro 2, ketika banyak orang yang dapetin informasi yang mirip dari lingkungan sekitar, kesalahan ingatan itu bisa terjadi secara massal. Tapi ternyata Mandela Effect gak cuma terjadi pada tokoh sejarah. Banyak nih contoh-contoh lain yang mungkin pernah kita alami sendiri teman-teman Pro 2. Kira-kira ada apa aja ya? Nah setelah yang satu ini, karena kita bakal dengerin dulu satu lagu dari Unmesh, Anugerah Terindah.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah nggak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Piala dunia
3: Piala Dunia in 1 minute.
1: Kalau ngomongin momen paling cepat panas di Piala Dunia FIFA, kartu merah tercepat ini benar-benar bikin kaget semua orang. Ya bayangin aja, pertandingan baru dimulai, tapi Jose Batista sudah harus dikeluarkan dari permainan. Waktu itu dia cuma butuh sekitar 56 detik sebelum akhirnya diusir oleh wasit. Belum sempat banyak sentuhan bola, malah langsung bikin pelanggaran keras. Lawan yang dihadapi adalah tim dari Skotlandia di Piala Dunia 1986. Penonton yang baru duduk pun langsung dibuat bengong dengan kejadian yang terjadi. Momen ini jadi pengingat kalau emosi di awal pertandingan bisa berakibat fatal. Sampai sekarang, rekor ini menjadi salah satu kejadian yang paling ikonik dan paling wow di sejarah Piala Dunia.
4: Nomor antrian 5 di loket.
5: Terus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
6: Sabar, Din. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
5: Males ah. Nanti aja. Lagi bete.
6: Gak boleh gitu, Din. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
5: Ya udah. Aku sholat dulu ya.
7: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
4: Nomor antrian 2.
6: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
8: Halo teman-teman Pro2, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Niscaya dari Bilal Indrajaya. Teman-teman Pro 2 udah ngantarin kita nih ke pukul 17.40 menit waktu Indonesia Barat. Nggak kerasa juga, udah hampir 40 menit kita di break time dan kita masih ngobrolin seputar dengan Mandela Effect. Nah, kalau tadi ya, Mandela Effect ini identiknya sama Nelson Mandela, teman-teman Pro 2. Sekarang kita cari, apa sih contoh Mandela Effect yang bikin bingung gitu loh, yang ada dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ada banyak contoh Mandela Effect yang sering dibahas di internet, teman-teman Pro 2. Salah satunya adalah karakter Monopoly. Nah, teman-teman Pro 2 mungkin udah pernah lah ya main Monopoly atau tahu sama Monopoly. Banyak nih orang yang yakin kalau maskot Monopoly itu pakai kacamata monokel atau kacamata yang satu lensa di matanya gitu. Padahal kalau kita recheck lagi, karakter itu tuh nggak pernah pakai monokel sama sekali loh, teman-teman Pro 2. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian kalau contoh lain, ada beberapa kutipan film terkenal yang sering diingat berbeda dari dialog aslinya. Kemudian juga ada logo-logo brand yang menurut banyak orang tuh pernah punya bentuk tertentu, tapi setelah di cross-check, ternyata nggak pernah ada yang kayak gitu. Nah, yang bikin seru lagi nih, waktu ngelihat contoh-contoh Mandela Effect, banyak orang yang langsung sadar terus bilang kayak, loh, aku juga ingetnya kayak gitu, gitu. Dan disitulah letak menariknya fenomena Mandela Effect ini, teman-teman Pro 2. Karena kita jadi sadar ya bahwa ingatan manusia tuh ternyata nggak selalu bisa dipercaya 100%. Nah, teman-teman Pro 2, dari fenomena Mandela Effect ini tentunya ada pelajaran menarik ya tentang cara kerja otak manusia. Nah, Mandela Effect itu sering banget membuat kita bertanya-tanya, kok bisa ya kita yakin banget padahal kita tuh salah gitu loh. Tapi sebenarnya hal itu justru menunjukkan betapa kompleksnya otak manusia nih, teman-teman Pro 2. Setiap hari tuh otak kita kan ngeproses jutaan informasi, banyak banget ya. Kayak nama orang, wajah orang, suara, pengalaman, sampai ke berbagai hal yang kita lihat di internet, di sosial media gitu. Dan dalam proses yang sebesar itu tentu adalah kemungkinan yang terjadi kayak kesalahan-kesalahan ya, atau perubahan-perubahan dalam cara kita mengingat sesuatu, dan itu normal gitu loh, bukan berarti kita ada kelainan. Nah, fenomena Mandela Effect ini juga ngajarin kita untuk lebih terbuka ya terhadap fakta dan gak langsung menganggap semua ingatan kita itu pasti benar kayak gitu. Ya, kadang-kadang apa yang kita yakini selama bertahun-tahun ternyata berbeda dengan kenyataannya. Jadi kalau misalnya suatu saat nanti nih kamu menemukan bahwa sebuah ingatan yang kamu tahu, yang kamu ingat tuh ternyata keliru, ya jangan langsung panik gitu. Bisa jadi aja kamu tuh baru mengalami yang namanya Mandela Effect tadi. Dan siapa tahu setelah dari pembahasan kita di break time hari ini ya, seputar dengan Mandela Effect ini, kamu malah jadi penasaran ya untuk mencari contoh-contoh Mandela Effect lainnya yang mungkin pernah kamu alami sendiri. So, itu dia teman-teman produk pembahasan kita ya di break time hari ini. Nanti kita ketemu lagi di pukul 18 ya. Kita masih ada program selanjutnya yaitu Pro 2 Sunset. So, don't go anywhere teman-teman produk, tetap stay tune terus aja. Tentunya di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: limbah plastik. Material yang membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai, seringkali hanya dianggap sebagai beban lingkungan yang tak berharga. Namun di tangan Eli Fahmi, seorang pekerja sosial masyarakat di Kelurahan Pasar Usang, plastik bekas minuman dan makanan justru menjadi kunci pembuka gerbang kesejahteraan warga. Baginya, menjaga lingkungan adalah jalan panjang untuk mencintai sesama.
1: Lah, awalnya waktu itu, ibu kan ikut pelatihan kader lingkungan hidup. Ada di acaranya di BLK waktu itu diadakan. Bagaimana cara pengelolaan sampah. Setelah itu, dinas membuat adanya kader lingkungan hidup. Akhirnya ibu terpilih menjadi kader lingkungan hidup. Dari situ, ibu berpikir kalau udah ada sampah, bagaimana nanti masyarakat bisa memilah sampah di rumah tangganya masing-masing. Nah, itu yang ibu motivasi ke diri ibu. Ibu contohkan dulu ibu. Jadi ibu belajar memilah sampah di rumah. Dari sana ibu timbul ide untuk menggunakan hasil-hasil ini supaya ada bernilai guna. Akhirnya untuk itu terpikir oleh ibu karena ada bank sampah yang didirikan oleh pemerintah dengan bantuan dana. Syaratnya ada tanah. Kalau ada tanah, nanti akan dibangunkan gedungnya. Sedangkan ibu nggak punya tanah, cuma ada rumah. Tapi walaupun ada rumah, ibu berpikir apa salahnya kalau kita bisa bank sampah mandiri.
0: Ibu Eli tidak hanya bicara soal teori kebersihan. Ia melangkah lebih jauh dalam membangun sebuah ekosistem ekonomi mandiri melalui prakoperasi sampah daur ulang. Di sini, tanggung jawab terhadap lingkungan dikonservasi menjadi akses permodalan yang sebelumnya sulit dijangkau oleh warga kurang mampu.
1: Semuanya itu kita olah. Jadi masyarakat ngantar kini kan udah bersih tuh. Nah, kita olah lah menjadi seperti tempat tisu, tempat buku, tempat tong sampah, tempat gantungan kunci, banyaklah jenis-jenis yang lainnya, seperti tas gitu kan, topi, taplak meja. Oh, awalnya ya dia nabung kan, kita catat berapa seon kah atau dua on kah, nah, nanti kita hargai, ada kilonya, ada standarnya, ada udah ditentukan kalau sampah plastik berapa, sampah kertas berapa, nah, itu udah ada ditentukan gitu. Nah, tapi ibu sering karena sekarang banyaknya ada lapak-lapak itu, nah, kita langsung jual ke lapak, tapi udah bersih. Hasilnya kita simpan dulu, tidak dibelikan dulu untuk bahan-bahan yang lain. Setelah terkumpul anggota kita ini, siapa yang punya usaha, jualan kecil-kecilan, dia bisa minjam. Awalnya 10. Sekarang? Ya, 10. Terus 10 meningkat 12. Sudah 12, 15, gitu. Sampai cuma 20 dibatasi.
0: Keberanian Ibu Eli menjalankan program ini secara swadaya menunjukkan bahwa solusi lingkungan tidak selalu harus menunggu bantuan besar. Dengan prinsip ekonomi sirkular, sampah yang diselamatkan diproses menjadi kerajinan dan hasilnya diputar kembali untuk membantu kebutuhan mendesak para anggotanya. Tentu jalan ini tidaklah mudah. Perlu ketekunan luar biasa untuk mengubah sampah menjadi rupiah. Namun, Ibu Eli menemukan kebahagiaan terbesar saat melihat satu persatu anggotanya mulai berdiri di atas kaki sendiri.
1: Ada satu contoh sekarang, alhamdulillah anggota ibu itu Sekarang dulunya ya, dia minjamkan 500, meningkat menjadi 1 juta, meningkat jadi 2 juta, menjadi 5 juta. Itu dia cuman jualan awalnya risoles. Risoles yang ditaruh ke kedai-kedai, ke warung-warung, ke sekolah. Alhamdulillah ya, sekarang ini dia udah terkenal, sudah mempunyai e-katalog. Itu anggota ibu yang sudah maju dan mandiri. Karena dia sudah memulai peningkatan ekonominya, sekarang dia gak minjam lagi. Boleh dipinjamkan ke orang yang lain lagi, gitu. Sekarang dia udah mandiri. Itulah anggota ibu. Yang lain tapi masih ada yang belum, gitu.
0: Bayangkan sebuah siklus di mana setiap bungkus plastik yang dipungut perlahan-lahan berubah menjadi modal usaha. Sebuah bukti nyata bahwa kepedulian terhadap bumi memiliki korelasi langsung dengan pengentasan kemiskinan di tingkat akar rumput.

0: berkurang lah. Kalau sudah dipilah sampah plastik, berarti kan sudah mengurangi. Sedangkan yang untuk sisa-sisa makanan udah bisa dijadikan kompos ke tanaman-tanaman mereka. Nah, tidak lagi seperti dulu kan dibuang semuanya gitu. Jadi sedangkan harapan mudah-mudahan nantinya perilaku bagi semua masyarakat yang di sekitar lingkungan maupun di Kota Padang Panjang akan mempunyai rasa kepedulian di rumah tangganya untuk tidak bosan-bosan melaksanakan pemilahan sampah di rumah tangga.
1: Fahmi mengajarkan kita bahwa menjaga lingkungan bukan sekadar menjaga tanah tetap bersih, tapi tentang memastikan masa depan generasi mendatang tetap terjamin. Dari RT 8 Pasar Usang, sebuah pesan bergema bahwa kemandirian bisa dirakit dari sisa-sisa plastik yang kita sisihkan dengan hati. Dari sampah untuk sesama adalah sebuah pengabdian tulus untuk bumi dan manusia di atasnya. Sebuah langkah kecil yang menyulam harapan-harapan baru di Kota Padang Panjang.

0: lahir dari keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Caleb J di balik pertanda ya teman-teman Pro 2 udah nganterin kita ke sunset-sunset ini nih. Kalau dilihat-lihat bukit tinggi nggak ada sunset sih, cuma ada apa ya ini sore ke orenan aja nih. Gimana tuh sore ke orenan ya nggak ada sunset sih, karena juga ini tertutup awan semua, jadi kita nggak bisa ngelihat sunset. But it's okay teman-teman Pro 2, walaupun nggak ada sunset, tapi program Pro 2 Sunset masih bakal temenin teman-teman Pro 2 ya sampai ke pukul 19 nanti. Nah, kira-kira kita bakal ngobrolin apa lagi ya yang unik-unik nih, yang asik mau kita bahas di sore ini. Nah, kalau tadi kita udah ngobrolin seputar dengan Mandela Effect teman-teman Pro 2. Nah, kalau sekarang kita bakal ngobrolin yang unik-unik juga, tapi bukan seputar dengan efek terhadap manusia lagi nih. Tapi ini kita bakal ngobrolin pohon bisa berbicara. Ih, serius apa enggak sih ini? Serius, kita bakal ngobrolin ini teman-teman Pro 2. Ternyata hutan tuh enggak sesunyi yang kita kira. Karena kalau ngomongin pohon, mungkin yang kebayang di kepala kita tuh adalah tumbuhan yang diam ya. Pokoknya ya tumbuhan yang tidak bersuara gitu, gak bergerak, dan pastinya juga gak bisa ngomong lah ya kan, gak punya mulut gitu kan. Tapi ternyata para ilmuwan tuh menemukan fakta yang cukup mengejutkan ya, agak, hah ini serius gitu. Dalam cara tertentu teman-teman Pro 2, pohon itu ternyata bisa berkomunikasi satu sama lain ya. Berkomunikasi ya, dia bukan berbicara. Tapi tenang, bukan berarti pohon ini ngobrol ya pakai suara kayak manusia atau saling kirim voice note kayak jarjit kan, kayak tidurlah nggak gitu ya. Yang dimaksud di sini itu adalah kemampuan pohon untuk mengirim dan menerima informasi dari pohon lain di sekitarnya gitu. Jadi selama bertahun-tahun banyak nih orang yang nganggap pohon itu hanya hidup sendiri-sendiri, tapi pada sebuah penelitian ini udah menunjukkan bahwa kehidupan di dalam hutan itu jauh lebih kompleks daripada yang kita bayangin. Tapi kamu jangan sampai takut ke hutan ya. Takutnya nih nanti kamu mendengar yang tidak-tidak kan, malah mendengar percakapan antara satu pohon dengan pohon yang lainnya. Nah teman-teman Pro 2, bahkan ada nih ilmuwan yang nyebut kalau hutan itu sebagai sebuah jaringan sosial alami, karena pohon-pohon di dalamnya itu saling terhubung satu sama lain. Jadi ketika kita ngelihat hutan yang tampak tenang dan sunyi, itu sebenarnya ada banyak aktivitas yang sedang berlangsung di balik permukaan tanah yang kamu nggak tahu. Jadi teman-teman Pro 2, pertanyaannya sekarang, gimana ya caranya pohon itu bisa saling berkomunikasi kalau mereka nggak punya mulut dan mereka nggak punya suara? Gimana tuh mereka berkomunikasinya? Apakah dengan dengan guncangan-guncangan angin gitu ya, atau dengan goyangan-goyangan pada daunnya? Nah, nanti deh kita bahas ya teman-teman Pro 2. Karena selain satu ini, kita bakal dengerin dulu lagu dari Rosa dan juga Ariel, ada Nada-Nada Cinta. Nah, habis dari Rosa dan Ariel, kita bakal break dulu dari Pro 2 Sunset. Nanti kita akan bergabung ya dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Karena FYI nih teman-teman Pro 2, azan maghrib untuk wilayah kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam dan sekitarnya itu nanti akan berkumandang di pukul 18:26 waktu Indonesia Barat. Dan ya, as always, kita akan bergabung ke Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Nanti kita bakal mendengarkan lagu bernuansa islami dan juga ada pengajian Al-Quran ya jelang azan maghrib nanti. Tapi nanti ya kita bergabung setelah satu lagu dari Rosa dan Ariel, Nada-Nada Cinta. Jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Saudara pendengar, selanjutnya kami hadirkan pengajian Al-Quran dari Fakhri Ahmad Gil Algian, Surat Al-Baqarah ayat 274 hingga 282.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakhri Ahmad Algian dari Man 1 Kota Bukit Tinggi. Saya membacakan Quran Surah Al-Baqarah ayat 274 sampai 282. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Piala Dunia in 1 minute.
2: Di Piala Dunia FIFA sekarang, teknologi sudah jadi pemain tambahan yang bantu jalannya pertandingan. Salah satu yang paling terkenal adalah VR atau Video Assistant Referee yang bikin keputusan wasit jadi lebih akurat. Jadi, kalau ada gol kontroversial atau pelanggarnya meragukan, langsung bisa dicek ulang lewat rekaman video. Dulu, banyak keputusan yang bikin fans debat panjang. Tapi, sekarang teknologi bantu meminimalisir kesalahan. Meski begitu, tetap aja ada pro dan kontra soal penggunaan VR ini. Ada yang bilang jadi lebih adil. Tapi, ada juga yang merasa pertandingan jadi kurang spontan. Yang jelas, kehadiran teknologi ini bikin sepak bola makin modern dan transparan. Jadi, nonton Piala Dunia sekarang bukan cuma soal skill pemain, tapi juga kecanggihan sistem di balik layar.
3: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
4: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
3: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
4: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
3: Apa lo? Mau berantem?
5: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan. Matilah aku.
4: Ya, ya. Malah kabur. Cemen.
6: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sel priadi, kita usahakan rumah itu ya teman-teman Pro 2, asik ya. Mau dimanapun kamu mengusahakan rumah itu dengan siapapun ya, semoga bisa terwujud lah ya. Kita bantu doain aja ya teman-teman Pro 2, buat teman-teman Pro 2 yang lainnya yang lagi mengusahakan rumah juga nih ya. Anyway, kita lanjut lagi nih ya, ngobrolin seputar dengan pohon bisa berbicara. Nah teman-teman Pro 2, salah satu penemuan yang paling menarik itu adalah adanya jaringan jamur bawah tanah yang menghubungkan akar-akar pohon. Nah, jaringan ini sering dijuluki sebagai Wood Wide Web atau internetnya hutan nih, sama-sama www ya. Nah, melalui jaringan tersebut, pohon bisa bertukar nutrisi dan sinyal kimia dengan pohon lainnya. Nah, misalnya nih, ketika sebuah pohon mengalami kekurangan nutrisi, pohon lain yang lebih kuat itu kadang bisa membantu menyalurkan sumber daya melalui jaringan akar dan jamur tersebut. Nah, keren banget ya teman-teman Pro 2, memang ya ciptaan Tuhan ya, ciptaan Allah tuh. Bayangin aja, tanpa kabel, tanpa wifi, tanpa sinyal 5G malah, mereka udah punya sistem komunikasi alami sejak jutaan tahun yang lalu. Walaupun cara kerjanya beda-beda ya teman-teman Pro 2 dari komunikasi manusia, para peneliti ini udah ngelihat bahwa pohon ternyata mampu saling memberikan informasi dan juga merespon kondisi lingkungan secara bersama-sama tentunya. Tapi yang lebih menarik lagi nih teman-teman Pro 2, pohon ternyata bisa memberikan peringatan bahaya kepada pohon lain. Loh kok bisa? Bisa dong. Misalnya nih, ada seekor ulat atau serangga yang mulai memakan daun sebuah pohon. Nah ternyata pohon tersebut bisa melepaskan senyawa kimia tertentu ke udara gitu. Nah pohon-pohon lain di sekitarnya itu bisa mendeteksi sinyal tersebut. Nah setelah menerima peringatan, beberapa pohon bakal mulai meningkatkan pertahanan alaminya, misalnya nih dengan menghasilkan zat yang membuat daunnya kurang disukai serangga, jadi yang pohon-pohon lainnya nggak ikutan kena serangga juga gitu. Kalau dipikir-pikir ya, ini mirip kayak grup chat darurat ya, tapi versi alam. Ada satu yang kena masalah, nah terus informasinya nyebar nih ke anggota lainnya supaya bisa siap-siap juga. Walaupun prosesnya itu berlangsung tanpa kata-kata teman-teman Pro 2, mekanisme ini udah nunjukin kepada kita ya kalau tumbuhan itu punya cara yang sangat unik untuk ngerespon lingkungan di sekitarnya. Dan semakin banyak penelitian dilakukan, semakin banyak juga nih fakta menarik tentang kehidupan tumbuhan yang terungkap. Nah, teman-teman Pro 2, dari kemampuan pohon berkomunikasi ini ternyata ada pelajaran yang cukup menarik ya teman-teman Pro 2. Apakah itu? Nah, mungkin aja nih teman-teman Pro 2, fakta ini mengingatkan kita bahwa

malam hari ini teman-teman Pro 2. Dan nanti kita gak ada ketemu lagi, karena nanti kita di pukul 19 bakal bergabung ke Pro 2 Jakarta ya, untuk mengikuti Music Live Chat. Jadi kayaknya ini udah akhir perjumpaan kita nih teman-teman Pro 2. Saatnya juga Uut untuk pamit undur diri dari Sore Ceria untuk hari ini, karena nanti 1 jam terakhir kita bakal bergabung ke Pro 2 Jakarta. So teman-teman Pro 2, terima kasih banyak untuk kebersamaan kita di hari ini, walaupun cuma sebentar tapi cukup berkesan ya. Semoga kalian juga kayak gitu. Oke. Nanti kita ketemu lagi sama Uut besok. Kita bakal having fun di santai siang ya besok. Jangan lupa kalau mau dengar suara Uut catat ya, dari jam 10 sampai jam 3 siang besok ya. Jadi ini satu lagu terakhir dari Uut untuk menutup kebersamaan kita di hari ini. Ada Kunto Aji, Hiduplah Sebelum Mati.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro 2, sebelum kita bergabung ke Pro 2 Jakarta, ya kita dengerin dulu ragam informasi yang telah dirangkum dalam Pro 2 Info. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 2,4 mengguncang wilayah barat daya Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada Selasa 23 Juni 2026, tepatnya di pukul 17:29 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan informasi awal BMKG, pusat gempa berada di koordinat 9,45 lintang selatan dan 116,21 bujur timur. Sekitar 82 km barat daya Lombok Tengah, gempa terjadi pada kedalaman 30 km. Beralih ke berita kedua, tim para atletik Indonesia tampil juara umum World Para Athletics Grand Prix 2026 Tunisia pada 12-20 Juni 2026. Indonesia menutup kejuaraan dengan raihan 29 medali terdiri atas 15 emas, 7 perak, dan 7 perunggu. Jumlah tersebut membuat Indonesia berbagi gelar juara umum dengan Ukraina yang mengoleksi jumlah medali serupa. Sementara itu, tuan rumah Tunisia menempati posisi ketiga dengan 10 medali emas, 6 perak, dan 9 perunggu. Last but not least, teman-teman Pro 2, kita ke film ya. Film horror komedi Thailand Pinak 5 siap menyapa penonton Indonesia mulai Rabu 24 Juni 2026. Film ini melanjutkan kisah waralaba populer yang memadukan teror supranatural dan humor khas Thailand. Pinak 5 disutradarai Mik Pontaris Chok Kichadar Sopon. Ia kembali mengembangkan mitologi hantu Pinak yang telah dikenal penggemar film Asia. Sekian ragam informasi yang dapat dirangkum dalam Pro 2 Info. Dan selanjutnya, teman-teman Pro 2, kita bakal bergabung ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti music live chat ya, dari pukul 19 sampai ke pukul 20.00 nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus aja di 94.8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Bener.
0: Aduh, betul sekali. Malam hari ini di MLC Music Live Chat ditemani sama kita berdua tentunya akhirnya ya.
1: Kita bisa berjumpa lagi malam hari ini. Sehat, Dit?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana?
1: Gue sebenarnya lagi kurang sehat sih.
0: Asik.
1: Tuh tapi gitu sih. Ya namanya juga hidup ya enggak sih?
0: Aduh.
1: Kadang sehat. Kadang tidak sehat, ya kan?
0: Kadang kiding.
1: Tapi yang jelas hari ini walaupun apapun keadaannya,
0: yes,
1: kita pasti bakalan bikin suasana di manapun kamu berada, itu pasti happy.
0: Betul sekali.
1: Terutama buat para glorious.
0: Jadi udah tahu lah ya.
1: Tahu lah
0: malam
1: ya.
0: Hari ini kita bakal ngobrol sama siapa ya? Karena dia juga merupakan juara 3 di Idol terakhir kemarin.
1: Bagi gue dia juara 1 bro.
0: Eh sedap.
1: Karena gue dari awal sudah menjauhkan Rio.
0: Oh benar, karena Rio juga
1: juara 1 bintang radio.
0: Bintang radio juga ya.
1: Bintang radio Indonesia. Jadi Indonesian Idol juga gokil.
0: Yoi, pokoknya kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Rio Lascar.
1: Yeah.
0: Di malam hari ini ya.
1: Kita akan ngobrol 1 jam penuh. Jadi Gloria silakan penuhin live chatnya.
0: Yes.
1: Tanya sebanyak-banyaknya. Tanya yang belum pernah kamu tanyain di
0: betul
1: tempat lain ya.
0: Benar. Jadi langsung drop aja kalau kamu mau tanya-tanya juga. Langsung bisa di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Prodo FM Jakarta ya. Di
1: 0811-800-105.
0: Alright. Kita bakal ngobrol-ngobrol sama Rio abis ini ya. Jadi pastiin tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat.
2: Yes, masih bareng sama Angga dan masih bareng sama Edit juga.
1: Yoi, dan hari ini kita sudah tidak berdua doang ya.
2: Tapi sudah bertiga.
1: Yoi.
2: Barengan sama
1: Rio
2: Xot. Halo.
3: Wow. Gua gak susah bacanya last card.
1: Last card, bener ya last card. Last card.
2: Bener gak
3: last card. Last card itu bahasa apa sih yo?
2: Sebenarnya tuh kayak singkatan nama kakek nenek sih kak.
1: Oke.
2: Jadi lah skart, lahnya itu dolah, skartnya Sukarti.
1: tapi keren sih lah
3: Sukarti. Tapi itu akhirnya jadi nama keluarga nggak sih?
2: Enggak sih kak.
3: Emang lu aja yang bikin tuh?
2: Aku dari papa ya? Buat aku doang.
3: Ih gokil sih. Kan kalau itu kan ya kayak orang-orang, gak tau ya orang Belanda atau orang Jepang. Skart, sayang gitu kan.
2: Sini skart.
1: Iya bener.
3: Dan mungkin teman pro 2 terutama lebih familiarnya dulu ya.
1: Yes.
3: Satrio.
2: Satrio.
1: Oh iya dulu tuh Satrio.
3: Tapi waktu-waktu bilang radio itu Satrio.
1: Oh.
3: Sampai okay. Akhirnya sampai beberapa waktu pre-Elim juga masih pakai nama Satrio ya, kalau salah ya.
2: Elim 3.
3: Elim 3 ya lo harus.
2: Setelah itu showcase yang udah mulai live itu udah
3: Rio. Itu siap keputusannya siapa Rio?
2: Itu barengan sama 21 kontestan lainnya. Mm-hmm. Jadi kayak udah harus
3: punya nama ya, panggung nih,
2: stage name.
3: Rio. Itu lo yang nanti nabi. Bukan dari produser atau apa?
2: Bareng-bareng sih waktu itu dari manajemen juga gitu. Akhirnya kayaknya Rio jadi gitu.
3: Rio aja. Rio. Tapi untungnya lo punya nama Laskar itu sih.
1: Gokil.
3: Itu enggak ada yang punya lo ketika browsing Rio Laskar
1: langsung.
3: So Rio, aduh. Yes. Gue itu dulu pas kemarin nih ya, season terakhir ini gue yang gue jagoin adalah Rio.
1: Oke.
3: Okay. Lu siapa? Jagoan lu siapa? Jujur.
1: Kalau jujur gue jagoan gue adalah Josh sebenarnya.
3: Josh.
1: Florentino. Gue suka tiga
3: suaranya. Ya?
1: Suaranya.
3: Betul. Ya sebenarnya gue kalau harus bisa mengidolakan menjagokan ya ada orang-orang yang diundang radio sih.
1: Karena banyak juga ya di situ ya.
3: Iya gitu.
1: Benar.
3: Dan ini sebenarnya kali berpanya Rio ikutan Idol.
2: Season sebelumnya aku sempet coba kak, dan itu cuman coba-coba gitu.
3: Belum serius banget ya?
2: Iya mungkin kak Yana, setelah mengetahui emang Rio itu orangnya kalau coba-coba itu gak bisa ternyata kak.
1: Akhirnya
2: season 14 ini kayak seriusin dari lagu apa yang mau aku nyanyiin, itu part mana, baju apa yang harus aku pakai, pokoknya sebisa mungkin semenarik mungkin lah buat yang ngejuriin waktu itu di babak audisi. Jadi memang ya akhirnya mungkin rezekinya di season 14 gitu dengan persiapannya.
3: Dan akhirnya bisa menjadi second runner up.
1: Yes.
3: itu jadi kebanggaan tersendiri pasti ya. Mm-mm. Walaupun sebenarnya gue berharapnya dia juara satu.
1: Benar.
3: Dan Rio pun gue yakin berharapnya itu. Tapi tapi sometimes ya itu yang harus diterima nggak sih? Yuk.
2: Iya sih kak. Kalau aku malah sejujurnya tuh. Bersyukur kak kayak tiap babak itu dikasih kesempatan buat lolos itu karena emang gak ada ekspektasi yang kayak gimana-gimana. Mm-hmm. Karena emang di Idol itu sejujurnya susah banget gitu kak bisa berada atau berkompetisi di Idol. Jadi kayak pikirannya setelah ada kesempatan lolos aku mau maksimalin gitu. Jadi misal nanti emang gak lolos itu gak kecewa yang gimana, gak ada kekecewaan.
3: Karena
2: gitu.
3: Sudah menampilkan karena yang terbaik.
2: Itu sih yang selalu utamain dulu kan.
3: Gila loh, waktu itu standing ovation 5 juri standing ovation pertama kali itu Rio sama Selena ya?
2: Iya waktu itu duet
3: waktu okay. Itu. Soalnya Soli itu susah banget suruh.
1: Bener.
3: Kayaknya suruh ngangkat-ngangkat bokong tuh agak susah ya.
1: Susah
3: bener. Dan yang berhasil tuh Rio.
1: Bener. Tapi selama perjalanan Idol yang berapa lama? Berarti setengah tahun hampir ada kali ya?
2: Iya, kurang lebih 6 bulan.
1: 6 bulan kurang lebih ya. Itu apa, ada hal yang masih diingat gak sampai sekarang pelajarannya dari judges mungkin? Iya,
2: dari judges pasti yang paling aku ingat komentar dari Kang Soleh sih.
3: apa itu?
2: Di babak showcase final showcase itu mungkin nggak komentarin soal nyanyinya.
3: Ya baju ya.
2: Gue tahu banget itu.
1: Komen baju.
3: Padahal baju kan kita disiapin ya.
2: Iya nggak sih? Iya sih kak. Cuman kayak mungkin gaya rambut juga apapun lah pokoknya.
3: Tapi akhirnya abis itu lu jadi aware ya.
2: Iya kak.
3: Akhirnya udah mau nggak mau harus lebih aware lagi.
2: Lebih aware lagi. Akhirnya tim jadi juga lebih ini kak, apa namanya, milihin bajunya itu lebih.
1: Oke.
2: Istilahnya itu kan lebih
3: Iya lebih fit gitu, supaya lebih fit lagi baju, rambut, karena itu ngaruh banget ternyata.
1: Betul-betul.
3: Dan apalagi ya itu ya, karena kan idol itu kan base-nya adalah voting. Jadi apapun yang orang lihat, apapun yang orang dengar, itu yang jadi patokannya mereka.
1: Betul.
3: Jadi yang paling apa ya, ini kan ya Rio udah terbiasa dengan kompetisi, pernah bintang radio, terus juga akhirnya di idol gitu. Apa yang paling berasa banget di idol itu yang wah gila gue gak bisa dapetin di tempat lain gitu?
2: Bikin aku ini juga tersadar, oh begini ya rasanya, karena kan mereka sering apa namanya kasih tahu kita semua ke semua kontestan bahwa gambarannya di industri musik itu kayak gini,
3: kayak keras-kerasnya, pressernya gitu ya.
2: Benar, kayak tiap minggu itu selalu ada tema buat kita, kita harus belajar dengan cepat, adaptasi dengan cepat, kayak gitu.
3: Tapi juga sebagai penyanyi yang setiap hari nyanyi regular, itu sering dibantu pasti ya.
2: Iya kan, ya, terutama untuk menenangkan diri ya kan di atas panggung karena aduh dedekannya itu minta ampun gak
1: waktu di atas panggung. Bener.
3: Tapi kalau lagu tuh milih sendiri gak sih?
2: Lagu emang kita diskusi kak ya, jadi emang ada dari diri kita mengajukan lagu kayak gitu, dan juga selebihnya kita ya diskusi sama tim kira-kira buat minggu depan menyesuaikan temanya apa kan, minggu depan itu paling cocok kira-kira dibawain sama si A, si B, si C itu apa kayak gitu kak. Karena ada potensi-potensi juga kan kak, kalau bawakan lagu ini kira-kira bakal kejebak atau makin bagus segala macam dipertimbangkan gitu.
1: Benar-benar. Tapi selama idol apa yang paling challenging nih lagunya nih?
2: Lagu. Semuanya challenging lagi kak, soalnya ada tema-temanya gitu loh kak. Jadi kayak kita kayak dipaksa untuk pinter gitu kak, mengulik lagu ini. Kita kan sebagai penampil disitu mengcover lagu aslinya harus dengan versi yang berbeda versi aja itu
3: gitu ya. Sulit ya.
2: Itu aja kita harus cari kan.
1: Benar.
2: Jadi ya, semuanya challenging sih kak sejujurnya.
1: Beda-beda ya.
3: Apalagi yang harus berdua ya sebenarnya. Lebih gampang lu nyanyi sendiri apa? Padahal soalnya di komentar juri kan Rio ini harus berdua gitu kan. Kayak gitu kan. Malah lu lebih bagus berdua gitu.
2: Dari Kang Soleh.
3: Gue apa? Kamar-kamar Kang Soleh gue apa?
1: Iya Kang Soleh ngeri juga sih komentarnya.
3: Dan lu nanggepinnya seperti apa tuh ketika ada
2: jadi waktu duet sama Celine, kayaknya Rio lebih cocok kalau duet deh gitu.
3: Terus
2: waktu bertiga, Rio kayaknya emang harus trio. Waktu sama Debak Kucakar, ini harus ada bandnya, pokoknya Rio gak boleh sendiri.
3: Gua aja dulu ya, gua pernah kan manggung tuh di mana ya, di Rolling Stone ya. Kebetulan yang MC Bang Soleh tuh, Soleh. Band lo namanya apa? Supernova. Supernova fansnya apa? Supernovans gitu kan.
1: Oke.
3: Okay. Lu gak bakal ada fansnya nanti karena Supernovans.
1: Aduh.
3: Itu sakit banget gua. Sampai keinget sampai sekarang.
1: Walaupun bercanda tapi
3: iya juga ya. Itu jadi doa nanti.
1: Astaga.
3: Dan ini udah rame banget di live chat bro.
1: Yes.
3: Kita absenin dulu aja kali ya.
1: Boleh.
3: Principalnya ada Mei Prawesti,
1: ada Dewi Wahyuni, ada Maulidatul,
3: Lila Riperton, ada
1: Eka Inga
3: Susanti,
1: dan masih banyak lagi yang lainnya.
3: Pertanyaan-tanyaannya
1: nanti. Boleh. Nanti pokoknya kita cari-cari pertanyaan yang kira-kira seru buat ditanyain ke Rio gitu ya. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
3: Rio katanya minta di ada yang siapa tuh, jangan ngadep samping dong.
2: Halo, di sini.
1: Iya, di sini kameranya.
2: Ya, baru menyadari ya.
3: Gue udah suruh madep sono tuh.
1: Udah,
3: April. Berapa lama? 10 detik.
1: Aduh. Screen time-nya mahal.
3: Nanti kita bakal bahas juga satu single yang akhirnya.
1: Betul.
3: Ini pasti gue yakin Rio senengnya bukan main ya. Bener. Karena akhirnya bisa satu title gitu dengan Andirian.
1: Best. Betul, nanti kita bakal bahas ya.
2: Iya lagi.
3: Itu IPN yang sama punya nyanyi bro.
2: Iya kok bener.
3: Agak mirip gue kan Andirian juga mukanya.
1: Ya ini udah oke. Nanti kita bakal bahas itu sama Brodo, jadi pastiin tetap di MLC Music
3: Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga dan juga Edi tentunya.
0: Dan kita masih barengan sama Rio.
2: Yeah.
1: Rio Tobelli.
0: Ini dari tadi di komen tuh kayak nih. Rio Tobelli, Tobelli, Tobelli. Tobelli ya masalah caps lock gini kan.
3: Glorious nih.
0: Glorious
1: emang ya. Tapi yang ngasih nama Glorious siapa nih?
3: Aku kak waktu itu emang sebelum showcase nyari-nyari kan kak untuk fanbase ini kira-kira apa ya sih. Apa berapa? Aku akhirnya mantapin Glorious.
0: Keren sih. Okay, gokil.
1: Satu doa lah supaya benar-benar Glorious.
3: Glorious. Rio with us.
1: Rio with us. Glory. Wih keren.
0: Gokil.
1: Nah. Sampai akhirnya Rio menjadi seperti sekarang, perjalanan panjang ya.
0: Yes.
1: Apa sih yang lo rasain apa ya?
0: Perbedaan.
1: Perbedaan terus juga hikmahnya dari yang lo rasain gitu kan? Ya ibaratnya perjalanan lo nggak di musik itu nggak sampai waktu itu pertanyaan posting dia lagi masih umur 10 tahun apa gitu kan? Manggung di TVRI apa di mana gitu?
3: Iya. Yeah. Okay. Di JTV
1: di Surabaya ya. Itu lu umur berapa tuh yuk? 10 ya?
3: 10 ya, 10.
1: Wow. Mereka nyanyi dari awal banget sampai sekarang akhirnya bisa jadi ya udah jadi penyanyi nasional gitu. Itu apa yang hikmah? Maksudnya, wah memang gua harus persistence ya atau gua harus tetap konsisten atau gimana yang lu dapat?
3: Iya sih kak, yang paling penting itu harus konsisten dan setiap apa ya pelajaran yang aku dapat nah itu dari kakak-kakak yang udah mengerti tentang musik itu aku coba ATM-in gitu kan.
0: Okay.
3: Mati tiru modifikasi gituin enggak aku coba terapin untuk misal ada next ajang kayak Idol itu aku selalu coba buat pakai itu semua ilmu termasuk konsisten sih juga aku kan karena kan udah diceburin papa dinyanyi nah kayak nggak boleh setengah-setengah gitu yang kamu bisa nyanyi ya udah kamu maksimalin sampai mana kamu bisa memaksimalkan apa yang udah jadi hobi kamu apa yang kamu suka itu dinyanyi ya udah gitu.
1: Ini kita udah ada di milestones yang udah kita impikan lu impikan juga tinggal nanti ada Sumpah Mati bisa didengerin sampai ratusan juta orang ya kan dan nanti bakal ada single-single selanjutnya dari Rio
0: tentunya.
1: Dan tadi ini Sumpah Mati udah rilis dan sempat trending berapa lama yuk?
3: Berapa hari sih teman-teman ya?
0: Lumayan. Benar.
1: Dan bareng sama Andi Rianto.
3: Yes.
1: Apa yang lu dapat dari seorang
0: Andi Rianto?
1: Angga Rianto.
0: Salah.
1: Mirip kok dia bilang tadi.
0: Benar.
3: Jadi kan emang benar-benar waktu itu pertama kali banget ketemu Mas Andi. Aku malah salfok sama ininya segala apa namanya. Sifatnya ternyata kan langsung ngomongnya tuh ngomong Jawa kan. Sampai dengan tadi DM-an itu masih ngomong bahasa Jawa, kok matur suwun gitu Mas Andi, sami-sami Rio gitu. Dan ngomongnya kayak lembut
1: gitu.
3: Jadi kayak wow, apalagi setelah tahu hasil musik Sumpah Mati kan kak itu nggak langsung satu arah ini Rio musiknya Sumpah Mati gitu enggak loh kak
1: oh,
3: jadi
1: gimana?
3: Sempat Mas Andi nanyain Rio mau diapain gitu kak yang pun
1: wow bayangin seorang Andi Rianto nanya gitu sama penyanyinya kak. Jadi nggak perlu egonya dia gitu tapi penyanyinya juga harus punya involve gitu
3: ya akhirnya aku minta bukan minta gimana ya kak, bahasanya kalau ada begini-gininya boleh nggak Mas Andi terus diteruskan ke Mas Andi jadilah musik yang
1: gokil berarti di aransemennya gitu. Sumpah Mati ini ada bagian-bagian tertentu yang juga urunan
0: ya benar
1: usulnya Wong Jowo iki lho.
0: Iya, Wong Jowo. Iki Wong Jowo.
1: Jadi boten usah isin-isin. Masa iki juga dirungokke ning ning Jogja.
0: Bener, cuman kasihan orang Jakarta.
1: Jadi itu ya betapa Mas Andi selegend itu masih pengen Rio itu juga ada ambil bagian.
0: Iya. Wow. Benar.
1: Ini langsung banget ya sih habis selesai itu langsung take vokal gitu.
3: Jadi sebenarnya waktu itu take vokalnya berbarengan gak sama Celine dan Nicky gitu.
0: Okay, karena ini juga lagu kemenangan ya. Oke oke oke oke.
1: Yang nyiptain ada Mahalini juga,
0: Happy Andromeda,
1: Jayan Prayas ya.
0: Jayan Prayas. Okay. Wow. Tapi apa nih yang membedakan dari mungkin versinya Nicki sama versinya Selena itu apa?
3: Mungkin teman-teman yang udah denger langsung kayak jadi waktu musik jalan langsung gitar masuk neneng-neneng gitu. Beda.
0: Iya benar-benar.
3: Langsung kayak band banget gitu loh. Itu sih yang membedakan
0: musik. Benar-benar. Dari musiknya juga udah kerasa ya dari awal ya berarti.
3: Dan temponya memang lebih cepet gitu buat karena versi band gitu.
0: Oke.
1: Ini gue bacain beberapa ya. Ini Ria ceritain sedikit dong pas kompetisi KWC. Apa tuh KWC?
3: Oh iya, waktu itu ada event KWC, Karaoke World Champion.
1: Oh, World Champion. Wow. Sabrina juga gak salah itu juga ya buat sih?
3: Apa beda?
1: Sabrina Leonor?
3: Iya.
1: Iya. Terus juga ini Rio. Hal apa yang dikangenin dari idol setelah lulus dari Felix?
3: Banyak banget sih kak.
1: Apalagi, teman-teman pasti ya.
3: Terus ya keseruan aku tuh anggap apa ya kak? Proses latihan, proses vokdir, terus proses gimana sampai show itu hal yang aku suka gitu kan.
0: Oke.
3: Jadi semuanya termasuk ketika.
1: Timeline-nya berarti apa sih? Abis. Sebelum show itu biasanya dari hari pertama deh. Itu apa nih?
3: Jadi kan kita show hari Senin ya kak. Selesai itu udah masuk ke Selasa lah. Selasa kan pagi. Selasa pagi itu udah langsung kita song select kak.
1: Okay. Mini lagu.
3: Udah dapat lock malam hari Rabu langsung kita home band
1: nyari apa key-nya di mana?
3: Key select. Langsung home band. Setelah itu kalau udah home band Kamis langsung vokdir gitu.
1: Okay. Sama apa vokal direktornya siapa? Siapa sih kemarin deh?
3: Waktu itu kita Kak Melto, ada Kak Dennis juga. Kang Irnat juga sempat waktu itu. Terus ya Jumatnya kita kayak koreo.
1: Koreo.
3: Sabtu bebas tuh Kak kita Sabtu.
0: Oke. Libur dikit lah ya.
1: Minggu langsung rehearsal.
3: Sabtu buat posting video segala macam gitu. Minggu kita GR terus mempersiapkan ya gitu segala macam GR Senin show.
1: Itu yang rutinitas setiap hari dilakukan ya.
3: Iya, setiap hari.
1: Wah, luar biasa. Dan kalau ada satu performance yang wah, ini gue banget. Berarti gue puas banget performance itu pas kapan? Ada enggak? Kasih pilih satu. Yang lagu sendiri atau yang bareng-bareng?
3: Aku sejujurnya suka lagi langsung aja itu kayak ada
1: memori.
3: Harus milih ya.
0: Dari tadi main aman.
1: Ayo harus milih.
3: Aku suka sama penampilan tema timur sih kak sejujurnya.
1: Timur itu berarti udah agak akhir-akhir ya?
3: Iya. Itu kan sama The Baku Cakar kan?
1: Yes. Itu juga pengalaman. Pengalaman luar biasa. Tapi sebenarnya pernah nggak sih sama Baku Cakar?
3: Belum nggak.
1: Baru kali itu ya.
3: Deg-degannya kan luar biasa ya. Temanya timur lagi kan? Iya ya sih benar aku dari Jawa Timur.
1: Beda
3: kan kak?
1: Beda.
3: Langsung, aduh apa yang harus kulakukan ini? Berguru ke Kak Jos dulu. Lagunya ini biar nggak salah kaprah kan gitu. Artinya apa? Berguru ke Kak Jos. Terus habis itu dapat aransemennya dari The Baku Cakar itu beda banget kan kalau dari versi aslinya ubur-ubur ikan lele ini. Lagunya kan ubur-ubur ikan lele. Bener-bener beda banget musiknya. Nah aku memanfaatkan momen karena waktu itu bareng The Baku Cakar. Aku di lagu ubur-ubur ikan lele ini selipin beberapa nada-nada yang memang mirip sama Bung Glenn gitu.
1: Iya. Nah ternyata apakah Bung Glenn adalah salah satu penyanyi favorit?
3: Iya kak, salah satunya.
1: Satu-satunya ya, benar-benar. Itu jadi role model.
3: Aku suka banget sama falsetnya.
0: Iya sih, wah kacau sih itu sih. Kayak,
1: pas kemarin di show juga lu juga banyak mainin itu juga gak salah ya? Falset, husky gitu kan ya? Iya gak sih? Itu juga jadi karakternya Rio banget.
0: Betul
1: gitu, yang gak bisa, ya sulit untuk bisa main.
0: Yes. Betul. Oke deh, sekarang kita dengerin dulu kali ya Sumpah Mati versinya Rio Lascard bareng sama Andi Rianto. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya dan ngejawabin pertanyaan-pertanyaan dari Glorious dan juga teman Pro 2 tentunya.
1: Jadi, masih ada waktu pokoknya kasih pertanyaan yang banyak Glorious ya.
0: Jadi pastiin buat tetap di RLC Music
1: Live Chat. Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yeay, kita mau ngasih kesempatan nih. Spesial banget nih hari ini. Gue mau ngasih kesempatan buat Glorious buat telepon Rio. Mau gak?
2: Mau gak?
1: Coba jawab dulu. Coba jawab dulu. Coba jawab dulu. Mau ketik.
2: Boleh, langsung ke WhatsApp juga boleh.
1: Sekarang kalau udah mau, lu langsung WhatsApp di 0811-800-105. Aku mau ditelepon, langsung gue telepon sekarang nih ya. Lewat WhatsApp ya. Di 0811-800-105. Ayo, sekarang Glorious. Sambil kita nunggu ya.
2: Oke.
1: Berarti Sumpah Mati ini udah bisa dinikmati. Video klipnya juga udah ada.
3: Iya.
1: Di channelnya Hits Record ya? Atau channelnya Rio?
3: Di channel Rio juga ada di Hits Record sih kak.
1: Oke, okay, bisa langsung ditonton di situ. Dan bisa sampai sekarang, apa feedback dari orang-orang yang udah mendengarkan? Ada yang relate gak sama cerita Sumpah Mati?
3: Mungkin ada kak, tapi yang Rio tangkap itu kayak yang cerita-cerita gini ya, kalau misalkan kisah cintanya itu kayak berjalan dengan seimbang gitu. Itu ada-ada aja sih kak dari teman-teman Glorious itu gitu.
1: Berarti masih banyak cinta yang tidak setara.
2: Aduh,
1: itu yang susah ya. Tapi kayaknya Rio enggak sih ya.
2: Enggak ya. Enggak ya.
3: Pernah dulu kak waktu ya sekolah ya.
2: Oh iya dulu ya, benar ya. Tapi kayak itu dulu.
1: Coba kasih tahu maunya di 0811. Coba WhatsApp sekarang 0811-800-105. Sekarang coba spam WhatsApp biar.
2: Betul.
1: Nanti kita langsung random call ya.
2: Yes.
1: Ada kepengenan gak sih kalau ada wish list bakalan diproduserin sama siapa, membuat labelnya dengar ini? Siapa yo? Sebut nama yo.
3: Siapa yang tolong bantu?
1: Siapa yang pengen? Andrianto udah kejadian.
2: Betul.
1: Terus Yovika?
3: Ah itu ya kasih. Sejujurnya, iya kasih. Aduh.
1: Lale Manino?
3: Ah iya itu juga.
1: Masih banyak banget. Tapi kita yang nyebut. Gimana sih?
3: Ya karena kan kayak lagu-lagunya kan semuanya keren-keren gitu loh kak.
2: Iya benar.
1: Oke. Bisa nggak sih telepon?
2: Nah masalahnya ya harusnya di sini nih.
1: Oh iya.
2: Bener.
1: Coba deh lo siapa nih? Ini siapa namanya?
2: Ini
1: ada namanya Aulia.
2: Aulia.
1: Aulia coba kasih pertanyaannya lewat voice note.
2: Ya. Voice note boleh, voice note
1: kasih aja. Kasih pertanyaan ya. buat Rio di voice note. Nanti kita puterin ya.
2: Kita bacain ya.
1: Sebenarnya kalau apa ya? Kalau dipikir-pikir gitu ya. Perjalanan Rio dari awal sampai sekarang ini kan udah sungguh sangat disyukuri. Sampai ketemu sama Ma Igun. Itu ceritanya gimana itu?
3: Jadi waktu itu sempat Rio nyanyi kak di salah satu acara Kak Igun yang dibuat Kak Igun waktu itu Miss Mega Bintang.
1: Kapan tuh? Sebelum Idol malah?
3: Sebelum Idol.
1: Oke. Okay.
3: Jadi akhirnya dari aku nyanyi di eventnya Kak Igun akhirnya kayak mungkin di notice tapi gak yang gimana-gimana kak. Nah setelah itu dibantu sama Kak Deo waktu itu entertainment wedding, salah satu entertainment wedding yang menjembatani gitu. Ini Rio dulu pernah nyanyi loh di acara Mas Igun. Dan ternyata Kak Igun tahu itu. Oh iya,
1: ingat.
3: Akhirnya enggak nyangka ternyata wah dukungannya seugal-ugalan itu Kak Igun.
1: Gila sih.
2: Benar.
1: Jadi ternyata memang luar biasa banget, akhirnya juga supportnya luar biasa. Dan itu akhirnya men-trigger banyak orang juga gitu. Gila sih keren. Sumpah Mati ini bisa dipakai soundnya di seluruh platform digital. Aulia, kamu kirim voice note aja. Soalnya ternyata gak bisa telepon ya.
2: Benar.
1: Jadi voice note aja. Ini siapa nih?
2: Ini next aja kayaknya.
1: Oh iya, udah cue tadi ya?
2: Udah cue. Oke.
1: Ayo boleh.
2: Boleh.
1: Siapa aja yang mau tanya, yang isinya pertanyaan tapi ya.
2: Benar.
1: Yang pertanyaan kita bakal puterin voice note-nya. Boleh tuh Aulia tadi boleh, atau Chika juga boleh. Chika ayo.
2: Chika boleh.
1: Dan okay. Sejauh ini mana Glorious paling jauh?
3: Glorious paling jauh ada di Jepang gak?
1: Waktu di Jepang?
3: Waktu itu kalau misal Rio lolos di Grand Final emang udah DM kalau bakal pesan tiket buat nonton langsung ke studio.
1: Dan ternyata?
3: Reja kayaknya di Road to Grand Final.
1: Road to Grand Final ya Travi, ya nggak apa-apa sih ya.
2: Betul betul.
1: Sebenarnya udah didoain sih, yes. Gitu kan.
2: Benar.
1: Oke, okay, berarti ini udah jadi satu single pertama.
2: Mm-hmm.
1: Udah ada bocoran belum sih persiapan buat single-single terbarunya?
3: Wah, doain ya teman-teman. Semuanya glorious.
2: Benar. Tapi ada keinginan buat menulis lagu sendiri. Soalnya banyak yang nanya juga ini.
3: Pasti sih kak. Aku
2: pasti.
1: Ada nggak sih sebenarnya lagu-lagunya Rio yang udah ditulis?
3: Berupa coret-coretan saja.
1: Oke. <Okay. laughs>
3: Dan niat ya. Belum sampai yang benar-benar jadi demo gitu, masih belum sih kak. Tapi okay. Emang setelah bergabung di dengan label ini, jadi kayak diarahin gitu, harus bikin karya sendiri. Ada nanti momennya Rio harus membawakan lagu sendiri. Kalau bisa juga lagu Rio itu bisa dibawakan sama penyanyi lain, itu pasti jadi hal yang membanggakan juga, atau sebuah apa ya kak,
1: level terbaru gitu ya, milestone terbaru gitu ya, bisa jadi sesuatu yang baru juga. Aulia, lu ngerekam audionya lama banget sih.
3: Cepetan,
1: ditungguin ini.
2: Durasi.
3: Mau nanya apa sih Aulia?
1: Dia panjang banget dari ngerekam ini, ini bukan disuruh bikin lagu. Suruh nanya Aulia.
2: Betul.
1: Nah, siapa di Idol yang paling jadi sahabat deket buat curhat lu? Di antara seluruh konsesan yang ada?
3: Pastinya The Boys sih kak.
1: The Boys itu berarti?
3: Aku, Eboy, Eki, sama Kak Jos.
1: Itu ya?
3: Itu berasa banget akhirnya kita makin dekat setelah waktu itu Dandi lulus duluan. Kan memang kita tahu ini pasti bakal satu persatu lulus duluan. Itu akhirnya setelah itu kita kayak bakal, oh kita harus makin deketin teman-teman gitu kan. Kayak ya akhirnya The Boys kita bertiga itu, setelah ada waktu itu ada panggung juga buat kita bertiga. Aku sama Eki sama Kak Jus bikin kita makin dekat lagi kak. Di satu lagu, ada waktu itu lagu Menyesalkan waktu itu.
1: Iya, yeah, itu keren banget sih itu.
3: Makin
1: juga
3: bikin kita
1: deket. Itu juga pas broadcastnya juga bagus banget tuh.
2: Betul.
1: Yang paling menyebalkan sebenarnya kalau misalnya lagi kita ada satu apa ya, satu event bareng seperti itu, perasaan kehilangannya gak sih?
3: Iya lagi.
1: Iya gak sih? Uh-uh. Lu kehilangan rutinitas tadi ya gak sih? Langsung kayak hampa gitu. Sempet kayak gitu kan yuk?
3: Sampai kayak gini loh kak, jam tidur yang paling berasa kak.
2: Oh iya.
3: Kalau di Idol kan karena aktivitas padat selalu itu kita nyampe di penginapan itu jam 1, jam 2, bangunnya harus jam berapa. Nah setelah lulus dari Idol kita pulang ke rumah itu jam tidurnya udah beda kak. Biasanya bangun, harusnya aktivitas ini nyantai gitu, kayak gitu sih kak.
1: Jadi itu yang paling berubah. Berasa gitu ya.
3: Iya berasa, itu yang paling berasa.
1: Aman.
2: Oke, kita dengerin dulu ya. Kita dengerin dulu dari Aulia nih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Salam kenal ya, aku Glorious Aulia dari asal Banyumas Jawa Tengah, tapi tinggal di Lombok Nusa Tenggara Barat. Di sini aku cuman mau pesan sama Rio, jangan pernah puas dengan pencapaian saat ini, tetap selalu belajar, terus berkarya. Rio, terima kasih banget karena suaranya Rio itu selalu menginspirasi aku ketika aku lagi down, ketika aku lagi mati ide, buntu ide dalam menulis. Rio tuh kalau dengerin lagunya Rio atau aku ngelihat penampilan Rio di Idol itu selalu bisa ngasih motivasi baru buat aku nulis. Aku dari yang awalnya nggak tahu nih ceritanya mau dibawa kemana tuh jadi tahu endingnya. Itu suaranya Rio magis banget sih buat aku. Dan pertanyaan aku cuman buah satu magis, Rio. Ketika misalkan, jangan pakai misalkan deh. Ketika suatu saat nanti Allah Subhanahu Wa Taala dan semesta bisa mempertemukan kita, entah dalam Rio yang ke Lombok atau aku yang entah ada di mana tiba-tiba Rio manggung di situ dan bisa ngobrol banyak sama Rio. Kira-kira Rio mau nggak ketemu sama aku? Karena aku pernah ketemu sama salah satu artis dan di situ dia mungkin aku yang salah karena aku tidak menjelaskan kondisi aku ke dia dan dia sombong banget karena dia menilai aku nggak menghargai dia, nggak banyak menatap dia, padahal bukan begitu. Aku tunanetra low vision, dalam artian penglihatan aku terbatas dan aku nggak melihat ke arah, katakanlah sama Rio nih, aku nggak melihat ke arah Rio, bukan berarti aku nggak melihat Rio, aku lihat Rio, aku tahu Rio, cuman yang namanya tunanetra low vision kan penglihatannya terbatas, jadi otomatis beda dong caranya menatap dengan orang awas atau orang yang

0: apa ya kak, selalu kayak langsung dalam gitu kak, karena kan apalagi ngeliat perjuangan Rio pas pertama kali di showcase itu benar-benar apa ya bisa dibilang waktu itu memang kan vote kan gak memang waktu itu kurang vote-nya, hampir tereliminasi di babak showcase, setelah diselamatkan Bang Judika ternyata ada harapan, dan setelah itu kayak ada Glorious baru lagi, teman baru lagi, keluarga baru lagi datangin dan semakin banyak gitu kak di setiap babaknya itu kayak wow,
1: anugerah banget ya.
0: Enak, kak. Dan supportnya itu selalu aku bilang dari mereka ugal-ugalan, bukan cuman ke Rio, benar-benar sampai bahkan ke keluarga Rio gitu, banyak mendukung sampai hal-hal detail ada Rio jadwal manggung di mana, mereka kasih perhatian berupa benar-benar banyak hal gitu kak. Aduh, aku cuman mau ucapin terima kasih dan teman-teman Glorious semoga selalu bersama Rio ya, itu yang selalu
1: itu dia.
0: Rio sampaikan ke Glorious.
1: Yes.
2: Thank you banget buat Glorious ya.
1: Betul.
2: Kasih dikit dong refnya sembah mati.
1: Boleh.
0: Oke, Glorious kita nyanyi bareng-bareng ya.

0: official.
1: Gokil.
0: Kita enggak in frame nanti. Udah dulu buat music lesson-nya, thank you Gloria. Sampai ketemu lagi. Bye bye.

Indonesia selalu menegaskan komitmennya untuk menjadi negara penengah dalam konflik global. Prinsip diplomasi menjadi dasar dalam menyikapi perang di berbagai belahan dunia. Melalui keterlibatan aktif di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia mendorong dialog dan penyelesaian damai. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kekuatan bukan hanya soal militer, tapi juga soal diplomasi. Indonesia adalah salah satu negara yang masih konsisten pada misi perdamaian meski dunia dilanda ketegangan. Negara kita menunjukkan bahwa identitas nasional mampu menjadi jembatan antar bangsa. Pesan utamanya, Indonesia hadir bukan untuk memihak, tapi adalah untuk menjaga harmoni global.

0: Halo, selamat malam teman-teman Pro2. Senang banget ya di malam hari ini Uut bakal temenin kebersamaan kamu dalam 1 jam ke depan. Tentunya kita ada di ruang literasi ya teman-teman Pro2. Nah, malam ini kita bakal ngobrol bareng teman-teman Pro2 tentang gimana sih pentingnya membaca dan menulis. Apalagi nih di tengah aktivitas sehari-hari yang serba padat ya, yang udah dar-dar-dor, gedebak-gedebuk gitu. Membaca ini bisa jadi salah satu cara untuk menambah wawasan, kemudian juga bisa memahami banyak hal dan juga belajar dari pengalaman orang lain tentunya teman-teman Pro2. Karena katanya orang yang membaca itu seperti sedang meminjam banyak pengalaman hidup tanpa harus mengalami semuanya sendiri gitu. Itu membaca ya. Sementara menulis itu bisa jadi cara untuk meninggalkan jejak, berbagi rasa, bahkan menguatkan orang lain yang mungkin lagi berada di fase yang sama dengan kita. Dan malam ini kita bakal ngobrol dengan seorang penulis, yaitu Kakak Nur Amna Esos, tentang tema kita yang menarik banget nih buat kita bahas di ruang literasi malam ini. Membaca untuk hidup, menulis untuk menginspirasi. Kita bakal bahas ya teman-teman Pro2, kita bakal ngobrolin gimana membaca ini bisa membentuk cara berpikir, kemudian bagaimana dengan menulis bisa menjadi ruang untuk berekspresi, dan bagaimana anak muda itu juga bisa mulai dekat dengan dunia literasi tanpa merasa harus sempurna terlebih dahulu. Nah, langsung aja ya teman-teman Pro2, kita sapa narasumber kita buat malam hari ini. Halo Kak Nur Amna.
1: Halo.
0: Kak, mic-nya boleh dideketin dong, gak kedengaran sama teman Pro2. Gimana nih Kak, kabarnya malam ini, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, ya. Dingin gak Kak kesini?
1: Agak dingin.
0: Agak dingin ya, apalagi tadi sore hujan juga ya, gitu. Kan Kak. Oke Kak Amna, mungkin sebelum kita bahas nih tentang tema kita di malam hari ini ya. Karena jujur temanya bagus banget ya Kak, ya. Membaca untuk hidup, menulis untuk menginspirasi. Nanti kita kulik-kulik. Tapi sebelum itu Kak Amna, mungkin Kak Amna boleh perkenalkan diri dulu nih ke teman-teman Pro2, itu sehari-hari pekerjaannya sebagai apa, kemudian aktivitasnya ngapain aja. Nah, silahkan Kak Amna.
1: Assalamualaikum, halo teman-teman Pro2. Kenalkan, saya Nur Amna. Sehari-hari saya bertugas di Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kota Bukittinggi. Ibu dari 4 anak, wow. Perawat kucing, pengelola rumah baca, dan juga seorang penulis. Okay. Saya lebih dikenal dengan nama pena Nura.
0: Nura,
1: iya.
0: Oke, okay, Nura.
1: Singkatan nama kayaknya.
0: Nur, oh iya, Nur lagi, Amna, Nur Amna, Nura. Bagus juga ya. Kemudian okay. Kak, ada apa lagi nih aktivitas Kak sehari-hari, biasanya ngapain aja?
1: Iya, selain menulis, kita juga itu tadi ada rumah baca di rumah. Terus ya menjalankan tugas sehari-hari sebagai ibu rumah tangga juga.
0: Oke, ibu rumah tangga,
1: ya, pegawai ibu juga.
0: Iya, pokoknya lagi bekerja banyak ya kesibukannya. Iya, gitu. Betul. Tapi ya sebagai seorang penulis juga, Kak Amna ini juga gak pernah meninggalkan membaca juga ya kayaknya Kak. Oh,
1: tentu
0: karena
1: saja.
0: Bagaimana Kak Amna ini akan menulis kalau tidak banyak membaca, betul
1: sekali.
0: Ya Kak. Karena menulis dan membaca ini saling terkait ya Kak, ya, satu sama
1: betul.
0: Lain. Oke. Nah Kak Amna, kalau Uut boleh tahu ya, kita kulik dari yang basic-basic dulu deh sebelum kita kulik-kulik lebih dalam lagi gitu. Ya. Kalau boleh tahu nih, Kak Amna mulai tertarik dengan dunia membaca itu dan membaca dan menulis lah. Membaca dan menulis itu dari kapan Kak tertariknya?
1: Oke. Aku mau cerita tentang warisan.
0: Oke, warisan. Boleh, warisan boleh, boleh, boleh.
1: Itu orang mungkin memikirkan itu bentuk harta, tanah. Tapi setelah saya pikir-pikir, aku pikir dari dulu sampai sekarang rupanya Papa almarhum sudah mewariskan kebiasaan membaca dengan bercerita. Beliau menyilang kami tidur, membelikan buku-buku bacaan seperti Lima Sekawan,
0: ya benar-benar,
1: terus
0: benar-benar.
1: Ada lagi karangan Astrid Lindgren, Tintin. Jadi sejak kecil Papa udah membiasakan untuk membaca.
0: Gitu.
1: Dan plot twistnya, aku baru bisa membaca itu ketika kelas 4 SD.
0: Iya,
1: boleh dibilang
0: gitu,
1: sangat terlambat ya teman-teman,
0: iya
1: ya. Kalau
0: untuk
1: ukuran anak sekarang TK mungkin udah
0: betul,
1: bisa baca.
0: Betul.
1: Jadi aku baru bisa baca itu di kelas 4 SD.
0: Oke.
1: Dan kayaknya ada dendam.
0: Dendam gimana?
1: Dendam ini? Karena enggak bisa baca.
0: Oke.
1: Cuman bisa dengar selama ini kakak-kakak dibeliin buku. Ditulisin nama satu-satu, kita kan anak bungsu.
0: Oke.
1: Cuman kita enggak bisa baca.
0: Iya.
1: Ketika udah pandai membaca, gas terus baca. Jadi itu berakibatlah nih minusnya.
0: Oke. Itu kan tadi membaca ternyata warisan dari almarhum ayahnya Kak Amna sendiri. Iya. Kalau menulis itu gimana, Kak? Nah, apakah warisan juga?
1: Kalau menulis kayaknya kalau karena udah bisa membaca, okay, jadi sudah bisa menulis, rajin bikin diary gitu. Kecil kita kan suka bikin diary.
0: Dear diary.
1: Betul
0: gitu
1: banget.
0: Ya.
1: Okay, jadi apa-apa yang terasa hari ini ditulis.
0: Iya, kan. Betul.
1: Terus apa di sekolah gimana, gimana sama orang tua ditulis. Mm-hmm. Sampai itu ke SMP.
0: Okay.
1: Ya, SMP udah mulai bikin-bikin cerpen.
0: Cerpen.
1: Bikin cerpen singkat sih.
0: Iya,
1: untuk ukuran anak SMP, kirim ke mading sekolah.
0: Oke. Nah, gitu. Dulu mading mah masih aktif
1: masih.
0: Ya, kan, Kak?
1: Okay. Terus Kak? Di pampang di SMP ya, sampai itu aja. Pas di masuk SMK, enggak ada lagi aktivitas nulisnya, cuman nulis. baca aja.
0: Gitu. Nah, berarti kan udah dari kecil banget ya Kakak juga dilatih untuk menulis ya. Nah, itu tuh jadi ini enggak sih Kak, jadi momen pertama yang bikin Kakak merasa menulis ini bukan cuma hobi gitu. Merasa kalau merasa gitu enggak?
1: Kalau dulu sih belum begitu.
0: Belum terlalu mikirin
1: hobi.
0: Itu ya.
1: Nah, kalau hobi dulu sih menjahit.
0: Oh, wow.
1: Udah sampai
0: banyak
1: menjahit.
0: Ya?
1: menjahit, udah sampai bikin baju segala macam kan. Sempat terhenti ketika menulis itu, ketika menulis diary maksudnya, ketika udah mulai berumah tangga. Kalau membaca terus, baca
0: dari kecil sampai sekarang bahkan membaca terus ya Kak.
1: Oke. Gitu. Jadi ketika momennya itu hobi nulisnya ya kayaknya di COVID.
0: Oh, berarti
1: zaman
0: baru
1: COVID itu
0: beberapa...
1: kayaknya itu adalah berkah ya di balik di balik bencana.
0: Berarti
1: gitu.
0: Itu momen pertama yang bikin Kak Amna ini ngerasa kalau nulis bukan cuma sekedar hobi aja Mungkin mau diceritain Kak sedikit kenapa gitu pas COVID Kakak ngerasa hal itu gitu?
1: Ya, pas COVID itu kan dunia terhenti.
0: Iya sih,
1: jadi
0: kita di rumah
1: aktivitas
0: aja.
1: Aktivitas kita kan gitu banyak di rumah.
0: Betul.
1: Waktu itu kalau masuk kantor kan hari ini masuk besok enggak.
0: Diatur seperti itu.
1: Dan jadi ada teman-teman ini ngajak untuk komunitas jahit awalnya.
0: Oke. Okay.
1: Kita bikin jahit kan itu sebenarnya sebelum COVID sih. Karena udah COVID nggak mungkin kita ngumpul-ngumpul lagi untuk aktivitas menjahit.
0: Untuk menjahit gitu.
1: Jadi
0: ya,
1: kami alihkan gimana Kak, teman pula yang ngajak. Yuk ikutan kelas nulis.
0: Oke.
1: Dari situlah mulai ikut-ikut kelas. Ada yang free, ada yang berbayar. Maka dia sah bikin-bikin cerpen lagi.
0: Wow.
1: Sampai melahirkan buku.
0: Berarti Kakak itu waktu ikut kelas-kelas menulis itu di umur berapa ya Kak kalau boleh tahu?
1: 40.
0: Wow, keren.
1: Pokoknya
0: ya,
1: buku ini tercipta di umur 40.
0: Keren ya, keren sekali ya Kak Amna ini sepatutnya menjadi inspirasi juga nih buat teman-teman Pro 2. Padahal umur Kak Amna ini bisa dibilang udah enggak terlalu muda lagi juga
1: sekali.
0: Ya. Walaupun jiwanya masih muda. Jiwanya masih muda ya kan. Tapi di umur yang waktu itu Kak Amna masih semangat banget nih untuk menuntut ilmu yang baru ya kan. Dimana waktu itu lagi COVID juga, enggak mungkin ada perkumpulan untuk menjahit yang mana itu hobi Kak Amna banget ya kan. Dan akhirnya mencari ilmu untuk menulis kayak gitu. Berarti dari sana lah ya Kak momennya Kak Amna ini merasa menulis ini kayak boleh juga nih.
1: Iya.
0: Gitu. Nah, Kak Amna sebagai Kak Amna yang seorang penulis gitu ya. Biasanya Kakak ini lebih sering menulis tentang tema apa, Kak? Dan kenapa tema itu dekat sama Kakak?
1: Oh gitu. Temanya biasanya sih karena saya banyak nulisnya di fiksi.
0: Iya.
1: Banyak tentang manusia.
0: Manusia. Okay.
1: Cuman genrenya beda-beda. Kalau bisa dilihat di sini ada yang genrenya romance biasa, ada yang fantasi.
0: Okay.
1: Ada malah yang kayak fantasi adventure ada juga.
0: Oke. Ini kayaknya menarik.
1: Beda-beda genre gitu.
0: Tapi kayaknya kalau dari buku yang Kakak bawa sekarang ini kayaknya kebanyakan romance kayaknya ya, Kak.
1: Iya.
0: Love Scars ini romance juga ya?
1: Iya, romance, fantasi. Cuman ada dark side-nya di sana gitu. Kalau ini lebih yang di depan nih, ada psikologinya juga, suspense-nya juga.
0: Oke.
1: Kayaknya nyampur-nyampur.
0: Ya nanti kita kulik-kulik ya teman-teman Pro 2. Berarti Kakak memang genrenya banyak ya. Maksudnya enggak fokus di satu genre tulisan aja, di romance aja atau di fantasi aja, tapi macam-macam. Nah, Kak itu gimana sih Kakak mau menulis bukunya itu? Maksudnya aku pengen nulis buku yang romance nih atau yang fantasi tuh gimana sih kak? Tergantung mood atau gimana?
1: Awalnya sih kita udah bikin ide ya, cari ide, oke, idenya itu. Cuman dalam proses kreatifnya, belok dia. Tapi tetap harus nyambung dengan outline yang direncanakan dari awal.
0: Oke. Itu susah gak sih kak nyari ide untuk menulis gitu?
1: Kalau nyari ide sih gimana ya, susah-susah gampang juga.
0: Susah-susah gampang.
1: Kadang ide itu nemplok aja, tep. Gitu kan.
0: Tapi kayaknya Kak Amna ini udah beda sih, teman-teman Prodway emang jiwa penulis soalnya gitu. Jadi idenya bisa muncul kapan aja.
1: Kayaknya gitu, mungkin karena udah dari kecil membaca. Jadi apa yang terekam di kepala itu yang keluar ketika kita menulis gitu.
0: Oke. Nah, Kak, menurut Kakak sendiri nih, apa sih satu hal yang paling gambarin diri Kakak sebagai penulis?
1: Aku pengamat.
0: Pengamat. Oke.
1: Jadi mungkin beberapa hal-hal kecil yang orang anggap itu receh atau remeh ya. Kita mengamatinya gitu. Dan itu bisa jadi bahan tulisan.
0: Oke.
1: Dan yang diamat itu biasanya bukan hal-hal yang begitu wah sih, hal-hal sederhana. Namun bisa menjadi
0: bahan,
1: jadi pemantik untuk tulisan gitu.
0: Keren ya, keren sekali sih. Ini masalah ide ini memang gimana ya. Jujur kalau Uut tuh suka kehabisan ide kak. Jadi melihat orang-orang yang dapat ide dengan mudah gitu tuh kayak wah keren sekali gitu. Nah Kak Amna, tadi kan kita udah bahas nih seputar dengan menulis. Nah kita kan kebetulan temanya ada dua nih kak, menulis dan juga membaca. Next kita bakal ke membaca. Menurut Kak Amna, kenapa sih membaca itu penting terutama untuk anak-anak muda nih hari ini?
1: Oh penting banget, karena setelah melihat aku punya 4 anak dengan genre usia yang
0: beda-beda
1: dan semuanya masuk generasi, ada generasi Gen Z, ada yang Alpha ada
0: gitu
1: di
0: ya.
1: Anak-anak. Jadi memang membaca itu menumbuhkan empati. Mungkin ada orang yang bilang bacaannya fiksi, bacaannya novel, komik, itu bukan bacaan. Justru bacaan-bacaan fiksi itu adalah memberi makan ke jiwa kita,
0: empati
1: kita,
0: iya,
1: kepekaan sosial gitu. Sedangkan bacaan-bacaan yang non fiksi kayak buku-buku psikologi misalnya, itu memperkaya kognitif otak kita.
0: Betul.
1: Dan ketika kita menulis itu dikombin itu menjadi suatu hal yang sangat luar biasa. Nah makanya sekarang ingin anak-anak ini, terutama anak-anakku ya, gimana supaya mau membaca?
0: Oke.
1: Ya gitu. Mama ada yang kasih duit.
0: Itu untuk menumbuhkan
1: rasa
0: minat untuk membaca. Gitu
1: dan mereka masing-masing mereka memang punya kecenderungan, kayak yang nomor 3 itu sukanya Terelie. Minta beliin buku Terelie aja. Okay. Aku nggak mau yang lain, Terelie aja.
0: Oke. Berarti membaca itu untuk anak muda tuh penting juga ya kan?
1: Iya.
0: Karena
1: penting.
0: Nggak peduli nih kita mau baca apa, maksudnya. Membaca buku fiksi, non fiksi itu nggak apa-apa banget gitu ya kan kak, soalnya
1: nggak apa-apa.
0: Iya soalnya kadang ada yang kayak judging gitu kan, kayak apa sih bacanya buku-buku romans, buku-buku novel anak SMA gitu.
1: Iya bahkan
0: gitu.
1: Di usia segini masih ada ketika kita nawarin buku kan dia itu bukan bacaan kita lagi. Kita udah berumur, nggak itu lagi bacaan kita. Dan rasanya itu nggak banget.
0: Maksudnya ya udah sih kalau kita mau baca aja gitu kan maksudnya nggak ada juga sih bacaan yang nggak berguna
1: juga,
0: ya
1: gitu kan.
0: Betul. Nah Kak Amna, kita lanjut lagi nih, misalnya Kak Amna, kalau ada teman-teman Pro 2 yang rasa nih kalau membaca buku itu berat atau membosankan, nah itu menurut kakak gimana kak, kenapa bisa muncul anggapan kayak gitu?
1: Oh ya pastilah, karena orang kepikiran kan baca buku ini pasti yang tebal.
0: Iya lagi kayak bukunya
1: itu apa fiksi non fiksi malas gitu.
0: Iya
1: pasti bawaannya ngantuk. Kalau bahkan ada orang bilang kalau ingin cepat tidur terapinya ya baca buku.
0: Iya saking baca buku tuh ngantuk gitu ya kayak bosenin gitu udah di pemikirannya kayak gitu. Oke.
1: Ya kayaknya mungkin mesti dirubah, nggak mesti harus dari buku-buku yang tebal. Boleh kadang dari resep masakan kan bisa.
0: Iya baca yang ringan-ringan aja.
1: Di kemasan makanan kita udah membaca juga
0: betul.
1: Kita tahu komposisi makanan apa efeknya kepada namanya kan nampak itu. Jadi nggak mesti sih, jadi dari sana kita bisa tahu memulai membaca tuh dari yang hal yang kita sukai dulu.
0: Betul.
1: Apa jangan, minat kita.
0: Jangan dipaksa baca buku politik gitu-gitu ya kan.
1: Bisa, kalau iya,
0: itu kita, maksudnya kita aja belum minat baca, bacanya udah buku itu. Betul. Gitu kan kak. Misalnya kalau anak-anak muda nih, kayak Wood misalnya baca caption di Instagram.
1: Iya ya, betul.
0: Kan
1: banyak
0: postingan-postingan juga ya kan kak di Instagram. Itu kan bisa kayak gitu aja tuh bisa ya kan kak.
1: Iya betul.
0: Jadi gak harus baca buku yang ratusan halaman gitu ya kan. Kalau kayak gitu, gimana kita mau maksudnya mau suka sama membaca kalau bacanya tuh aja kita udah ngerasa berat gitu.
1: Oke.
0: Nah Kak Amna, kita lanjut lagi nih kulik-kulik soal membaca ini ya. Nah kalau ada nih teman-teman Pro 2 yang pengen mulai membaca Kak Amna, tapi mereka bingung mulai dari mana. Nah itu langkah yang paling sederhana apa sih Kak yang bisa dilakukan?
1: Yang paling disukai dulu.
0: Paling itu disukai dulu.
1: Abis itu yang tipis-tipis aja. Jangan mulai dari buku-buku motivasi yang berat.
0: Iya.
1: Jangan bener. Kayak apa yang lagi tren sekarang, Atomic Habit.
0: Iya,
1: ya.
0: Atomic Habit.
1: Kayak gitu. Itu dulu. Itu, pasti kusut itu, pikirannya.
0: Iya, betul.
1: Ya ringan-ringan dulu. Jadi nanti lama-lama dengan gimana ya waktu berjalan, terus level bacaan kita tentu bisa menaik.
0: Iya, jadi kita untuk menumbuhkan rasa suka untuk membaca
1: itu memang
0: dari yang ringan-ringan dulu. Tapi kalau misalnya emang, wah asik nih membaca, baru ditingkatin kali ya kak.
1: Iya, kayak di media sosial pun kan orang banyak bikin quotes kan.
0: Iya, benar.
1: Kata-kata motivasi atau berbagi cerita dibingkai dalam postingan yang asik gitu, menarik. Itu juga udah membaca namanya.
0: Kalau baca komik gimana, boleh gak kak?
1: Boleh.
0: Baca komik
1: iya,
0: ya.
1: Bisa. Komik itu pun orang bikinnya kan mikir juga.
0: Iya juga.
1: Jadi, anak-anak kan bu, memang kebanyakan bu, ada gak buku komik? Buku komik, rata-rata anak-anak memang suka nyari buku komik. Mereka gak akan mau menghabiskan waktu untuk baca-bacaan yang gak ada gambar sama sekali, gak suka.
0: Tapi kan itu nanti berjalan seiring usia mereka juga ya kan kak. Mungkin kalau mereka dari kecil udah suka membaca, misalnya mereka emang suka baca komik nih waktu kecil. Terus makin bertambah usia mungkin mereka baca yang lain kayak gitu. Yang penting tuh menumbuhkan apa ya,
1: kesukaan kayak,
0: kesukaan untuk membaca.
1: Akrab itu dengan buku lah.
0: Betul, akrab dengan buku. Jujur Uut tuh kayak gimana ya, Kak Uut kan penyiar kan, jadi otomatis harus punya banyak kosakata dan wawasan gitu kan kak, biar apa yang dibilang tuh bervariasi gitu loh kak. Terus waktu itu Uut sempat apa aku baca buku ya kayak gitu. Terus udah nih milih untuk beli buku, baca buku, tapi kayaknya istilahnya kalau di bahasa Minang kayak ange-ange ci ayam gitu kak.
1: Iya betul.
0: Waktu tuh kayak sering baca buku, nyempetin pas lagi siaran kalau agak senggang baca buku. Terus sekarang udah agak hektik, udah tuh udah jarang lagi baca bukunya. Mungkin kak ada tips gak ya untuk Uut?
1: Kalau Uut kayaknya mungkin dengan komunitas mungkin ya.
0: Iya.
1: Dengan teman-teman seumuran, sesuai hobi mungkin nongki-nongkinya di kafe, sejenak letakkan handphonenya.
0: Iya lagi bener-bener.
1: Mungkin masing-masing bawa buku.
0: Iya,
1: curhat, kamu baca buku apa? Udah sampai halaman berapa hari ini?
0: Okay.
1: Dan di luar sana memang udah banyak sih komunitas-komunitas seperti itu.
0: Iya, baca buku banyak juga
1: banyak,
0: ya kan, Kak?
1: Dengan hobi yang sama, mereka sering support. Jadi gak ada yang merasa gimana ya gitu. Oh, ketinggalan apa gitu.
0: Oke, soalnya gimana ya kak, kalau baca buku nih kadang orang mikirnya, alah apa sih dia paling kayak
1: kutu buku.
0: Iya kutu buku kayak gitu. Maksudnya image-nya tuh kayak seakan-akan kalau kita baca buku tuh kita anak-anak kutu buku kayak kakak bilang tadi. Padahal kan kita baca buku tuh untuk menambah wawasan gitu ya kan kak. Nah next kak Amna, dari pengalaman kakak sendiri nih, kakak suka membaca lah ya tentunya kan kak. Nah apa sih kak perubahan yang paling kerasa dalam diri kakak setelah kakak membiasakan untuk membaca?
1: Tentu yang pertama pasti menemukan sesuatu yang baru. Walaupun gak ada sesuatu yang baru di bawah matahari ya. Sesuatu yang baru yang sebelumnya mungkin tidak tercapai dari pemikiran kita. Membuka wawasan kita gitu kan. Menemukan ide-ide baru juga wawasannya kita nih pasti lebih, kita merasa lebih kecil gitu. Ada dengan membaca, ada nampak lagi cakrawala baru gitu.
0: Betul.
1: Dan pengalaman yang kita dapat selama hidup belum tentu sama dengan orang lain.
0: Betul.
1: Dan biasanya yang tertulis itu biasanya berasal dari pengalaman-pengalaman orang juga bikin buku, baik fiksi dan non-fiksi ya. Orang bikin buku itu pasti melalui berbagai macam pengalaman, riset.
0: Betul, iya gitu kan? Benar.
1: Makanya dituangkan dalam bentuk buku.
0: Betul, orang yang bikin buku fiksi pun mereka pasti
1: betul,
0: ada. Enggak, maksudnya bukan semata-mata.
1: Enggak bisa sembarangan, enggak abal-abal itu.
0: Benar-benar kayak siapa ya, Terry Lie itu kan bukunya fiksi juga ya kan Kak? Maksudnya emang ya pasti itu di ada risetnya juga kan, nggak mungkin kayak bikin buku sembarangan aja gitu. Nah, karena kan ini udah dari kecil banget ya membaca gitu, apalagi tadi udah sempat bilang kalau membaca ini warisan dari ayahnya Kak Amna. Nah, Kak Amna, apakah menurut Kak Amna membaca ini bisa membantu seseorang untuk lebih memahami hidup, masalah atau perasaan dirinya sendiri?
1: Betul, bisa banget.
0: Bisa banget. Ya?
1: Membaca membuat kita, yang tadi itu, membuat kita lebih empati. Jadi pengalaman-pengalaman orang itu bisa kita jadikan pelajaran juga buat kita. Jika itu pengalaman buruk, jangan sampai kejadian ke kita. Jika itu baik, kita jadikan itu semacam referensi.
0: Iya,
1: kita.
0: betul.
1: Iya, gitu.
0: Jadi memang apa ya, memang bisa kita untuk lebih memahami hidup ataupun masalah orang lain atau kayak perasaan dari orang lain gitu, atau perasaan kita sendiri kan, kayak kita nih misalnya nggak bisa ngungkapin perasaan gitu, terus kita baca buku ternyata kayak wah ini kayaknya apa yang aku rasain banget gitu.
1: Termasuk itu Kakak, sekarang ini kan media sosial sudah sangat berkembang ya. Jadi kita lihat orang-orang itu sangat mudah mengkritik, menghakimi, belum apa-apa udah gini-gini.
0: Iya.
1: Betul.
0: Iya. Langsung.
1: Padahal mungkin sesuatu terjadi ada penyebab sebab akibat di belakangnya.
0: Betul sekali.
1: Dan kita harus bisa mencoba untuk memandang dari sudut orang lain gitu.
0: Betul. Jadi enggak dari POV kita aja,
1: iya,
0: atau
1: betul,
0: dari POV
1: betul,
0: orang
1: itu.
0: Yang banyak aja gitu. Betul-betul sih, Kak. Tapi Kak, jujur karena tadi pertanyaannya seputar membaca tuh bisa lebih memahami hidup. Itu tuh memang benar sih, karena ada waktu itu buku yang Wood baca, kalau boleh di-mention namanya kayak Sisi Tergelap Surga. Kak Amna pernah baca gak ya?
1: Belum.
0: Karena itu bacanya tentang kehidupan di Jakarta gitu Kak. Kayak kita kan mikir di Jakarta tuh asik, kota besar, banyak hiburan. Ternyata kalau dari sisi lainnya tuh kayak ada hal-hal yang kita tuh jadi ngerti kenapa orang di Jakarta banyak yang copet, banyak kriminalitas. Itu kita kayak tahu gitu, mungkin kita mikirnya kayak apa sih di Jakarta banyak kriminal gini-gini segala macam gitu kan. Tapi dari buku itu kita tahu kenapa mereka kayak gitu.
1: Betul.
0: Gitu. Emang setuju sih. Nah Kak, ada gak ya satu buku atau bacaan yang paling berkesan nih bagi Kakak dan ikut membentuk cara Kakak memandang hidup gitu?
1: Waduh, kalau buku banyak sih. Mungkin bisa dipilih beberapa mungkin ya. Kayak Laskar Pelangi. Walaupun itu terbitnya udah di tahun 2000-an ya.
0: Iya, udah lama banget Kak.
1: Tapi itu memang sampai sekarang masih ingat gitu.
0: Gimana kronologi
1: ceritanya. Gimana pendidikan itu susah banget bagi daerah-daerah
0: yang kayak gitu ya kan Kak.
1: Dan boleh dibilang privilege kayaknya pendidikan. Termasuk orang tua yang memberikan pendidikan, enggak semua orang tua bisa.
0: Iya gitu. Benar, sekalipun orang tuanya mungkin bisa memberikan pendidikan, kayak aksesnya kayak ya sih, Laskar Pelangi itu memang
1: fenomenal ya.
0: Iya, selain novelnya, filmnya pun juga bagus gitu. Kalau enggak bagus enggak mungkin ditayangin berulang-ulang kali, bahkan sampai sekarang kayaknya ada
1: masih
0: juga
1: diputar. Iya, termasuk kemarin kan di Jam Gadang masih diputar rasanya.
0: Iya, memang bagus gitu. Nah. Oke, teman-teman Pro 2, asik banget nih kita mengulik-ngulik seputar dengan bacaan dan juga menulis bareng Kak Amna. Tapi malam hari ini kita bakal break dulu ya, karena keseruan nanti kita bakal lanjutin lagi setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana teman-teman Pro 2, tetap stay tune terus aja di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi dan juga channel YouTube RRI Bukit Tinggi.
2: Konten kreator kini bukan lagi sekedar hobi, tapi sudah menjadi profesi serius dalam ekosistem ekonomi kreatif. Lewat media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube, anak muda bisa menghasilkan cuan dari ide, kreativitas, dan keunikan diri sendiri. Mulai dari konten edukasi, hiburan, sampai promosi UMKM, semua punya nilai ekonomi jika dikemas dengan konsisten dan relevan. Profesi ini juga membuka banyak peluang kerja baru, seperti editor video, copywriter, hingga manajer media sosial. Walaupun terlihat santai, menjadi konten kreator tetap butuh strategi, disiplin, dan kemampuan membaca tren. Di era digital sekarang, konten kreator adalah bukti bahwa kreativitas bisa menjadi aset masa depan.

0: gak capek tuh mata main gadget terus?
1: Ih, emang kamu baca buku melulu?
0: Iya biarin, kan itu lebih positif.
1: Kuper tahu, kurang pergaulan, gak punya teman dan kudet. Ini era digital kali, manfaatin dong jari-jarimu.
0: Jarimu bisa jadi harimaumu yang akan memakan kamu. Jangan biarkan gadget mengendalikan waktumu, apalagi mengomentari kehidupan orang lain.
1: Terus aku harus gimana?
0: Ya istirahatkan gadgetnya, lakukan hal-hal yang bermanfaat.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Hey, teman-teman Pro 2, balik lagi ya kita di Ruang Literasi buat malam hari ini. Dan tentunya masih bareng Uut ya, dan juga Kak Amna. Say hi dulu Kak Amna ke teman-teman Pro 2.
2: Halo
1: ya teman-teman Pro 2, tentunya kita masih di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, dan juga kita masih di channel YouTube RRI Bukit Tinggi. Nah Kak Amna, kita masih mengulik-ngulik nih seputar dengan kebiasaan membaca. Nah, di tengah era media sosial yang serba cepat kayak sekarang ya Kak, gimana sih Kak caranya buat kita, apalagi anak-anak muda nih kayak Uut, menjaga kebiasaan membaca agar gak kalah nih sama scroll-scroll yang kadang tuh gak penting-penting banget gitu.
3: Waduh, itu memang butuh tekad kayaknya.
1: Iya, tekad ya, dan tekad niat
3: yang,
1: gitu ya.
3: Iya, tekad dan niat yang luar biasa.
1: Oke.
3: Mungkin memang ditaruh sebentar, dicari bacaan yang memang disukai gitu.
1: Betul.
3: Intinya ya memang harus menyempatkan diri.
1: Iya sih, ya. Menyempatkan diri sih ya Kak.
3: Kan gak mungkin kita gini-gini aja kan.
1: Betul.
3: Harus nambah juga ilmunya.
1: Betul.
3: Setidaknya membaca kan nanti menjadikan pikiran kita lebih kritis, gak mudah
1: iya,
3: menerima berita hoax.
1: Betul,
3: setuju. Gak mudah dikadalin orang.
1: Betul.
3: Sekarang kan kayak banyak yang judul-judol kali ya.
1: Iya benar, judul.
3: Lewat di scroll-scroll, gitu. Keklik.
1: Iya, keklik. Betul. Tapi mungkin ada juga misalnya teman-teman Pro 2 yang emang hobinya ngelihat sosial media, ngelihat gadget, ya udah sih dibiasain dari baca-baca yang ada di media sosial aja kali ya,
3: boleh.
1: Kalau misalnya mau membaca buku tuh agak susah, ya udah dibiasain.
3: Bikin konten tentang buku juga bisa.
1: Iya kan, kayak resensi buku, gitu, review buku, ya kan Kak. Dari sana mungkin kita bisa suka membaca ya kan Kak.
3: Bisa. Karena jadi kita kan membaca atau kan masuk ke literasi. Jadi literasi itu enggak sekedar membaca, menulis aja. Banyak literasi digital termasuk dia tuh salah satunya kan. Jadi dengan membuat konten, fotografi yang diolah sedemikian rupa, dimasukin ke media sosial, itu udah literasi juga namanya.
1: Soalnya tapi jujur baru tahu sih, karena Uut mikirnya literasi itu memang seputar membaca dan menulis aja sih Kak.
3: Ada empat literasi itu, ada literasi yang dasar itu membaca dan menulis, kemudian literasi digital, literasi finansial, dan literasi budaya kewargaan. Masuk di sana. Menari itu juga masuk literasi. Ya kan dari gerak itu, gerakan kan gak asal dibikin. Ada filosofinya
1: iya
3: setiap
1: sih,
3: gerakan.
1: Benar sih.
3: Memoto juga gak asal juga.
1: Gak asal
3: juga.
1: Moto.
3: Kita butuh
1: ya kan,
3: konsentrasi, pencahayaan gitu kan.
1: Betul sih. Kalau memang dia ahli di bidang foto tuh dia pasti tahu ya kan. Maksudnya kalau kayak Uut mah foto asal aja sih. Yang penting Uutnya cantik, bagus gitu. Gitu. Kalau orang yang paham itu juga nggak asal ya kan Kak, ada pencahayaannya tadi.
3: Iya, bisa dijual.
1: Iya.
3: Masuk ke literasi finansial, menghasilkan juga. Jadi, gimana kita juga mengelola keuangan itu termasuk literasi itu.
1: Jadi literasi nggak cuma membaca ya teman-teman Pro. Jadi kayak pemahaman baru nih buat kita di malam hari ini.
3: Banyak.
1: Nah Kak, tadi kan kita udah banyak ya bahas seputar dengan membaca. Balik lagi nih kita ke nulis. Sekarang menurut kakak, apa sih arti menulis dalam hidup kakak?
3: Menulis itu adalah sarana penyembuhan, khusus bagi aku ya.
1: Healing
3: aku suka, ya. Suka bikin setiap ada tulisan, selalu bikin hashtag di bawah.
1: Apa?
3: Writing is myself healing. Jadi mungkin kalau agak pusing-pusing, penuh rasanya di sini, nggak tahu mau kemana diomongin,
1: ditulis
3: kita
1: aja.
3: Nulis.
1: Nah,
3: gitu, barang 5 kalimat atau 2 kalimat aja, udah rasanya udah merilis emosi kita.
1: Betul. Biasanya kakak nulis di mana aja Kak? Selain kayak di buku gitu, kakak nulis
3: ada aja? Biasanya ada kalau dalam tas ada not kecil. Not itu bisa blok not itu bisa ganti-ganti sih buku-buku kayak yang binder spiral itu.
1: Iya benar-benar.
3: Kadang kelihatan ini, ah, udah nulis sedikit, udah gitu aja. Atau oh ada baca ini misalnya di WhatsApp kan bisa dibikin dokumen sendiri,
1: betul-betul
3: kita tulis.
1: Oh iya di notes apa misalnya gitu ya. Apakah ada nulis di ini nggak kayak punya blog sendiri gitu?
3: Ada blog gak? Ada namanya di perasa udah lama, cuman ngisi aktifnya baru setahun kemarin. Duluan yang fisik dulu iya, kan. Ada ruang nurang gitu aja. Terus kalau di Instagram juga ada. Biasanya Instagram ini aku ikutan event menulis 30 hari di bulan Januari, khusus di bulan Januari. Jadi setiap hari nulis biasanya refleksi apa yang kita alami setiap hari itu ditulis. Kadang penitiannya ngetuin tema-temanya.
1: Oh gitu.
3: Dan kalau udah rasanya kalau dikumpulin udah jadi bola satu buku.
1: Iya kan, karena sebulan kan Kak.
3: Sebulan.
1: Apalagi misalnya kalau kayak Kak Amna nih memang suka nulis, otomatis banyak bisa dikembangkan kan. Misalnya dari satu tema bisa banyak tulisan kayak gitu. Terus misalnya apa yang terjadi di hari itu tuh tiba-tiba kayak banyak aja tulisannya, itu bisa gak sih ya kan Kak?
3: Bisa kalau dipaksain.
1: Kalau dipaksain gak tuh. Tapi Kak Amna memang setiap hari ada, maksudnya ada nulis.
3: Kalau jadwal nulis kayaknya enggak sih. Cuman di kepala itu kalau ini bisa dijadiin tulisan. Cuman nulis gitu aja dikit di WhatsApp biasanya, di grup sendiri.
1: Gitu.
3: Udah.
1: Tapi nanti aja. Misalnya yang dari yang notes-notes yang Kak bikin di WhatsApp itu kayak kayak terjadi enggak gitu, Kak tulis enggak gitu, atau cuma notes-nya aja nih?
3: Ada yang ditulis lanjut, ada yang enggak?
1: Oh, ada yang enggak ya.
3: Gitu.
1: Karena kesibukan tadi lagi ya kan Kak gitu.
3: Ya betul.
1: Kak misalnya nih kalau kita lihat dari buku ini Kak nulisnya berapa lama Kak biasanya satu buku ini?
3: Ini waktu itu karena COVID ya, kebetulan ikut event, ada yang nulis tiap hari 30 hari. Jadi satu buku. Cuman sampai proses penulisan sampai selesai ada makan waktu 3 bulan. Kayaknya yang paling lama ini kali.
1: The Quest ini ya.
3: Iya, The Quest nih. Ini fantasy adventure.
1: Tapi padahal dari segi halamannya kayaknya ini yang paling tipis kayaknya ya, Kak. Tapi justru yang paling lama ya.
3: Iya, ini memang formatnya novela.
1: Oke.
3: Enggak sampai 50.000 kata di bawah itu, sekitar 27.000 kata, memang kayaknya agak tipis.
1: Oke.
3: 3 tahun.
1: Wow.
3: Dari 2023 ya, baru cetaknya 2025 Januari.
1: Lumayan lama ya. Oke. Nah Kak, banyak nih orang yang mau nulis kan, misalnya pengen coba hobi baru atau pengen punya pengalaman yang baru, terus coba-coba mau nulis gitu. Tapi mereka sering ngerasa kayak takut tulisannya tuh jelek atau apa sih tulisan receh gitu kan, atau gak menarik gitu. Nah gimana sih Kakak ngeliat ketakutan kayak gitu?
3: Itu biasa ya.
1: Biasa.
3: Tapi memang harus dituliskan.
1: Ditulis aja, mumpung kebiasa ya Kak.
3: Dituliskan, kita nanti aja dulu mengkaji itu bagus, enggaknya. Yang penting kita sudah mengeluarkan ide kita, merilis emosi apa yang terasa.
1: Betul.
3: Menuangkannya dalam kalimat, nanti lama-kelamaan pasti banyak dan tambah bagus.
1: Betul.
3: Enggak, jangan dipikirin dulu, oh ini bakalan diketawain orang, orang belum tentu bisa bikin itu.
1: Orang yang ngetawain itu justru orang yang gak bisa kadang ya kan Kak?
3: Betul, iya kan? Yang omdo aja ya.
1: Iya bener. Maksudnya yang emang banyak ini aja. Maksudnya gak sebisa itu
3: orang, karena memang kebanyakan orang hanya bisa mengkritik.
1: Betul, justru orang yang bisa tuh mereka bakal lebih menghargai kan Kak. Betul. Walaupun sebenarnya tulisan kita entah emang receh gitu, pasti mereka bakal ngasih masukan aja gitu. Misalnya nih Uut nulis kan, terus Kakak kan bisa nulis, terus Uut liatin Kak gimana nih Kak, pasti Kakak kayak gak akan ngejudge Uut gitu. Pasti Kak bakal ngasih masukan, oh iya menurut Kakak gini gitu. Justru orang-orang yang emang bisa tuh gak bakal ngetawain kita. Jadi gak buat
3: semua orang bisa.
1: Iya bener Uut setuju juga sih. Nah Kak Amna, menurut Kak Amna nih, apakah untuk menjadi seorang penulis itu tuh kita harus punya bakat dari awal atau bisa dilatih pelan-pelan Kak?
3: Menulis adalah sebuah keterampilan.
1: Keterampilan.
3: Kalau boleh dibilang kayak soft skill ya.
1: Iya betul, soft skill.
3: Keterampilan itu akan bisa kita peroleh kalau kita berlatih terus.
1: Betul.
3: Berlatih terus, sama kayak olahraga, kita melatih otot kita, misalnya berlari dilatih terus. Jadi menulis pun butuh otot, butuh konsistensi untuk melakukannya terus menerus. Memang sih ada nanti ada masanya kita bosan.
1: Iya tuh wajar juga ya kan Kak.
3: Kalau bakat mungkin enggak, palingan 10%.
1: Iya, memang gitu lebih harus banyaknya tuh konsisten gitu ya. Karena buat apa juga kita punya bakat tapi ya, kita nggak punya niat dan konsistennya
3: untuk
1: gitu
3: merealisasi.
1: Iya, karena orang yang berbakat bakal kalah dengan orang yang niat kayaknya.
3: Betul
1: ya kan Kak? Ya. Oke, kayak Kak Amna aja nih. Nah, dia kan punya kesibukan gitu, tapi dia tetap menyempatkan untuk menulis tuh udah melihat kan gimana Kak Amna ini konsisten untuk menulis dan juga niat ya kan Kak?
3: Betul.
1: Kak, kalau Uut boleh tahu Kak, gimana sih Kakak meluangkan waktu untuk menulis Kak? Karena kan Kakak sibuk nih, ibu, rumah tangga, punya anak empat, ya? Anak kucing juga banyak gitu ya kan. Belum lagi kerjaan, itu gimana Kak, kok bisa?
3: Ya, ini biasanya pulang kantor.
1: Oke.
3: Kalau aku kan masaknya pagi, udah selesai semuanya, anak-anak udah sekolah. Kantor, pulang dari kantor biasanya menulis.
1: Oke.
3: Ditargetkan misalnya kalau butuhnya memang minimal 1000 kata, ya harus
1: 1000.
3: 1000 gitu. Maksudnya untuk nulis novel itu kalau bisa 1000 sampai 1500 kata dalam satu hari baru bisa dibilang satu bab gitu ya.
1: Oke.
3: Jadi sampai malam biasanya.
1: Wow.
3: Ya, digabung-gabung dengan aktivitas lain kan diselingi.
1: Oh, disambil lah.
3: Jadi sambilnya nyambil-nyambil sih. Cuma ya akhir-akhir ini mungkin karena kesibukan kita nggak ke novel udah agak kurang, lebih ke tulisan esai kayak refleksi.
1: Oh iya, gitu. Iya.
3: Karena faktor usia kali ya dan nambah.
1: Betul juga sih. Mungkin Kak Amna juga kayaknya aku mau nulis yang lain nih gitu.
3: Kayak cerita parenting. Anak-anak ini kan setiap anak ada kisahnya.
1: Betul.
3: Oh ini bisa ditulisin deh.
1: Itu biasanya Kak Amna, maksudnya yang nulis kayak gitu di mana Kak? Udah dipublish gitu atau belum?
3: Enggak, kita nulis di laptop
1: dulu. Oh, di laptop aja. Iya.
3: Karena kalau pernah ada kertas kan lihat coba di kertas dulu.
1: Oke.
3: Okay. Konsepnya sih lebih suka nulis dulu dibikin konsepnya di kertas. Buku-buku ya dibikin online-nya dulu.
1: Betul. Uut pikir akan nulis kayak gitu tuh kayak esai gitu, kayak Kakak publish gitu kayak di media sosial atau di
3: ini mau ngumpulin, lagi sedang menyusun jadi sebuah kompilasi karya.
1: Okay.
3: Nanti ada tentang parenting. Terus ada kumpulan cerpen dan puisi. Masih kalau naskahnya sih udah 75%.
1: Sedikit lagi nih.
3: Cuman iya menggabungkannya dan untuk layout segala macamnya.
1: Kita tunggu aja lah ya.
3: Iya.
1: Nah Kak, secara umum aja nih Kak, biasanya inspirasi Kakak menulis itu datang dari mana sih Kak?
3: Kalau untuk inspirasi bisa datang dari mana saja sih, apa yang kita rasa. Bisa jadi apa yang kita hidup. Bawi apa yang kita lihat.
1: Oke.
3: Misalnya kita lewat suatu tempat, ada bau-bauan yang mengingatkan kita pada masa lalu.
1: Asik, terus.
3: Nah itu bisa
1: itu jadi inspirasi
3: perasaan,
1: buat nulis.
3: Perasaan bau ini dulu pernah ada.
1: Okay.
3: Aku akan sesuatu hal.
1: Iya betul.
3: Kayak nasi bungkus saja, nasi ramas. Kok nasi ramas sekarang nggak kayak dulu baunya?
1: Iya betul.
3: Waktu papa kita bawa nasi dari kantor, kok baunya luar biasa.
1: Itu bisa jadi inspirasi,
3: bisa jadi kenangan, bisa gitu jadi inspirasi ya. Bisa, oh berarti ada kasih sayang orang tua mungkin di nasi bungkus yang bela-belain dibawa dari kantor.
1: Walaupun gitu, nasinya udah dingin gitu ya kan, tapi
3: kok enak banget rasanya.
1: Itu bisa jadi inspirasi juga ya kan Kak. Kalau dari novel-novel Kakak ini inspirasinya dari mana aja nih Kak? Banyaknya
3: ada yang kata orang sih cerita sebuah buku itu adalah manifestasi 10% dari orang yang nulisnya. Ini memang ada beberapa cerita yang memang dari diri sendiri gitu, dari cipta masa lalu, lalu digabungin itu inspirasinya gitu.
1: Okay. Nah kalau kita masih ngomongin inspirasi nih Kak, Kakak pernah gak sih kayak kehilangan inspirasi atau kayak idenya buntu gitu, pernah nggak sih Kak ngalamin gitu? Writer's block ya Kak namanya.
3: Betul. Itu pasti dialami semua penulis
1: ya, bahkan Terelia sekalipun mungkin pernah ya kayak gitu Kak. Nah kalau Kakak sendiri tuh gimana Kak cara mengatasi writer's block?
3: Kalau udah buntu sih biasanya berhenti dulu sih.
1: Berhenti.
3: Dan
1: dulu,
3: itu kayaknya
1: ya
3: berkaitan dengan mengisi lagi. Berarti membaca, butuh membaca.
1: Butuh inspirasi lain gitu. Wawasan lain gitu ya.
3: Pasti. Mandangnya paling-paling itu biasanya di ide, jalan cerita, pemilihan diksi. Dan untuk satu buku, misalnya satu genre kita bikin, itu setidaknya kita harus baca 5 buku di genre yang sama. Itu menurut aku ya, kayak gitu. Jadi kita bisa terinspirasi lagi. istilahnya nge-recharge lagi.
1: Betul.
3: Yang udah mulai baterainya udah low.
1: Jadi kita anggap aja writer's block nih kayak baterai kita untuk menulis tuh lagi low gitu. Lagi jadi kita perlu di-recharge lagi nih dengan baca-bacaan yang lain kayak gitu.
3: Dengan sepiring donat juga boleh.
1: Iya. mungkin karena mau donat, Kak. Kak. Oke, berarti biasanya memang pasti ada lah ya penulis itu mengalami writer's block itu, dan juga merupakan hal yang wajar kayak gitu ya kan Kak. Selain membaca buku yang lain nih Kak, untuk recharge-nya tadi, Kakak ada ritual apa lagi sih biasanya kalau lagi mengalami writer's block ini, atau misalnya pergi berwisata gitu, atau Kakak ngapain kayak gitu?
3: Kayaknya ritual nggak ada ya. Paling itu tadi, kalau mau semangat lagi kayaknya ditemani beberapa cemilan.
1: Cemilan ya.
3: Donat. Habis ganti donat kerupuk.
1: Tuh, jadi mau yang manis
3: biasanya
1: lagi,
3: kalau gitu. Sedang mempush nulis itu biasanya berat badan pun naik. Gitu. Kita sih enggak butuh yang harus healing ke tempat sana atau enggak.
1: Soalnya mungkin ada juga
3: orang rumahan juga.
1: Mana tahu nih ada juga kan misalnya penulis-penulis yang lain itu juga kayak pergi keluar dulu untuk
3: ada,
1: mencari
3: beda-beda ya.
1: Betul. Nah, Kak, gimana sih Kak caranya buat tulisan yang bukan cuma indah dibaca aja, tapi juga bisa menyentuh dan menginspirasi orang lain? Ada tipsnya enggak nih, Kak?
3: Ada tipsnya ya, gimana? Kata Kak, aku pernah membaca sesuatu pernyataan orang yang bisa nulis itu biasanya mempunyai masa kecil yang menyedihkan dan sering patah hati. Dengan begitu kayaknya apa yang kita sampaikan tuh lebih jujur. Lebih jujur dan memang apa yang dibuat dengan ditulis dengan hati pasti akan sampai ke hati juga. Jadi gak maksain sesuatu yang gimana lah kesannya gak jujur atau gimana.
1: Betul.
3: Jadi pembaca akan menilai sendiri.
1: Betul.
3: Gimana tulisan itu. Kalau aku nulis, mungkin kapan-kapan Kakak bisa baca. Aku nulis ini gak bisa yang mendayu-dayu gitu.
1: Mendayu-dayu.
3: Mungkin kalau dilihat isinya rata-rata sederhana sih.
1: Sederhana aja. Mendayu-dayu
3: dan
1: nih.
3: Dan itu bisa dicerna oleh pembaca. Kalau bisa. Pembaca gak mikir. Apa sih artinya?
1: Ya soalnya kita udah mikir sama alur ceritanya, harus mikir lagi kosakatanya.
3: Jangan dibikin ribet ya.
1: Jadi maksudnya kan mendayu-dayu ini lebih ke kayak puitis gitu kan?
3: Iya, puitis. Enggak begitu. Baik saya bikin puisi juga kayak gitu. Rawa aja enggak yang mendayu-dayu, yang banyak ornamennya enggak gitu.
1: Nah, menurut Kakak sendiri nih dalam tulisannya itu jujur, kejujuran itu penting atau enggak, Kak?
3: Penting banget ya. Karena biasanya sih menulis ini memang apa yang kita rasakan, kita pikirkan itu biasanya tertuang dalam tulisan itu.
1: Betul. Berarti memang penting banget ya kejujuran itu dalam menulis. Jadi buat
3: ada juga sih nulis ini untuk enggak jujurnya kan ada juga.
1: ada sih, bener-bener.
3: Kan ada juga gitu.
1: Nah, Kak Amna, apakah pernah ada pembaca dari Kakak yang merasa terbantu nih atau terinspirasi dari tulisan Kakak? Ada enggak?
3: Kalau beberapa genre gitu? Karena kalau surat cinta.
1: Ada enggak, Kak?
3: Ada sih beberapa penumpang ya. Ada yang bilangnya kayak gini. Kebawa ke mimpi.
1: Oh iya.
3: Ada yang kebawa ke mimpi. Ada mungkin settingnya yang agak ada the love course itu.
1: Iya, fantasi.
3: Fantasinya beda dunia gitu kan. Saking mungkin dia saking bacanya asik banget masuk ke mimpi.
1: Iya, masuk ke mimpi.
3: Terus ada kalau di media sosial ada beberapa orang yang merepost dan menjadikan tuh favorit kan itu kan satu aja yang jadiin favorit.
1: Kayak udah senang gitu ya, Kak.
3: Berarti relate dengan mereka gitu. Apa yang kita tulis itu memvalidasi perasaan mereka.
1: Betul. Selain kesenangan tadi nih, misalnya ada yang ngasih Kakak surat cinta atau yang ngasih kayak
3: kita
1: tulisan
3: surat cinta kayaknya WA mungkin lagi.
1: Iya, sekarang kan udah zaman udah berkembang ya kan kayak istilahnya kita bilang aja surat cinta untuk penulis lah gitu. Terus ada juga yang ngasih favorit nih sama tulisan Kakak gitu, nge-like misalnya gitu. Itu selain perasaan senang, kira-kira gimana lagi sih Kak rasanya dari diri Kakak sendiri gitu? Ternyata tulisan Kakak tuh bagus gitu.
3: Iya, senang bisa memberi

0: kakak terbitin nggak kak? Maksudnya mau kakak publish dalam waktu dekat atau tulisan gitu?
1: Kayaknya mungkin di akhir tahun kumpulan itu, kumpulan cerpen sama puisi.
0: Yang esai tadi juga nggak kak?
1: Kalau yang esai masih belum sih.
0: Belum ya?
1: Masih
0: jauh lah ya.
1: Desainnya udah dikumpulin.
0: Oke. Okay.
1: Cuman kalau ini dipegang kayaknya enggak.
0: Iya, enggak maksimal juga.
1: Gimana ya kedepannya nanti gitu.
0: Tunggu aja lah ya gitu. Biasanya Kak Amna ini aktifnya di mana nih? Di Instagram, di mana sosial media?
1: Di Instagram ada, di TikTok ada.
0: Mana tahu ada nih teman-teman Pro2 yang mau ngepoin Kak Amna, misalnya mau tahu gimana update-nya, udah nge-publish apa yang baru, mungkin bisa di cari di mana kayak gitu. Oke. Nah, Kak Amna gimana nih menurut Kak Amna kondisi literasi anak muda saat ini? Menurut Kak Amna sendiri?
1: Kalau dilihat dari minat pada buku fisik mungkin agak
0: kurang gitu ya.
1: Okay. Tapi enggak juga sih, di kota-kota besar kayaknya
0: ada juga tahu
1: mereka
0: Kak.
1: Sudah bikin klub-klub buku.
0: Iya, betul.
1: Kayak udah jadi tren gaya hidup ya.
0: Betul.
1: Jadi enggak nongkrong sembarang nongkrong gitu kan. Terus memang butuh wadah sih untuk
0: wadah
1: untuk memfasilitasi itu.
0: Betul.
1: Kalau anak muda ini kan kalau udah dicetuskan mereka pasti mau.
0: Iya, apalagi kalau misalnya udah banyak yang ikut kayak misalnya komunitas atau wadah untuk membaca buku. Misalnya rame nih, yang lain pada FOMO. Nah dari FOMO itu ya Kak mungkin bisa membentuk kayak apa ya, budaya membaca itu lagi gitu. Dan untuk menumbuhkan minat juga. Karena dibilang kayak kurang minat untuk membaca buku fisik, enggak juga Kak. Karena kayak di coffee shop tuh itu kan banyak Kak disediakan
1: buku besar kayaknya masih bertahan di Sumbar ini kan.
0: Iya, benar.
1: Saat di daerah lain udah gulung tikar.
0: Iya,
1: di
0: benar.
1: Kita masih ada dan itu rame.
0: Dan mungkin memang orang baca buku ini enggak terlalu di apa ya, dipamerkan gitu lah ya. Kayaknya kita enggak kelihatan juga.
1: Kita perlu menormalisasi
0: untuk pamer.
1: Budaya buku ya, untuk pamer baca.
0: Iya, benar, biar orang tuh tahu
1: kalau gini bawa buku di rumah sakit atau di tempat fasilitas umum kita rada agak malu-malu ya.
0: Iya.
1: Mendingan buka handphone. Kita ganti sekarang
0: sama buku.
1: Kita jadikan itu sesuatu yang keren.
0: Iya, baca buku itu keren, bukan kutu buku gitu. Soalnya kalau kayak orang olahraga tuh bisa update dari pencapaian dia olahraga, lari sekian kilo, udah bakar kalori sekian kilo. Buku juga boleh ya kan,
1: betul
0: Kak.
1: Sekali.
0: Aku udah baca.
1: Seenggaknya kita hari ini sesuatu kutipan dari buku atau yang dibaca itu difotoin,
0: betul,
1: dipajang di story WA, bisa jadi itu menginspirasi orang lain gitu.
0: Iya, benar. Ya nggak apa-apa sih.
1: Udah
0: ya
1: dicobain kayak gitu kan, cuman potongan dari koran atau
0: iya benar,
1: banyak yang liatin. Makanya orang tuh relate bisa jadi kan dengan itu keadaan.
0: Betul.
1: Betul sekali kayak aku hari ini.
0: Jadi nggak apa-apa teman-teman Pro2 kalau misalnya kamu baca buku mau dipamerin tuh nggak apa-apa banget. Karena kan kita baca buku tuh berguna, bukan suatu hal yang sia-sia gitu ya kan Kak. Nah Kak, menurut kakak sendiri nih sebagai orang yang hobi membaca dan juga orang yang hobi menulis dan juga bisa dibilang penulis gitu kan, udah banyak nih melahirkan buku-buku yang bagus-bagus, dari covernya aja udah cantik gitu kan.
1: Bikin sendiri?
0: Iya, keren banget. Kalau penasaran, gak bisa disorot lagi. Nah, karena menurut kakak gimana sih minat membaca dan menulis ini kira-kira masih punya ruang untuk tumbuh gak Kak di era kayak sekarang?
1: Punya banget.
0: Okay.
1: Karena tren suatu zaman itu pasti akan berputar kita terus kan.
0: Iya.
1: Saya jadi ini enggak tren lagi, besoknya tren lagi.
0: Kan
1: kita enggak tahu dengan cara atau gaya gimana budaya baca ini bisa menjadi tren. Tentunya kita harus berusaha terus.
0: Betul ya, untuk menjadikan budaya membaca itu tren ya harus ada yang pamer dulu deh gitu. Atau nanti yang pamer baca buku.
1: Harus harus biar pamer
0: orang. Iya, biar orang-orang tuh kayak
1: hal yang baik harus dipamerkan.
0: Betul. Sama halnya kayak olahraga. Kan olahraga baik, membaca buku juga baik. Kita juga berhak untuk pamer ya kan Kak. Nah Kak Amna, apakah peran media sosial dalam dunia literasi ini penting atau enggak?
1: Penting sekali.
0: Karena sekarang udah berkembang juga zaman ya kan Kak. Jadi media sosial,
1: penyampaian dua hal itu, membaca dan menulis itu kayaknya lebih efektif di
0: media sosial. Betul sih, karena sekarang banyak kayak apa ya, media-media untuk menulis dan juga membaca. Itu ada kayak beberapa aplikasi gitu yang biar kita tuh bisa membaca secara online gitu. Terus juga ada blogspot. Jadi kan membuktikan kalau memang media sosial ini sangat berperan gitu ya
1: sangat
0: kan Kak.
1: Sangat berperan, iya.
0: Untuk menumbuhkan minat membaca juga kan Kak.
1: Iya, betul sekali.

0: dari caption
1: kita, kayak kakak menulis untuk branding ya, itu butuh sekali. Terus bagi pembaca sepertinya kita bisa bikin tulisan curhatan sendiri mungkin.
0: Iya, benar-benar.
1: Curhatan itu mungkin ada orang yang mengalami juga. Pasti komenannya banyak.
0: Iya, kayak aku juga ini kok. Ini kok apanya tulisannya aku banget ya. Iya, kok ini curhatan adik aku kedengeran ya gitu. Iya sih, ternyata memang sangat berperan ya, Kak. Berperan. Nah, mungkin Kak Amna kalau teman-teman Pro 2 pengen mulai menulis nih di media sosial atau di blog ya kan atau di jurnal pribadi, itu pesan apa sih yang pengen Kakak sampaikan ke teman-teman Pro 2?
1: Mulai aja nulis dulu, mulai dari hal-hal yang kamu sukai, mulai dari hal-hal yang dekat dengan kamu.
0: Yang dekat dulu lah ya.
1: Yang dekat dulu, misalnya keseharian kita,
0: iya, ngapain bener.
1: Kita ya, hari ini aku memanen jambu di halaman rumah.
0: Iya.
1: Kesannya sederhana,
0: tulis aja,
1: tapi jika dituliskan, itu pasti menjadi sebuah cerita yang mungkin orang nggak, orang lain nggak ada batang jambu di depan rumahnya.
0: Iya kan? Lagi, betul.
1: Atau kita hari ini jalan ada kolam genangan air di jalanan. Kakak akan timbul ini kapan sih diperbaiki? Apa sih bahayanya? Coba dituliskan. Itu bisa dituliskan.
0: Jadi banyak aja idenya ya, Kak. Betul sih.
1: Tuliskan apa yang kamu rasakan atau perasaan hari ini. Apakah kita sudah bersyukur hari ini
0: itu sih,
1: kan?
0: Itu sih.
1: Itu aja bisa dijadiin.
0: Itu hal yang paling sederhana sih, Kak. Kalau itu semacam bikin diary lah ya, Kak. Yeah. Kayak menuliskan apa hal yang kita rasakan hari ini, terus kita udah bersyukur atau belum hari ini dari hal-hal sederhana dan dekat kayak gitu.
1: Ungkapkan
0: aja.
1: Bisa dengan kataan, dengan tulisan.
0: Ya, jadi itu ya pesan dari Kak Amna, teman-teman Pro 2, menulis itu dari hal-hal yang dekat.
1: Iya. Yeah.
0: Dari diri kita gitu, ditulis aja ya kan untuk diri kita sendiri gitu. Nah, Kak Amna, obrolan kita di malam hari ini nggak kerasa juga udah hampir mendekati penghujungnya nih, Kak, karena kita cuma 1 jam. Kalau 5 jam, nggak tahu nih gimana kita bakal ngobrolnya. Nah, sebagai penutup obrolan kita nih untuk hari ini, Kak, untuk malam ini, nah, menurut Kakak, kenapa membaca itu bisa membuat kita lebih hidup dan menulis itu bisa membuat hidup kita menginspirasi orang lain?
1: Membaca membuat kita hidup karena kita akan bagai memasuki dunia-dunia baru. Yang mungkin dalam wujud fisiknya kita tidak akan bisa berada di tempat itu. Tapi dengan membaca kita bisa kemana aja.
0: Betul.
1: Ya, mendapat pengetahuan baru, teman baru, pencerahan-pencerahan yang baru.
0: Betul.
1: Gitu. Bahwa
0: wawasan
1: kita
0: baru
1: bukan
0: juga.
1: Di sini aja kita berada.
0: Iya,
1: kita
0: bener.
1: Bukan katak dalam tempurung aja.
0: Iya.
1: Banyak di luar sana gitu yang bisa kita pelajari dan ambil hikmahnya.
0: Iya, betul-betul. Walaupun
1: terus, gimana?
0: Iya, Kak, Kakak dulu aja.
1: Terus untuk menulis menginspirasi, mungkin kita merasa apa yang kita tulis adalah sesuatu yang sederhana atau receh mungkin ya. Tapi bagi orang lain bisa jadi itu adalah sebuah penyemangat.
0: Betul-betul.
1: Untuk merasakan gimana, rupanya ada orang yang mengalami hal yang sama dengan aku.
0: Betul, setuju banget ya. Ya, walaupun dengan membaca ini, teman-teman Pro 2, walaupun badan kita di sini ya, di Bukit Tinggi gitu ya, dengan membaca mungkin wawasan kita, pemikiran kita itu bisa kemana-mana. Karena balik lagi ya, Kak Amna, membaca itu bisa membuka jendela dunia.
1: Iya, betul.
0: Buku jendela dunia. Wah, teman-teman Pro 2, obrolan kita malam ini bareng Kak Amna benar-benar membuka pandangan kita banget ya soal menulis dan juga membaca. Dan dari Kak Amna itu kita belajar kalau membaca itu bukan cuma soal menghabiskan halaman buku, tapi juga tentang memperluas cara pandang, kemudian memahami hidup, dan juga mengenal diri lebih dalam lagi. Kita juga belajar, teman-teman Pro 2, kalau menulis itu bukan harus menunggu sempurna dulu. Kadang tulisan yang paling jujur itu justru lahir dari hal-hal yang sederhana ya, karena kayak pengalaman, keresahan, perasaan, atau cerita kecil nih yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang selama ini pengen mulai membaca, nah, mulailah dari bacaan yang paling dekat dan yang paling kamu suka. Dan buat kamu yang pengen nulis kayak Kak Amna, Nah, jangan terlalu takut salah ya, Kak Amna. Bisa ditulis dulu, rasakan dulu. Karena bisa jadi nih tulisan sederhana dari kamu itu adalah kalimat yang sedang dibutuhkan oleh orang lain. Terima kasih banyak untuk Kak Amna malam hari ini ya, yang udah hadir dan berbagi cerita bareng Uut dan juga teman-teman Pro 2 lainnya di malam hari ini, tentunya di Ruang Literasi. Dan semoga obrolan kita bisa jadi semangat baru nih untuk teman Pro 2 agar lebih dekat dengan membaca dan amin, berani amin untuk menulis ya Kak Amna. Iya. Terima kasih banyak Kak Amna dan sama. Akhir kata teman-teman Pro 2, aku Uut pamit undur diri dan Kak Amna juga pamit undur diri ya dari program Luang Literasi kita di malam hari ini. Tetap jaga semangat, jaga pikiran dan jangan lupa teman-teman Pro 2, membaca membuat kita tumbuh, menulis membuat kita berbagi cahaya. Sampai jumpa di Ruang Literasi berikutnya. Bye.

0: Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hai teman-teman Pro2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran programa 1, programa 2, programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Yo, 94,8 FM, teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2 masih bareng aku, Robi Oktayes. Hari ini masuk ruang dengar kamu dan bakal nemenin kamu. Dan kali ini aku masuk di story of the day ya. Tadi udah ada ruang literasi yang dihandle sama Kak Uut. Dan kali ini ada aku ya, teman-teman Pro 2 ya. Nah, kali ini di story of the day kita masuk di pembahasan yang cukup luar biasa. Ini topiknya di kalangan remaja banget ya, teman-teman ya. Overthinking, waduh. Kenapa overthinking ini semakin menjadi-jadi semakin kesini ini ya. Jadi teman-teman pernah gak sih teman-teman ngalami situasi yang kayak gini, kayak malam hari tuh badan capek gitu ya, terus kamu udah mau tidur, lampu juga udah mau dimatiin, tapi otak kamu tuh masih aktif aja gitu, kayak kepikiran apalah, tugas, sekolah, kuliah, omongan-omongan teman, masa depan, bahkan kamu kepikiran sampai hal-hal yang bahkan belum tentu terjadi dalam hidup kamu. Nah, teman-teman Pro 2, kalau pernah berarti kamu nggak sendirian kok. Fenomena ini kan dikenal dengan overthinking ya. Overthinking ini juga terjadi ketika seseorang nanti terus memikirkan suatu masalah, kekhawatiran, ataupun kemungkinan buruk yang secara berulang-ulang hingga sulit nanti berhentinya. Tapi teman-teman, menariknya fenomena ini semakin sering ditemukan pada remaja masa kini ya. Karena banyak banget faktor-faktor yang mempengaruhi, kayak mulai dari tekanan akademik, ada juga pergaulan sosial, hingga derasnya arus informasi di era digital. Padahal ya teman-teman, ya belum tentu nih semua yang kita pikirkan tadi itu akan benar-benar terjadi. Tapi kenapa sih gitu ya? Kenapa kita malah mikirkannya dan kenapa remaja sekarang nih rentan mengalami yang namanya overthinking? Kita bakal bahas sesaat lagi teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Seringkali kita dengar kata korupsi, tapi terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya jujur justru dimulai dari hal kecil. Dari tidak mencontek, tidak memanipulasi data, sampai berani bersikap adil. Generasi muda punya peran besar membangun lingkungan yang lebih bersih dan transparan. Karena perubahan besar selalu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan bersama. Ketika kejujuran jadi nilai yang dijaga, kepercayaan juga ikut tumbuh. Dan dari situlah, masa depan yang lebih baik bisa dibangun.

0: Aduh, bahasa semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Piala Dunia in 1 minute.
4: Di Piala Dunia FIFA sekarang, teknologi sudah jadi pemain tambahan yang bantu jalannya pertandingan. Salah satu yang paling terkenal adalah VR atau Video Assistant Referee yang bikin keputusan wasit jadi lebih akurat. Jadi, kalau ada gol kontroversial atau pelanggarnya meragukan, langsung bisa dicek ulang lewat rekaman video. Dulu, banyak keputusan yang bikin fans debat panjang. Tapi, sekarang teknologi bantu meminimalisir kesalahan. Meski begitu, tetap aja ada pro dan kontra soal penggunaan VR ini. Ada yang bilang jadi lebih adil. Tapi, ada juga yang merasa pertandingan jadi kurang spontan. Yang jelas, kehadiran teknologi ini bikin sepak bola makin modern dan transparan. Jadi, nonton Piala Dunia sekarang bukan cuma soal skill pemain, tapi juga kecanggihan sistem di balik layar.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Merasa sehat, belum tentu semuanya terpantau. Tekanan darah, gula darah, sampai kolesterol sering gak kasih gejala di awal. Sekarang, pemeriksaan dasar bisa dilakukan dengan proses yang cepat dan tanpa biaya. Hasilnya pun langsung terlihat dalam hitungan menit. Di tengah rutinitas padat dan pola hidup serba instan, pengecekan sederhana jadi cara untuk tahu kondisi tubuh lebih awal. Karena kadang yang tak terasa justru yang perlu diperiksa.
2: Buang sampah di sini aja ah, biar gampang.
3: Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah?
2: Oh iya ya, mending buang di tempatnya daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
3: Buang sampah pada tempatnya yuk, bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.
4: Kenyang banget, emang enak-enak makan di sini.
5: Aneh bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Beuh, pasti ketagihan.
4: Emang dessertnya apaan, Boy?
5: Pisang lumer coklat.
4: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
5: Hah? Maksudnya, Bang?
4: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri. Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sirokol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
5: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
4: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
5: Bang, makan Bang.

0: Di tengah perbedaan yang kerap dipertentangkan, budaya hadir sebagai jembatan. Ia menyatukan tanpa memaksa, merangkul tanpa menghapus identitas. Lewat budaya, kita belajar bahwa kebersamaan tidak lahir dari kesamaan pandangan. Tradisi dan seni menjadi ruang dialog yang paling jujur. Di sana, perbedaan melebur menjadi rasa memiliki yang sama. Budaya mengingatkan bahwa kita berasal dari akar yang serupa, meski tumbuh dengan cara yang berbeda. Ketika perpecahan mengintai, budaya menawarkan jalan damai. Ia menjadi pengikat yang menjaga Indonesia untuk tetap satu dan selamanya.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Rasa bangga terhadap Indonesia seharusnya tumbuh secara sehat dan bijak. Kebanggaan tidak perlu ditunjukkan dengan merendahkan bangsa lain. Justru, dengan menghargai perbedaan global, identitas Indonesia semakin kuat. Kita bisa mencintai tanah air tanpa kehilangan sikap terbuka. Nasionalisme yang dewasa melahirkan rasa percaya diri. Indonesia kaya akan budaya, nilai, dan karakter. Semua itu layak dibanggakan dengan cara yang bermartabat.
2: Woi woi, tolong! Airnya makin naik nih! Woi woi, ini gimana? Ini airnya udah naik di kasur nih woi! Tolong itu laptop gua!
3: Waduh, laptopnya belum diamanin nih! Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
2: Ya elah, makin nanya! Bentar-bentar, laptop mau masuk nih!
4: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
2: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang ngapain? Weh, tolong laptop gua!

Teman-teman Perdu, kita lanjut lagi teman-teman di malam hari ini ya. Di malam hari ini teman-teman ya, penyebab overthinking tadi cukup besar ya. Menurutku itu kayaknya media sosial. Karena setiap hari kita bakal ngelihat unggahan-unggahan orang yang kelihatannya sukses, bahagia, produktif, dan punya kehidupan yang sempurna kalau kita lihat ya. Tapi tanpa kita sadar, ketika kita melihat tadi itu, kita mulai membandingkan diri kita dengan kehidupan orang lain. Apa yang kita lihat di layar handphone tadi, kayak kenapa sih dia udah berhasil? Ih, keren banget ya, dia kayak gini aja udah kayaknya udah sukses banget ya. Wah, gila gitu kayak sih, kayak wah, terlihat menyenangkan gitu kayak. Padahal apa yang kita lihat di media sosial itu kayak sering kali itu cuman ini ya teman-teman ya. Mereka itu kan cuma ngeposting yang terbaik dalam kehidupannya. Kita enggak tahu jatuh bangunnya gimana gitu ya. Dan perbandingan-perbandingan yang kayak tadi ini yang bisa buat kita merasa kayak kurang pede, terus juga mikirkan hal-hal yang berlebihan, jadi overthinking. Jadi pikiran kita jadi kayak makin penuh dan sulit banget untuk tenang ketika udah mau tidur. Nah, tapi teman-teman yang melelahkan itu bukanlah kenyataan yang dihadapi, tapi pikiran kita sendiri tentang kenyataan tersebut.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman-teman, kita lanjut lagi pembahasan kita ya. Sebenarnya kayak berpikir jauh ke depan itu gak selalu buruk, teman-teman. Karena banyak yang bilang overthinking itu kayak buruk, tapi ternyata gak selalu buruk. Karena dalam batas tertentu, berpikir mendalam ini bisa ngebantu kita membuat perencanaan, pertimbangan, terus resiko dan mengambil keputusan yang lebih matang ke depannya. Tapi masalahnya muncul nih ketika pikiran itu terus-menerus berputar tanpa menghasilkan solusi. Itu yang jadi masalah, teman-teman. Contoh, kita kayak mikirin kemungkinan yang gagal gitu ya. Kita mau buat bisnis nih, tapi kita mikirkannya kegagalannya nanti gini, tapi enggak ngelakukan apapun untuk memperbaiki atau menghindari yang namanya kegagalan itu. Nah, atau malah terus mengkhawatirkan masa depan tanpa mengambil langkah nyata hari ini. Nah, itu titik overthinking, teman-teman, ya. Kadang berubah menjadi beban mental nantinya. Tapi alih-alih membantu menyelesaikan masalah, overthinking justru bakal buat seseorang merasa lelah, juga merasa cemas sampai sulit fokus, bahkan sulit menikmati hidup yang dia jalanin sekarang. Jadi yang perlu dikendalikan itu bukan kemampuan berpikirnya, teman-teman, tapi bagaimana kita bisa mengelola pikiran kita tersebut.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Kadang di tongkrongan tuh ada aja candaan yang katanya cuma bercanda. Tapi kalau udah nyinggung agama atau kebiasaan orang lain, masih lucu gak sih? Karena gak semua orang nyaman dijadiin bahan jokes. Yang menurut kita receh, bisa aja bikin orang lain kepikiran. Anak muda sekarang emang suka dark jokes, tapi tetap harus tahu batas. Lucu itu bikin semua orang ketawa. Kalau ada yang tersinggung sendirian, berarti mungkin itu bukan humor lagi.
2: Mau sarapan apa ya? Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
3: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal, melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupey, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

juga bakal salah mengambil keputusan, dan ada kalanya juga sesuatu itu gak berjalan sesuai dengan harapan kita. Namun itu bukan berarti semua berakhir di buruk ya teman-teman ya. Karena belajar menerima bahwa tidak semua hal yang bisa kita kendalikan itu justru bisa buat hidup kita lebih terasa tenang. Remaja kayak kita ini juga perlu kok memahami bahwa kegagalan adalah bagian dari proses tumbuhnya kita, proses berkembangnya kita, bukan sesuatu yang harus ditakuti secara berlebihan. Jadi teman-teman Pro 2, kalau akhir-akhir ini kamu merasa terlalu banyak banyak pikiran gitu ya, ingat ya satu hal teman-teman, gak semua hal yang ada di kepala kita itu harus dicari jawabannya hari ini, oke? Terkadang, ini ya, apa namanya, yang perlu kita lakukan itu cuman kayak just relax, take rest, beristirahatlah sejenak. Coba tarik napas, terus fokus ambil langkah-langkah kecil yang bisa kamu lakukan untuk sekarang ini. Karena masa depan kamu dibangun bukan oleh kekhawatiran yang berlebihan, tapi oleh tindakan yang kita lakukan hari ini. Kalau gitu, kita tutup dulu story of the day malam hari ini. Sampai jumpa di story of the day berikutnya. Tetap di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, dan kita masuk ke program Just Music. Akan ada lagu-lagu terbaik pilihan spesial buat kamu yang bakal nemenin kamu di malam hari ini. So guys, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Membangun dari desa bukan berarti berpikir kecil. Justru, disanalah mimpi besar bisa tumbuh dengan akar yang kuat. Desa punya potensi yang luar biasa. Dari kreativitas anak mudanya, kekayaan alam, sampai budaya yang unik dan bernilai jual tinggi. Ketika anak muda berani kembali, berinovasi, berkarya di desa, mereka sedang menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi lokal, dan membuktikan bahwa sukses tidak harus selalu ke kota. Membangun dari desa adalah tentang pulang dengan ilmu, teknologi, dan semangat kolaborasi untuk mengubah tempat asal menjadi ruang masa depan yang lebih mandiri, berdaya, dan memperkenalkan.

0: baik kamu. Pro 2 FM.
1: Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Just Music, your space, your music, your peace.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional. .id. Berita akurat dan terverifikasi langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7. Tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif hingga live report. Mudah diakses kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang. Dari ngecharge handphone, streaming music, sampai kerja dan belajar, semuanya butuh energi. Kedepan, tantangannya bukan cuma menyediakan energi, tapi juga memastikan sumbernya lebih bersih dan berkelanjutan. Disinilah peran generasi muda jadi penting. Dari ide teknologi baru, gaya hidup hemat energi, sampai inovasi energi terbarukan. Hal-hal kecil yang kita lakukan hari ini bisa jadi bagian dari perubahan besar di masa depan. Karena menjaga energi berarti juga menjaga masa depan.
1: Es krim.
2: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
3: Hey, es krim.
2: Enak banget.
3: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak. Gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hey, apa? Nanti teriak-teriak.
2: Aku pengen makan itu, dan itu.
5: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
2: Mumpung masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
5: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
6: Piala dunia Piala Dunia in 1 minute.
7: Brasil dikenal sebagai rajanya Piala Dunia FIFA dengan koleksi 5 trofi yang belum tertandingi. Tim ini punya gaya main yang khas, penuh skill, kreatif dan enak ditonton. Dari dulu sampai sekarang, Brasil selalu jadi tim yang ditakuti sekaligus dikagumi. Banyak legenda yang lahir dari sana, salah satunya Pele, yang jadi ikon sepak bola dunia. Nggak cuma soal menang, Brasil juga dikenal dengan permainannya yang menghibur. Bahkan, mereka sering sekali disebut sebagai The Beautiful Game dalam versi nyata. Setiap kali Piala Dunia digelar, ekspektasi ke Brasil selalu tinggi banget. Ya walaupun persaingan makin ketat, aura juara Brasil tetap terasa kuat di setiap turnamen.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah nggak beli makanan banyak, tapi ujung-ujungnya sisa? Sekarang, makin banyak yang mulai sadar soal makanan yang terbuang. Di timeline sering muncul tips simple. Dari nyimpan bahan biar tahan lama, sampai ngolah sisa jadi menu baru yang tetap enak. Hal kecil kayak gini ternyata punya dampak besar. Karena makanan gak cuma soal konsumsi, tapi juga soal cara kita mengelolanya. Yang kelihatannya sepele, ternyata efeknya gak kecil.
2: Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
3: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
2: Hah, maksudnya gimana?
3: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
2: Oh iya juga ya, bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
3: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
2: Oh, sama kayak kita ya, harus sadar diri.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

Momen di final Piala Dunia 2006 itu benar-benar bikin semua orang melongo. Zinedine Zidane yang biasanya kalem, tiba-tiba melakukan headbutt ke pemain Italia. Kejadian itu berlangsung di laga puncak Piala Dunia FIFA, jadi sorotannya luar biasa besar. Banyak yang kaget karena itu adalah pertandingan terakhir Zidane sebelum pensiun. Insiden tersebut langsung membuatnya diganjar kartu merah oleh wasit. Sampai sekarang, alasan pasti dibalik aksinya masih sering jadi bahan perdebatan. Ada yang bilang karena provokasi, ada juga yang melihatnya sebagai momen emosional yang meledak. Yang jelas, kejadian ini jadi salah satu momen yang paling ikonik sekaligus kontroversial dalam sejarah sepak bola. Bahkan, banyak fans yang masih membicarakannya sampai hari ini.

Teman Perdua, sampai sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Di hari Selasa, di tanggal 23 Juni tahun 2026. Selamat berpisah dan sampai jumpa besok pagi di pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Aku Robi pamit dari ruang dengar kamu. Selamat beristirahat, see you tomorrow, and bye-bye guys.

Selamat pagi teman Pro 2, di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program Madu Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi di udara dengan gelombang 94,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang, hingga malam nanti. Hari Rabu, tanggal 24 Juni tahun 2026. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan merdeka!

Halo, selamat pagi teman Pro 2, balik lagi di 98.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2. Tentunya masih bareng Emil ya, yang di kemarin nemenin kamu di santai siang. Dan sekarang untuk edisi 24 Juni 2026, aku bakal nemenin kamu dalam sepada selamat pagi teman Pro 2 ya kan. Dan aku bakal nemenin kamu selama 5 jam ke depan teman Pro 2, dari jam 5 ini sampai ke jam 10 nanti teman-teman. Dan tentunya aku bakal hadirkan ragam informasi, ragam kegiatan ya yang bakal aku sampaikan di sepada kali ini teman Pro 2. Dari jam 5 ini kita awali dulu, kita buka dulu kegiatan kita dengan lagu-lagu, tentunya gak sih, lagu-lagu di jazz music dari jam 5 sampai ke jam 6 nanti teman Pro 2. Dan teman-teman, nanti kita lanjutkan juga dari jam 6 sampai ke jam berapa teman Pro 2, sampai jam 9 ya. Tentunya sampai jam 9 kita bakalan hadirkan nih ragam-ragam informasi, baik itu dunia olahraga, apapun itu, fakta unik di hari ini teman Pro 2 ya. Apakah ada update terbaru tadi malam ya, sesuatu yang menggemparkan, mungkin itu tentang Piala Dunia, bisa jadi teman Pro 2. Nanti kita bakal bahas bareng. Dan nanti kita lanjutkan untuk di pagi hari ini dari jam 9 sampai jam 10 itu dengan acara Siaga Corner. Tentunya untuk Siaga Corner hari ini teman Pro 2, kita nanti akan kehadiran narasumber, tentunya nanti akan di presenteri oleh rekan aku nanti teman Pro 2 ya. Dan teman-teman, tunggu apa lagi ya di siang hari ini, di pagi buta ini teman Pro 2. Nanti kita awali juga dengan lagu-lagu bernuansa islami dan juga tilawah on air nih teman-teman. Jadi untuk tilawah on air kali ini kita hadirkan surat Quran, Quran surat Al-Baqarah ayat 42 sampai 64 teman Pro 2. Dan ini dibawakan oleh pesantren Mualimin ya, dibawakan oleh anaknya bernama Muhammad Nabil Muzaffar ya. Dan nanti kita akan dengarkan bersama-sama. So, tunggu apa lagi? Jangan kemana-mana, terus stay tune di Pro 2 Radio Bukit Tinggi. Jangan pindah-pindah radio atau Pro 2 ya. Tetap di Pro 2 dan kita seru-seruan bareng. Terus stay tune di 94.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

المستهزئين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.

Tahukah kamu, Indonesia tuh keren banget. Gak cuma soal wisata yang mempesona, tapi juga karena punya lebih dari 17 subsektor ekonomi kreatif. Mulai dari kuliner yang bikin perut bahagia, kriya dengan sentuhan budaya lokal, sampai aplikasi dan game buatan anak bangsa yang udah go internasional. Dan yap, semua itu bagian dari ekonomi kreatif Indonesia. Dan serunya, sektor ini bukan cuma buat si paling seniman atau si paling desainer aja, tapi juga buat siapapun yang punya ide dan semangat buat berkarya. Cukup mulai dari hal kecil, misalnya bikin konten, jual produk unik, atau kolaborasi sama teman yang punya passion sama. Ingat, yang paling penting di dunia kreatif itu bukan seberapa besar modalmu, tapi seberapa keren idemu. Jadi, kamu tim kuliner, fashion, musik, atau teknologi nih? Yuk, tunjukin kreativitasmu dan dukung produk lokal bareng-bareng.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarinlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Selamat pagi teman Pro2. Bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pro2. Jam 6 sampai jam 9 pagi. Kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik-naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro2.
4: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Itulah gambaran lirik Halo Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortwijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo Bandung, ya moeder.
0: Sejak itu pula, ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.
2: Bu, air mineralnya 2 ya.
3: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
2: Boleh bu.
3: Ini ya mas.
2: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
4: Makasih ya mas, gue memang haus banget nih.
2: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
4: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
2: Loh. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
4: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
2: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
3: Eh, mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
2: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
0: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil. Kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
3: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
4: Aduh, capek.
3: Dek?
4: Iya, Kak.
3: Hari ini memang benar-benar capek ya?
4: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
3: Iya, saya juga, Dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu masih muda.
4: Halo, Ma. Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
3: Kamu lagi cari kerja?
4: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat.
3: Oh, gitu.
4: Iya, Kak. Kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.
5: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Halo, selamat pagi teman Pro2, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kita hadirkan dulu ragam informasi yang udah aku rangkum dalam Pro2 Info. Kita mulai untuk informasi yang pertama, Tower 2 Portugal ini menang besar atas Uzbekistan 5-0 pada lanjutan grup K Piala Dunia 2026. Dan tentunya Cristiano Ronaldo ini menyerangkan 2 gol dalam pertandingan di Houston, Amerika Serikat Rabu 24 Juni dini hari waktu Indonesia Barat. Seleko das Quinas ini julukan timnas Portugal yang berarti tim dengan 5 perisai bermain dominan melawan Uzbekistan nomor 2. Dan tentunya Portugal juga langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan melalui permainan cepatnya. Dan tentunya itu Cristiano Ronaldo ini membuka keunggulan Portugal pada menit ke-6 melalui penyelesaian akhir yang efektif nih teman-teman berdua. Dan tentunya keunggulan Portugal ini bertambah pada menit ke-17 setelah Nuno Mendes berhasil mencetak namanya di papan skor. Kita beralih ke informasi.

Bahwasannya memang hari ini itu biasanya kalau misalnya aku tadi searching ya, itu ternyata diperingati sebagai Hari Bidan Nasional nih teman Pro 2. Jadi ada kayak peringatan di Indonesia itu Hari Bidan Nasional. Jadi hari ini ditetapkan untuk memperingati hari lahirnya Ikatan Bidan Indonesia atau IBI nih. Dan tentunya ini pertama kali diperingati itu pada tanggal 24 Juni 1951. Dan tentunya peringatan ini juga bertujuan nih teman Pro 2 untuk mengapresiasi dedikasi dan juga peran penting bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu dan juga anak. Nah, itu dia. Semua pekerjaan itu mulia ya. Semua pekerjaan itu bagus teman Pro 2. Dan kita patut mengapresiasinya, salah satunya itu adalah bidan teman-teman. Dan apa produk kita bakal bahas ini nanti ya di segmen selanjutnya, yaitu tentang Hari Bidan Nasional. Kira-kira sejarahnya seperti apa, perjalanan ceritanya seperti apa, nanti kita bakal bahas di segmen selanjutnya. So teman produk, jangan kemana-mana dulu dong, terus stay tune di Produk RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Teman-teman Pro2 tahu nggak sih, Indonesia punya potensi alam yang luar biasa besar. Lewat Astacita, kita didorong buat nggak cuma jadi pengguna, tapi jadi bangsa yang mandiri energi. Mulai dari swasembada pangan sampai ekonomi hijau. Semuanya disiapin biar kita bisa berdiri di kaki sendiri. Yuk, dukung kemandirian bangsa demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
1: Aduh, basah semua nih. Bisa nggak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
2: maaf, maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
3: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

0: Selamat pagi teman Pradua. Bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pradua. Jam 6 sampai jam 9 pagi kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pradua.
1: Pradua FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pradua FM.
2: Tell me a bit about yourself.

Oke, teman Prodo pasti di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Dan makin lama di Kota Bukit Tinggi ini makin dingin ya. Jadi aku izin dulu untuk mengaktifkan AC, teman Prodo ya. Dan kita lihat bahasanya memang sedingin itu, nggak ngematiin sih, lebih kayak ngecilin aja gitu ya. Dan di Kota Bukit Tinggi sekarang juga udah agak menerang dikit, teman Prodo ya. Habis kita tadi lagu-lagu ya kan, dan juga pernak-pernik, ada juga ILM dan juga filler tadi kan. Kemudian sekarang ini di Kota Bukit Tinggi juga udah mulai menampakkan sedikit cahayanya. Dan juga jalanan di depan itu lumayan ramai sekarang, karena udah banyak yang jalan nih, teman Prodo. Baik itu mobil, motor, dan juga masih banyak lagi gitu. Dan kita doakan orang yang mulai bekerja untuk mencari rezeki di pagi hari ini, atau mungkin mulai untuk mencari ilmu juga, kemudian ada yang mencari secercah harapan, kemudian yang mencari pundi-pundi uang ya, pundi-pundi harapan gitu. Dan tentunya kita doakan bersama-sama semoga sukses selalu dan juga selamat sampai selamat dan juga sehat lah ya, pokoknya ketika berangkat dan juga ketika pulang, teman Prodo ya. Yeah. Amin ya rabbal alamin. Dan tadi seperti yang aku bilang, teman Prodo, bahwasanya di tanggal 24 Juni ini menjadi momen nih, momen spesial bagi para bidan di Indonesia. Jadi ya, pada tanggal ini nih diperingati sebagai Hari Bidan Nasional ya, seperti yang aku bilang tadi. Dan tentunya ini juga bertepatan dengan hari lahir Ikatan Bidan Indonesia atau IBI, yang mana ini rilisnya atau pertama kali dirayakan itu di tanggal 24 Juni 1951. Nah, teman Prodo, kalau misalnya kita bicara soal bidan ya, mungkin yang langsung terlintas di pikiran kita ini adalah kayak proses kelahiran kayaknya, atau mungkin proses persalinan kali. Nah, padahal teman Prodo, peran bidan itu jauh lebih luas lagi, lebih daripada itu. Nah, jadi teman Prodo ya, mereka ini menjadi garda terdepan juga loh dalam menjaga kesehatan ibu, kesehatan bayi, hingga keluarga. Nah, itu udah kompleks banget itu. Anak, ibu, kemudian keluarga gitu. Jadi semua aspek diurusin gitu, teman Prodo ya. Dan ini luar biasa. Jadi sejak berdirinya IBI ini tadi, atau Ikatan Bidan Indonesia ini tadi, lebih dari mungkin kalau dihitung-hitung itu sekitar 7 dekade kali ya. 7 dekade lah yang lalu gitu. Jadi para bidan ini telah menjadi bagian penting dalam perjalanan kesehatan masyarakat Indonesia. Nah, bahkan ya di daerah terpencil nih, yang kayak susah banget, kayak sulit banget dijangkau fasilitas kesehatan, bidan ini seringkali menjadi tenaga kesehatan pertama yang hadir di tengah-tengah masyarakat dan juga membantu masyarakat yang ada di daerah sulit dijangkau itu tadi. Dan tentunya peringatan Hari Bidan Nasional ini juga menjadi bentuk penghargaan atas dedikasi mereka yang bekerja mulai dari siang dan juga malam untuk memastikan ibu dan juga bayi ini mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik. Nah, bagi banyak keluarga Indonesia, teman Prodo, bidan ini bukan hanya tenaga kesehatan. Setuju banget aku sih. Jadi itu dia bukan kayak tenkes biasa gitu, tapi juga sosok yang memberikan kayak rasa aman dan juga pendampingan dalam momen-momen penting kehidupan. Nah, teman Prodo, setelah kita mengetahui nih sejarah dari Hari Bidan ini sendiri atau Hari Bidan Nasional ini, nanti kita bakal bahas lebih jauh lagi tentang peran yang luar biasa dari bidan yang mungkin selama ini belum banyak yang kita sadari. So, jangan kemana-mana, tetap di Sepada. Selamat pagi, teman Prodo, RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau Fearing of Missing Out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
3: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: selanjutnya.
1: Oke teman pro 2, lagu 2001 kali yang menemani pagi kita hari ini teman pro 2 di jam 6:36 waktu Indonesia Barat teman pro 2 ya. Dan bawaannya kalau dengerin lagu Adrian Khalif yang judulnya 2001 kali ini kayak apa ya, hati ini berbunga-bunga teman pro 2, kalian iya gak sih sebenarnya? Jadi kayak aku ngerasa kayak I have a good mood, kemudian kayak I feeling great, feeling blessed, kayak semuanya tuh kayak baik-baik saja gitu sama pro 2. Ya sama halnya dengan kayak tugas bidan yang selalu baik, memperhatikan anak, ibu, baik, dan juga keluarga kita teman pro 2 ya. Dan teman pro 2, kita masih melanjutkan lagi pembahasan kita di Spada di pro 2 RRI Bukit Tinggi kali ini ya. Jadi kita tahu bahwasannya memang bidan ini nih memiliki tugas yang sangat penting dalam meningkatkan kesehatan ibu dan juga anak teman-teman. Jadi mereka ini mendampingi calon ibu sejak masa kehamilan ya. Dan tentunya gak cuma masa kehamilan aja, ada juga yang namanya proses persalinan hingga perawatan setelah melahirkan. Dan gak hanya itu teman pro 2, bidan ini ternyata juga berperan sebagai edukator atau mungkin berperan dalam mengedukasi kesehatan reproduksi, pelayanan keluarga berencana, pemantauan tumbuh kembang anak ya kan, sehingga pencegahan yang berbagai risiko kesehatan pada bayi dan juga ibu dan juga bayi ini dapat teratasi gitu. Dan tentunya juga banyak nih daerah di Indonesia, terutama wilayah perdesaan dan juga kepulauan teman pro 2 ya, bidan ini sering menjadi kayak istilahnya ujung tombak, ujung tombak pelayanan kesehatan. Nah itu dia, itu poinnya, menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan. Jadi mereka ini gak hanya kayak bekerja di klinik kemudian atau mungkin di puskesmas, tetapi juga nih sering aktif juga mendatangi masyarakat untuk memberikan pelayanan langsung. Nah ini luar biasanya bidan teman pro 2. Jadi berkat kontribusi yang seperti inilah yang dari para bidan, jadi angka kematian ibu dan juga bayi ini dapat ditekan nih teman pro 2. Dan tentunya sementara itu ya, kesadaran masyarakat tentang kesehatan pun juga terus meningkat gitu teman pro 2. Dan teman-teman, profesi bidan ini ternyata juga membutuhkan kemampuan komunikasi yang baik, itu of course banget ya. Dan selain memberikan pelayanan medis, mereka ini juga harus mampu kayak menenangkan ya, menenangkan pasien, memberikan motivasi, dan juga menjadi tempat ya, tempat bertanya bagi keluarganya. Istilahnya tuh kayak dia jadi rumah di rumah sakit gitu, istilahnya tempat kembali di rumah sakit gitu. Dan luar biasanya bidan itu teman pro 2. Dan karena itulah profesi bidan ini bukan sekedar kayak just only job gitu, kayak bukan hanya sekedar pekerjaan, jadi melainkan pengabdian yang membutuhkan ilmu, membutuhkan kesabaran dan juga kepedulian yang tinggi gitu teman pro 2. Dan teman pro 2, nanti di segmen yang terakhir kita bakal lihat ya, kita bakal melihat nih bagaimana sih tantangan-tantangan yang dihadapi oleh para bidan ini saat yang saat ini ya, dan mengapa sih apresiasi terhadap mereka tuh sangat penting. Jangan kemana-mana, tentunya tetap di Spada. Selamat pagi teman pro 2, RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2. Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
3: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
5: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan gak kerasa ya, udah 50 menit aku meninggalkan pukul 6 di hari ini, teman Pro 2. Dan Kota Bukit Tinggi hari ini udah mulai cerah, cerah banget malahan. Kayak mungkin kalau aku duduk di sini di jalan udah nampak hidung kamu gitu. Dan teman Pro 2, kita tahu bahwasanya menjadi seorang bidan itu bukanlah tugas yang mudah ya. Dan mereka ini juga harus siap siaga tentunya menghadapi berbagai kondisi, mulai dari persalinan normal hingga situasi darurat yang membutuhkan penanganan cepat dan juga pastinya tepat, teman Pro 2. Nah, banyak juga nih bidan yang bertugas jauh dari keluarganya, bahkan harus menjangkau daerah-daerah yang akses transportasinya itu masih terbatas banget gitu. Namun teman Pro 2, semangat mereka untuk melayani masyarakat ini tetap menjadi prioritas utama pastinya. Apalagi teman Pro 2 ya, di era modern kali ini atau di era modern saat ini ya, udah mau 5.0 aja nih teman Pro 2 ya. Itu bidan ini juga terus meningkatkan kompetensinya melalui berbagai pelatihan dan juga pendidikan agar mampu mengikuti perkembangan ilmu kesehatan pastinya. Dan tentunya juga melalui peringatan Hari Bidan Nasional, ini menjadi peringatan bagi kita semua bahwasanya keberhasilan pembangunan kesehatan itu tidak lepas dari peran para bidan. Setuju gak nih teman Pro 2? Wajib setuju ya. Dan mereka ini juga hadir mendampingi keluarga Indonesia sejak awal kehidupan seseorang anak nih. Dan tentunya melalui peringatan ini, yuk kita berikan apresiasi kepada seluruh bidan yang telah mengabdikan tenaganya, mengabdikan waktunya dan juga ilmunya demi kesehatan masyarakat pastinya. Dan tentunya kita sama-sama mengucapkan ya, selamat Hari Bidan Nasional untuk seluruh bidan di Indonesia. Terima kasih dan juga terima kasih siang sebanyak-banyaknya gitu atas dedikasi dan juga pengorbanan yang telah diberikan untuk negeri. Dan teman Pro 2 ya, kita tahu informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam sepada untuk part yang pertama dari jam 0 sampai jam 7. Nanti kita bakal lanjut lagi di part kedua dari jam 7 sampai ke jam 8 di sepada. So, jangan kemana-mana pastinya, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Mempunyai kulit gelap ternyata memiliki keunggulan alami yang luar biasa. Kandungan melanin yang tinggi pada kulit berperan sebagai pelindung alami dari paparan sinar ultraviolet, sehingga risiko terkena kanker kulit pun lebih rendah. Menurut penelitian dermatologi, kulit gelap juga cenderung lebih lambat menunjukkan tanda-tanda penuaan, seperti garis halus dan kerutan. Selain itu, kemampuan regenerasi sel kulitnya juga lebih baik. Maka dari itu, tidak ada alasan untuk merasa minder. Kulit gelap bukan hanya indah, tetapi juga kuat dan istimewa.

0: Dibales. Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya, cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi,